0: deui dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuha Wale. Jawara di Kuha Wale. Jawara di Kuha Wale hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Kuha Walet karangan Ki Leuksa bagian ke-25. So

0: Dan eta nuaran guru Panji Ruyung teh aya janjina dina hiji waktu mah cenah kuring bisa datang deui pikeun ditarima jadi murid. Tah ayeuna urut murid di Gunung Kalayar geus hasil jadi murid Panji Ruyung. Sarta eta dua murid teh geus janji ka kuring rek ngabantu kana perjuangan urang. Tah kitu Kang. Bih karah dega bantunya ya Kang. Eta saha ngaranana eta teh Jang? Iraha rek ka dieuna cenah. Si Jamid beki panasaran timul harapan anyar dina hatena asareugreug. Anu kahiji Wirapati. Wirapati. Saterusna anu kadua na Kalasurya. Dua anak gagah leuwih ti Akang. Sakti ngaluihan ti pawara. Jika nama sabab eta lumpat ngulilingan pasir, pasir taropong teulila. Ku eta dua jelema teh mangkaning bayangkeun palap jeung maung. Ari eta dua jalma teh geus janji ka kuring. Yen lamun geus hasil nematkeun guguru di ditu, rek ngahaja datang ka dieu. Hayang nyaho ka Karang Sawung cenah. Tinggal nungguan we ieu mah datang tu daratang. Dawab muruk kana bangun leueus ngarasa regreg boga gunung pananggeuhan. Si Jamil ungut-ungutan hatena ngemplong. Waduh, nuhun kitu mah Jang. Muga-muga we sing hasil atuh. Dina hiji mangsa matang tu si Dipawara teh bakal modar, modar koid. Jadi lamun Dipawara koid nu jadi kepala di dieu kudu Ujang. Sabab Ujang nu boga hak. Cek si Jamid bari ngacungkeun jempolna. Memang kitu maksud kuring oge kangen kudu sabar teu bisa rusuh ieu mah. Teu naon. Entah apa-apa. Cih. Tilah meusan mah. Teu naon. Asal laksana bari salamet we ngan ayeuna kudu rikip. Kudu lantip ulah gagabah bisi rahasia urang bocor. Tapi sing percaya ka Akang balad nu geus diharewosan kabeh oge beunang dipercaya kabeh na geus aya dalapan moal gagal eta mah. Tapi kumaha kaayaan di Cibendi teh kadengena ku Akang mah Raden Purwa teh jadi Demang. Nah bener eta teh. Si Jamid panasaran hayang nyaho nusanyana. Wah bener Kang Jamid. Aduh nu mata kuring teh beuki panas we hate teh. Aduh panas panas panas panas ya hate panas Kang. Ari sabab nempo si Wirosada jeung si Kancanawati Kang Jamid jika nu ngahajakeun bilu kamusuh teh nyaan ieu mah ye. Poho kana Purwadak sieuna nu jadi adik jeung Lanceuk Kuring. Duh, aing aing meni gemes aing mah yeuh. Kamari oge mun Kongang mah hayang nampilingan tah. Tuman atuh da. Bersenang-senang ngahiji di Cibendi babarengan jeung musuh gerot. Teu uyahan Kang. Duh, nurus tujung eta teh. Sabut kayu lah. Boga adik jeung Lanceuk teh. Cih. Gila-gila keuring lamun kitu mah kumaha atuh pamadegan Ujang ayeuna. Nah rek tetep midulur atawa moal sabab ngabahayakeun mun kitu mah Jang mata ngaruksak rancana ieu mah yeuh. Si Jamid hari wangen bisi murkana eleh pangaruh teu hasil ngahontal cita-cita aratal musuhna ngahiji jeung Lanceuk. Kuring mah moal nempo dulur Kang. Nempo soteh kewajiban dina ngabelaan kolot. Hate kuring teh dewaang gudawang Kang. Ayeuna oge hate kuring teh geus ngewag keneh bari jeung nyeri. Nyeri perih geus kapangih nempo kolot sorangan. Anu ngababatang jadi banusan bari mani getih. Bencar sirahna. Pek pikir ku Akang. Saha nu jadi anak nu senang nempo kolot dikitu-kitu ku batur. Sanajan memang baheulana teh cenah kungsi babak kuring teh jahat. Heuda baheula eta mah ngaranna oge. kolot kuring jeung kolot kolot si purwa ditambah-tambah deh dulu sorangan bet ngahiji jeung musuh eueuh pisan belana mun kitu mah carana eueuh dulur eueuh baraya ayeuna mah eueuh kabeh ka kolot mah dipotaran we ku aing mah sakalian kagok aing mah kang nguruk kana bari papata nyarita na malah mah ngacungkeun peureup atuh si Jami dreuwaseun gancang harewos bari Noel pingping murkana
1: eh ulah tarik teu nyaritana jang bisi aya nu ngadengin eta apaan cilok kok keur urangna
0: ah moal kang tah ayeuna kumaha tunya yeuh naon anu kudu dijalankeun ku urang sabab lila kemeh datangna Wirapati mah cek murkana balik deui kana urusan babadamian jih ulah lieur atuh jang kieu ieu jang supaya teu matak curiga
1: alus nama sing mineng ulin kaci bendi leuwih alus eta deukeutan dulur-dulur ujang anu geus senang sedengkeun di dieu terus sasadiaan pikeun barontak utamana mah pikeun ngabinasa di pawara atuh sajabat ti kitu usaha sing tekun dina ngumpulkeun balad tah kitu atuh jang ye
0: teu bisa kang ari mineng kaci bendi mah kahiji apa nu bagawe di dieu kuring teh loba pagawean kaduana kaci bendi teh jauh matak beak tanaga teu puguh tah kulantaran kitu olah kanuragan sing bener-bener sing sungguh-sungguh ieu mah pikeun ngaronjatkeun pangabisa sabab urang teh ulah ngandelkeun teuing bantuan ti batur sorangan oge kudu kuat tah kitu ari ceuk kuring mah kang temal muruk kana ngajukeun pamadeganana ka si Jamil nya karep atuh ari kitu mah kumaha ujang we ari akang mah nuturkeun bae heuh kieu we ayeuna mah yeuh gade sing apik nya kang sabab moal lila deui Wirapati jeung Kala Surya teh tangtu datang ka dieu nu ngobrol beki uplek beki lila beki jauh ngalamuna sarta beki nambahan kayakinan yen kujaran jahat kitu teh niatna bakal laksana murkana jeung si Jamin geus teu kalideur deui tetep cita-cita narek dicalankeun di dadasaran kurek bebela kanu jadi bapa nyatana kijuana pati anu geus ajal sawatara waktu katukang akibat tina tarung patutunggalan jeung nungaran Raden Purwa oge Aki Puralaga.

0: Waktu terus nyerelek. Beak poe ganti minggu tutup minggu datang bulan. Dekarasa geus jejeg tilu bulan. Kaayaan asa teu aya robahna asa kitu keneh tapi pikeun murkana mah henteu. Sabab manehna boga harepan nu yakin yen ku tambahna waktu anu maju teh beki deukeut kana hasil cita-citana. Tetela baraya teu nyalahan sabab nincak kana bulan kaopat. Cakalang sawung aya nu datang dua jalma gagahna keranan kinding jeung tegep saregut. Bugowe urang kalang sawung kaget sabab teu wawuh barang srog kalawang paguron pok nanya kana keur ngajaga.
1: Bondan. Bade tuma rosie. Dupi paguron kalang sawung teh laras ieu.
0: Cek eta jalma anu tajalian Iwal ti Wirapati. Anu geus tamat ku guru ka Panjuruyung sarta geus diidinan turun gunung.
2: Laras di dieu. Bade kasaha ieu teh?
0: Ngajaga malik nanya.
1: Bade kamurkana, naha aya di dieu atawa henteu?
2: Aya. Mangga antosan heula sakedap. Urang saweurkeunnya.
0: Ngajaga gancang ini trek nepungan murukana nu harita keur aya di tukang. Atuh Wirapati jeung Kala Surya teu baha duanana daryuk dina bangku leutik. Teu maksa hayang ka jero harita mah sabab kudu sopan jeung tarapti. Dekung si Dila murkana datang diiringkeun ku nunyusulan tea. Barang ret kasemahna mani bunga heunakeur sabab sobat tanda datang. Gancang nyodor kena paleungeun ngajak kesalaman.
1: Aduh, bagi akang. Nuhunah, engal sumping.
0: Kitu pokna Wirapati jeung Kala Surya narangtung bari seuri narima nu ngajak kesalaman.
1: Ampura murkana. Kuring rada telat ye datang, rada alat ye datang ye. Sabab di ditu kacidari wehna, oge kacidari puhna. Aduh, ye oge maksakeun maneh ka dieu. Bisi anjeun ngarep-ngarep. Jadi, minggu harep, kuring rek diuji ku guru. Bikeun nangtukeun lurus henteuna dina diajar.
0: Cek Wirapati ciga anu ngabibita ka murkana, manehna geus tamat ku guru kari ujian wungkul.
1: Nuhuna tukang lah. Kuring mile bunga ye. Moga-moga we sing lulus sarerea ye mah. Moga-moga we sing lulus kabehanana. Hayu ah urang ka jero, urang tepungkeun jeung ketua di dieu. Kabeneran nuju aya ye.
3: Hayulah memang kuring hayang tepung ye.
0: Bral tiluan init ningalkeun lawang, muruk ka jero di jejeran ku murkana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
5: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
5: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh, gitu.
5: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
5: Abdi mah pingsan wae, Pak.
4: Oh,
5: sering digugul.
4: Mohon.
5: Kadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
4: Mohon.
5: Sok ngewedo dada gitu.
4: Mohon.
5: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan gitu eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta pas geuye. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap teh gitu.
4: Terus aya engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
5: Ka dokter. Sarang ka herbal.
6: Berarti bapak pengobatan tos ka herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
5: Alpha propolis drop.
6: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi setnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena suka beli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah ayana
6: kumaha masih kena karaos teh sesekna
5: ayana mah masih kena tapi intinya teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
6: ibadah lancar
5: oh bener lancar jadi mah kamah juga pak capek
6: gitu
5: oh
6: ayana mah saat atas konsumsi alpapropi
5: alhamdulillah
6: ibadah dia lancar
5: lancar alhamdulillah lancar ubah kerja malah mulu langsar teriat pak udang saya udang gitu ya wah puyeng ayo nama alhamdulillah wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iyanya mentak abli meser wah meli berak balik tadi tuh
6: nah Pak Oming konsumsi apa propolisnya atau seep seberapa botol
5: tilu
6: atau seep
5: tilu
6: oh tilu botol
5: yang ayo nanti tilu yang ayo aja
6: ayo nanti badai ngagali seberapa botol Pak Oming
5: tilu
6: jadi kan atau seep tilu ayo nanti badai ngagali tilu botol
5: tilu botol
6: alhamdulillah ya. Pak Oming di botol kasabaraha karawas hasiat na
5: kaiji
6: oh di botol kaiji
5: seep kaiji ta langsung ayah-ayah perubahan ya ima angot ima ya ini langsung awal wah ima
6: mohon ya jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming
5: perubahan
6: ya. Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok wal Pak Propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu peneng anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak
5: nah Ari Abli mah cocok sih ayah-ayah iya Kak Propolis cocok Ari Abli mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
6: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
5: Pak Oming
6: tambah rezeki nya banyak
5: amin
6: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
9: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh berair, merah.
10: Merah ya.
9: Berair itu. Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih. Yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
9: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih. sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin, amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga.
14: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
15: Jawara di Guha Walet.
14: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: Soal tiluan init ningalkeun lawang muruk kajero di jejeran ku murkana. Barang tepi ka tempat narima tamu di dinya geus nyampaki di pawara anu geus ngadenge beja yen aya semah anyar. Puguh we Wirapati jeung Kelas Surya bungaheun memeh diuk mangut heula bari ngajak sasalaman. Nepangkeun paman yeuh.
1: Saha ieu teh Murkana?
0: Ieu teh dulur kuring ti Gunung Kalayar. Ieu Kang Wirapati, ieu Kang Kelas Surya. Murkana ngabejakeun ngaran-ngaran sobatna.
1: Aduh, nuhunlah mangga caralik teh.
0: Ceuki di pawara somehna karanan. Ge kabehanana Dariuk Krayan tenang teu lilajol nu mawa susuguh langsung disodorkeun ka hareupeun Sema.
1: Hapunten nu kasuhun ieu teh. Bilih kudongkapna Sim Kuring teh janten wagelan ka salida ieu teh. Margi rumaos lepat. Temasihan ibar tianggalna ieu teh.
0: Ceuk Wirapati bari neuteup ka dipawara nu diukna misah sorangan.
1: Teu naon. Syukurin waya. Sabab tetela urang teh loba baraya anu can dilawungkeun. Tah geuning ayeuna bisa tepung. Muga-muga sing jadi kabagjaan pikeun kabehanana. Kumaha kayaan di ditu ye teh? Kayaan di ditu.
0: Kini pawara teu oleh somayah nemongkeun budi parangi anu hade ka Sema.
1: Biasa ye teh. Kalas Surya.
2: Weleh-weleh.
1: Ngomong atuh, lain diem aja. Aduh. Jadi itu teh nuju usum ngebon sud. Melak sampe sareng jagong.
0: Kelas Surya miheulaan ngajawab. Teu jiga-jiga anu ngabohong, estu matak yakin jeung percaya.
1: Rupina sami bae sareng di dieu nya. Margi di dieu oge nuju usum ngebon ayeuna teh. Mangatulah bari ngaleueut ngobrolna, datang tos hanaang panginten. Kawantu tos sumampah debi ieu teh. Oh, mangga paman, hatur nuhun yeuh.
0: Nu ngobrol nyelang heula barang dahar sarerea ngarasa bungah jeung bagja. Komo Murkana mah mani asa gede hate, asa boga gunung panangeuhan. Sabab cita-cita na bakal laksana geus boga balat anu luhur elmu panemuna. Saterusna kidi pawara mah teu lila milu ngariungna ngadagangan ka Murkana bisi aya bada mikeuneun jeung dulurna. Bisi hayang laluasa ngawadul. Puguh we Murkana beuki bungaheun pok kamimitian ngajak nyarita harita teh.
2: Kumaha kaayaan di ditu teh Kang Wirapati? Nages rengse atawa acan. Kumaha kira-kirana rencana kuring teh ye?
1: Wah, ulah waka ayeuna euy. Can tepi kana waktuna, can tepi kana mangsana. Kuring minta waktu 2 minggu deui Murkana. Tangtu sagala rupa bakal laksana. Ayeuna mah hayang apal heula ka jelemana. Ngarah teu salah maehan. Nu mana teh atuh ieu teh nu ngaran kidi pawara teh pan kuring can apal.
0: Ceuk Wirapati ngaharewos terus lelat reret kawas anu sieun ka tohyan.
2: Apa nu bieu? Ta eta ketua di dieu teh sarta eta nu wajib dipolaran teh ta. Kumaha kira-kirana? Sanggup atawa moal?
0: Mun kana bangun cang caya pisi tujuanna teu hasil.
2: Eta gampang atuh katempona taleui melehoi kitu mah deuh babari atuh modalna oge modalna babari nu kitu mah taleui kitu hok cai tang tumal hese newakna euy cikana babari nya Kelas Surya.
0: Wirapati ngareret kabaturna nu gawena lalatreret nitenan kaayaan di dinya hatena kabitaeun.
2: Weleh eta mah lain pagawean pangga anu kitu mah moal hese. Lah bari ulin oke hasil eta mah, bari ulin eta mah. Wah eta mah kitu pokona mah
0: weleh weleh weleh.
2: Tah bener kitu euy, teu berat yeuh lah, teu berat yeuh mikawe sakitu mah. Ngan carana kudu diatur ti ayeuna. Yeuhnya yeuh, dua minggu deui maneh bakal narima surat ondangan ti kuring anu eusina ondangan, ondangan keur karyaan. Ta eta ondangan baris dibikeun oge ka Ki Dipawara. Saterusna maneh kudu init babarengan jeung manehanana jeung Ki Dipawara sarta omat. Ulah loba teuing bawa balad, bisi matak jadi gangguan jagana. Tangke lamun geus tepi ka tempat anu aman, urang garap lah, urang podaran tah. Piraku dihurup ku tiluan matuh, tangtu hasil. Cek Wirapati ngatur siasat tiga anu ngababarikeun pisan. Puguh we murkana mani marahmay hatena ngarasa bungah anu taya papadana. Eglah Kang, satuju pisan mun kitu malah. Karti pisan ku kuring oge, geu da sadiakeun we surat ondanganana. Engke kuring rek ngolo ka Mang Dipawara sangkan bisa init kana dimaksud ku urang. Tah. Ner kitu atuh. Pek we atur sing rapih di dieu. Pokona mah rancana urang bakal hasil. Da kuring oge jiga-jiga rek betah di dieu daduh. Wah, kabayangkeun euy aing euy Surya.
0: Weleh weleh. Nah kumaha ari maneh ieu teh?
2: Ya iya tuh. Bodo maneh mah. Kala Surya pandewek teh can boga pamajikan. Jikana lamun kudu cicing di dieu. Waduh. Sugan we aya milik atuh euy. Menang pamajikan anu moneh ner moneh ner moneh ner di dieu. Anu nolis. Cek beja cana euy, murkana urang kalang sawung mah karulis euy. Sanajan dilembur oge. Waduh. Ngan kade sia Surya yeuh.
0: Weleh weleh.
2: Kade naon? Kade tong loba beja, tong dibejaan nu ngadongengna. Wah, nu ngadongengna mah peuki pisan ka wewe teh. Tekap ningali nu geulis. Wah. Salanjang geus kolot nu ngadongengna. Waduh. Ningali nu geulis teh. Wah. Jika mata heulang ruyuk nu ngadongengna teh.
0: Weleh weleh.

0: Ah, Kang Wira, Kang Wira.
1: Maha murkana. Soal awewe mah loba. Bener gitu. Mun kuring geus jadi ketua paguron di ieu Kalangsawung, moal susah ku tempat. Jeung moal susah ku barang dahar. Komo urusan awewe mah moal susah. Pokona mah beres lah. Ngan tangtu matak akang duaan kudu priheula. Ayeuna kudu daek usaha babarengan. Ceuk murkana manehna oge gede harepan.
2: Weleh weleh weleh. Nyanya kitu atuh. Sing tenang bae lah. Da engke oge moal burung laksana. Tapi sing apiknya ke Rusia, pisi bocor kanulian. Ieu kan rahasia urang tiluan, rahasia kita bertiga, kita bertelu, gitu. Ulah sampe bocor, ulah ampe bocor, kak yang sejen.
1: Murkana jeung Wirapati katut kala Surya ngobrol leuwih upleg, meni sagala dicaritakeun. Ariki dipawara teu boga curiga, anggur ngadeluk mamatahan murid-muridna anu alanyar. Jauh teu tempat badami na murkana. Atuh teu bisa nyaho kana rancana jahat anu keur dibadamikeun ku murkana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat, jelatutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Paknya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan bapak atos cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya.

0: Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakan.
1: Tetes mata naon, iya tes cu.
0: Tetes mata, tes ma. Ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
0: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
1: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
7: Jawara ti Guha Walet.
6: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

ngacaritakeun isukna murkana jeung Kidipawara geus saged dangdan rek ini ka Gunung Kalayar nyumponan ondangan. Padahal nusanya nama lain jalma ti Gunung Kalayar anu ngonang teh tapi Wirapati teh ya. Sabada amitan kanak buahna bral Kidipawara miang debarengan ku murkana duana na saged nakranan teu poho mabapa karang. Panon poe beki luhur, langit lenglang taya tedeng aling-aling. Kidipawara katempona gerah nakranan sajajalan ngajak ngobrol ka murkana. Manis sagala dicaritakeun. Murkana ngalayan anu ngajak ngobrol kalayan sabar sok sanajan ari dina hatena mah geus ngagremet hayang keura ngabinasa ka Kidipawara. Rasakeun siah Dipawara. Sakeudeung deui mah siah teh baris ngajolopong jadi banusan. Modar siah teh sakeudeung deui oge. Moal bisa ngobrol kawas ayeuna. Pek we sing seubuh ngepacot kadinya, ngapulastra kadinya, ngapaceplot kadinya, sing seubeuh Dipawara. Engke mah si laing teh nangkarak baeud siah teh alias koid. Kitu gerentes murkana bari terus leumpang nuturkeun ka Kidipawara nu leumpang ti heula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Tertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal.

0: seperti gue malami terus wah di zaman mana tuh ke etang tuh aralit kene
1: terus lami pisan mah nya
0: nya eta mah seperti gue mah di landongan gitu iya deui iya deui sumping sumping deui
1: mah eta penyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya tah upami tos janten biasana kumaha karos nama
0: ya puyeng we vertigo mah da muter geningan tuh tiasa nanaon bobo we sok diieukeun taragugah mah ngajeplek we sok dibobokeun puyeng gitu.
1: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mak?
0: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas sering ka kesmas mamas ka papai we kitu kuma teh.
1: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
0: alfa propolis.
1: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
0: Ayeuna rada sakinten salira mah teh saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Mahanyu sesek.
1: Dino vertigo na kumaha mah?
0: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
1: cik. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
0: Na mah ge dua.
1: Di botol kasabaraha nu karaos sasiatna mah?
0: Tingawitan teh ka hiji.
1: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
0: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes
1: Maida tuh hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar banyak
0: amin
1: hatur nuhun banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
4: iya benar Pak ya jadi nggak mungkin langsung sembuh total Pak ya jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
4: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
5: perubahannya kita merasakan diri betul ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal
4: keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya
5: Pak? Empat hari
4: udah merasakan perubahannya
5: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
4: alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
5: ini ya betul sudah cocok
4: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
5: tidak mengada-ngada
4: asli gitu Pak ya
5: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
4: iya
5: pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Mm-hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
5: ya,
4: total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
5: Amin. Ya.

0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4

0: berbayar.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse, sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we na Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Sajidin.
0: Bapak Sajidin, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Cisapi, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kunaon panyawatna, Pak?
1: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, di sana tenaga kirang.
0: Pangalat Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos 5.
0: Karaosna ti botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kadua.
0: Di botol kadua teh karaosna kumaha kitu, Pak? Karena
1: dada enteng gitu, dadan teu pati nyeri gitu. Diperbandingkan anu kapungkur.
0: Ayeuna ge bade meser deui nya, Pak?
1: Meser deui abdi 2.
0: Kangge saha ayeuna, Pak?
1: Kangge abdi gitu.
0: Tos kamana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah tos ka rumah sakit atos gitu, di rongsen atos gitu. Tapi aya karaosna ieu abdi kumeser ieu. Obat itu mah tas atos abdi tos udur teh sekitar 5 tahunan lah, tahun 2020. Bisa ieuna.
0: Panyawat ieu teh, Pak?
1: Panyawat ieu teh gitu. Jadi berkat Alpa Propolis gitu, alhamdulillah.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Oh, anu sapanyawat sareng abdi mangga maleser ka Alpa Propolis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren yoe nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari na tetiasa kumah langkung-langkung di atos nanggung sabarak kintal gitu nah teras atos teteh naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya terus seberapa lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008, saat aliran latino mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dati acan ayah iya gitu, ya. Dati acan ayah iya Alpha Propolis, ya. Ya, ka dokter wae, eta da mangsa dinten, ka dituna, ka dawi deui, ka terasek, dugikeun ka, entos direrenan ka rumah sakitnya, kan, wiyo, sampe tos, iya, mantan faktor, gitu, sarua bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha Pak?
2: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, atuh 20 dinten.
1: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapa saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
1: mohon alhamdulillah
2: namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana dah
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna Pak
2: kurang 6 botol ge teh acan ieu teh acan saya
1: jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak.
2: Mun teh abdi kitu nya, khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lempangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan ngawanan wae bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos kadoer atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel ngarei gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng-sareng oge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah. Asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui minten dan mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
0: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Sajidin.
0: Bapak Sajidin, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Cisapi, Desa Naganegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kunaon panyawatna, Pak?
1: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, dikana tenaga kirang.
0: Pangalat Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos 5.
0: Karaosna ti botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kadua.
0: Di botol kadua teh karaosna kumaha kitu, Pak? Karena
1: dada enteng gitu, dadan teu pati nyeri gitu. Diperbandingkan anu kapungkur.
0: Ayeuna ge bade meser deui nya, Pak?
1: Meser deui abdi 2.
0: Kangge saha ayeuna, Pak?
1: Kangge abdi gitu.
0: Tos kamana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah tos ka rumah sakit atos gitu. Di rongsen atos gitu. Tapi aya karaosna ieu abdi kumeser ieu. Obat itu mah tos atos abdi tos udur teh sekitar 5 tahunan lah, tahun 2020. Heeh. Ka ieu na.
0: Panyawat ieu teh, Pak?
1: Panyawat ieu teh gitu. Jadi berkat Alfa Propolis gitu, alhamdulillah.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Oh, anu sapanyawa sareng abdi, mangga maleser ka Alfa Propolis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Jeng, kita dah harta urang, jengkol, asin, kangkung, nalangsa, ini mah, ini

0: Hatur Nuhun, merayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, merayapis masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
5: Pak Solehudin.
4: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
5: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
4: Kabupaten Bandung mah nya.
5: Mun RT 4, RW 7.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan bapak teh eta asam urat lambung sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
4: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak ngutaya reaksina gitu.
4: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
5: Ana teh bapak teh nuju di kereyeu ku alfa propolis.
4: Ku alfa propolis ya, Pak?
5: Propolis ya gitu.
4: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
5: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
4: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
5: Kaki terus rada aya gitu, terus rada tuh tipe yunoman kaki teh nyeri gitu. Palingannya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
4: Pami lambung kumaha, Pak?
5: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus daya.
4: Alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak.
5: Munda, sami dan darah sami tiba yun ayah liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seger perubahan anak.
4: Bapak penggunaan anak seberapa tetes? Oke seberapa kali, Pak?
5: Sementara wisma ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
4: Tetes. Kali. Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
5: Botol kedua mohon.
4: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
5: Insyaallah gitu.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
5: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
4: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: TSA
2: bukan.
1: TSPA
2: bukan.
1: TESA
2: bukan.
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
2: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha
4: teh,
3: Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles. Jantung nggak geder gitu tah.
3: Iya, panyawa tos seberapa lama, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu Namina?
4: Alfa propolis.
3: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tiu dinten matak percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat teh nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
3: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
4: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes alfa propolis.
4: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
3: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Mangga Bu.
4: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser alfa favorit abi oge tos damang. Anu ngadapannya Allah, tapi kan kita kada istiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksiannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi iyo landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
4: Amin, amin, amin ya
3: Rabbal. Ibu hatur nuhun sakal di deui ibunya.
4: Sami, sami dek.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura.
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
8: Pak
7: ya.
8: Iya.
7: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh, usia
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
8: Iya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya sehat total ya Pak ya?
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu,
4: Jang. Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan datang yang wanawan wae, Bu.
5: Ah, gak usah galarupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
4: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu, teh acan terasan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo apa propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karosna rada mendingan gitu ayeuna teh karos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah
4: ibu teh ieu meseep sabaraha botol bu
5: meseep sabotol kadua ayeuna bade
4: ibu kumaha cara konsumsina eta
5: konsumsina enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis.
5: Ini uninga tina nguping tina radio, radio pis si amis.
4: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Mm-hmm. Sakit lah
6: gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
7: iya,
6: ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh, usia
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Dinkes Kota Banjar telusuri dugaan penolakan pasien hamil kembar RS Mitra Idaman. Polres Garut tangkap tersangka penembakan pelajar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Hingga Jumat 9 Oktober, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Banjar belum bisa menyimpulkan adanya pelanggaran pelayanan terhadap pasien karena belum memperoleh keterangan lengkap dari pihak rumah sakit. Sebelumnya, diduga terjadi penolakan pelayanan terhadap Rini Marini, ibu hamil bayi kembar asal Desa Jejawar yang mengaku ditolak saat hendak melahirkan di Rumah Sakit Mitra Idaman. PLT Sekretaris Dinkes Kota Banjar, Rusiono, mengatakan pihaknya masih menghimpun keterangan dengan memanggil manajemen rumah sakit untuk meminta klarifikasi dan menyusun kronologi kejadian. Penelusuran dilakukan guna memastikan apakah penanganan pasien telah sesuai dengan standar operasional prosedur SOP, sekaligus menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien. Ia menegaskan setiap pasien harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan asal daerah, sedangkan keterbatasan ruang perawatan perlu ditangani melalui mekanisme rujukan yang sesuai. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan SOP, Dinkes akan melakukan pembinaan dan memberikan teguran tertulis. Adapun sanksi etik terhadap pegawai menjadi kewenangan internal manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman.
4: Kita pembinaan, kita memastikan apakah yang dilakukan itu memang suatu keliruan, tidak patuhan terhadap SOP. SOP terkait masalah penanganan pasien. Kalau memang itu tidak dilakukan, artinya akan menjadi satu upaya untuk perbaikan ke depan apakah perawat ataupun bidan yang memang salah, itu kan apa, pembinaan.
5: Info Alpha.
6: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
5: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
8: Sareng Pak Heru.
7: Kulinggih Pak Limana, Pak?
8: Daerah Tegallega.
7: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
8: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
7: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
8: Abi sepertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi Alpha Propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
7: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
8: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
7: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, Pak?
9: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya. Saya aya perobihan gitu. Saya pos ngaget eta ngonsumsi Alpha Propolis.
7: Bapak nembe BCF seberapa betul, Pak?
8: Ayo, nanti badai majem kaduanya, umum iya, mah.
7: Bapak, penggunaannya kumaha, Pak, saya didintang?
8: Umum iya, abis pribados, mahnya, ngomisumsina, sadinten, tilu kali, pagi, yang sarang malam, gitu.
7: Bapak, uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
8: Di radio.
7: Bapak, beli ayanu pesen kanu sanes, kanu mana, beli kegeduhan penyawat sepertas, Bapak?
8: Ya, kanu, ngegaduhan penyawat sepertas abi, gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna
7: hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatos na konsumsi Alpa Propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
8: amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
11: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam.
4: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
5: www.radioprssandijabar.net.
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing. Sungai Cibaruyan tercemar limbah. Warga Ciloak Ciamis mendesak tindakan tegas. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
7: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara seperti Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat. Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juhana membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya memiliki satu TPA. Ia mencatat potensi tumpukan sampah di perkotaan kini telah menembus angka 1000 ton lebih.
9: Karena diblokir aksesnya, mereka sampai asapnya hilang, sampah tidak boleh masuk. Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Termasuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah. Kami tidak bisa masuk. Kemarin juga waktu kami melakukan gerakan pemadaman, kami kan butuh truk ya untuk membelasi tanah untuk pemadaman. Dan itu truk yang kami bawa itu ada sampah. Dan itu sempat ramai juga gitu ya, seperti itu. Tapi ya akhirnya mereka maklum gitu ya, karena ya kita tidak masa harus dibuang lagi gitu ya. Itu jadi dua kali lagi gitu.
6: Merespons krisis penanganan sampah, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Pasir Bajing dari pos 1 hingga pos 3 pada Senin kemarin. Bupati menegaskan Pemkab Garut menyiapkan dua tahap penanganan, yakni percepatan pemadaman titik api untuk jangka pendek, serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran. Dugaan pencemaran limbah di aliran Sungai Cibaruyan memicu gejolak sosial warga Dusun Ciloak, Desa Sukahaji, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis. Sungai yang dulunya jernih untuk irigasi dan perikanan kini tercemar akibat buangan limbah usaha hingga mengancam mata pencaharian warga di dua desa. Merespons keresahan itu, pemerintah Kecamatan Cihaur Beuti bersama DPR KPLH Ciamis, TNI, dan Polri memfasilitasi musyawarah besar bersama warga dan para pelaku usaha pada Senin kemarin. Dalam forum itu, perwakilan warga Dusun Ciloak, Fadila Fitriadi, menuntut bukti nyata pemulihan kualitas air sungai. Sementara, sebelum IPAL dibuat, mereka membolehkan sementara tidak membuang limbah ke sungai.
10: Ketentuannya kan harusnya menghentikan dulu produksi, tapi berdasarkan
0: kebijaksanaan kita juga, maka diberikan alternatif jangka pendeknya. Para pelaku usaha wajib membuat pembuangan limbah sementara ke tempat yang sifatnya khusus dan memastikan bahwa aliran limbahnya tidak melewati saluran air yang dipakai oleh warga kami.
6: Menanggapi keluhan warganya, Camat Cihaur Beuti Enok memastikan pihak kecamatan bersama instansi teknis dan penegak hukum akan mengawal penanganan limbah hingga tuntas.
1: Selama 3 bulan ini tentu saja ini tidak bisa ditunggu lama-lama. Harus ada action atau ada gerakan antara pengusaha dengan masyarakat untuk menormalisasikan aliran sungai Cibaduyan. Insya Allah akan ada gerakan dari kesepakatan tadi. Pengusaha untuk secara berkala mengecek ipal yang aliran akhir ipal itu mengecek 3 bulan sekali. Dipastikan bahwa itu tidak berbahaya.
6: Sikap kooperatif juga ditunjukkan salah satu pelaku usaha peternak Yudi yang menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen membenahi pengelolaan limbahnya.
2: Permintaan maaf khususnya kepada kecewa yang terdampak dengan adanya pencemaran lingkungan.
6: Sementara itu, dari hasil pemeriksaan teknis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau DPRK PLH Kabupaten Ciamis terungkap fakta mengejutkan. Dari 11 industri pengolahan tahu tempe dan peternakan di wilayah itu, baru satu usaha yang memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL sesuai standar. Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPRK PLH Ciamis, Rini Valiantini menegaskan, pemerintah memberikan tenggat waktu 3 bulan bagi seluruh pengusaha untuk membangun IPAL dengan ancaman sanksi tegas jika diabaikan.
8: Tadi disepakati selama mereka masih mempunyai progres, melakukan pembangunan, ada itikad untuk membangun, kita akan menghargai lah gitu. Tetapi jika selama 3 bulan sama sekali tidak ada proses, tidak ada progres, kita akan tindak lanjuti baik nanti oleh PPLH, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup ataupun oleh Satpol PP.
6: Guna memastikan kepatuhan, pihak Polsek Cihaur Beuti juga akan memanggil secara khusus para pelaku usaha yang absen dalam mediasi untuk mendapatkan pengarahan langsung.
7: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net Radio PRSSNIJabar.net.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
11: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Bencana kekeringan yang melanda berbagai wilayah setiap tahunnya dinilai tidak boleh lagi disikapi sebagai peristiwa yang mengejutkan, melainkan harus masuk dalam catatan strategis mitigasi bencana daerah. Pemerhati lingkungan sekaligus mantan Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Ucu Anwar Surahman menegaskan pentingnya antisipasi dini krisis air bersih jauh sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Menurut Ucu, pendekatan edukasi berbasis kearifan lokal Kasundaan menawarkan filosofi tata ruang yang sangat efektif sebagai strategi mitigasi jangka panjang.
3: Fenomena kekeringan yang senantiasa terjadi setiap tahun sejatinya menjadi sebuah catatan bagi kita semua bahwa kemarau itu bisa diantisipasi dari awal dalam rangka menghadapi kekurangan air bersih. Sebagaimana yang sudah kita pahami dalam edukasi Kasundaan bahwa gunung teh gunung kudu dikayan, gawir awian, cinyusu rumateun, sampalan kebonan, dataran sawahan, lebak cayan, legok balongan, situ pula saraun, lembur uruseun, walungan rawateun, basisir jagaun.
2: Ucu menjelaskan filosofi tradisional Sunda telah merumuskan panduan tata guna lahan berkelanjutan dari hulu sungai hingga hilir, mulai dari kawasan gunung yang dihutankan untuk area resapan, tebing yang ditanami bambu untuk mencegah erosi hingga perlindungan ketat terhadap mata air, situ dan aliran sungai. Ia mendesak agar prinsip-prinsip tata kelola lahan tradisional itu segera diintegrasikan ke dalam program mitigasi bencana formal guna memadukan kesiapsiagaan sistem modern dengan kesadaran merawat alam secara berkelanjutan.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
7: Pak Kaim.
6: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
7: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
6: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
7: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
6: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
7: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh teu kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
6: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
7: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan ya lah.
6: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
7: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
6: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
7: Nganggo alfa propolis.
6: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
7: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
6: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
7: Nembe sabotol.
6: Ayeuna teh bade mesa
7: anu kadua.
6: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
7: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
6: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
7: Di radio.
6: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
7: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
6: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Asam galat. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm
2: per 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
3: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol ka sabaraha, Pak?
4: Di botol ka hiji ge tos karaos kitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes Alfa Propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae Alfa Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes Alfa Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
6: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

Para mitra sadaya, caturkeun di hiji rumah sakit harita keur loba jalma gering ku rupa-rupa panyakit. Disebutkeun loba nu gering soteh, pedah ku waktu ayeuna eueuh kamar pasien anu kosong. Timimiti nu boga panyakit biasa nepikeun ka panyakit parna. Malah aya oge anu pura-pura gering. Siga harita, teuing kumaha mimitina, bah abu dibawa ku ambulan ka eta rumah sakit. Ngan cenah nurutkeun katerangan kula warga nama, pangna manehna dibawa ka rumah sakit teh gara-gara sawan kuya atawa panyakit bisa naik teu bisa turun. Caritana cenah mah manehna teh naik kana tangkal jambu rek nyokot langlayangan anu leupas eleh diadu tur nyangsang dina eta tangkal jambu. Ngan barang langlayangan geus aya dina leungeuna, manehna teu bisa turun. Bisa turun soteh sanggeus tangkal jambu na dituar, sabab dibere taraje oge, tibatan daek turun mah, kalah bekin rekel, naek nepi kadahan pangluhurna. Ti harita gejala panyakit bah abu, mimiti karasa tur panyakit na teh kawilang aneh. Sabab nu karasa kumanehna, sapopoe na teh hawana hayang bae naek. Malah waktu dibawa ku ambulan oge, bah abu mung asup kena jero mobil. Manehna tumpak mobil ambulan teh nangkel di tukang,

0: bari satuluyna nerekel naek kana luhureun mobil. Waktu anjog ka rumah sakit oge, bah abu teh mugen mung turun tina luhur mobil. Dibawakeun taraje oge manehna teh keukeuh mung turun, kalah goledag we sare na luhur mobil. Ku hal eta, kacida bingungna pikeun petugas rumah sakit. Timimiti satpam, suster, malah dokter oge geus beakeun ide, kudu kumaha carana nurunkeun bah abu tina luhur mobil ambulan. Ari supir ambulan sigana ngarasa keuheuh ku polah bah abu anu embung turun tina luhur mobil. Sedengkeun harita mobil ambulan teh kaburu rek dipake pikeun nganterkeun jenazah. Atuh supir ambulan teh kadenge kukulutus. Aing mah kakara manggih. Aya pasien boga panyakit kawas kieu. Nah, panyakitna nahaon nya? Aeh, manehna pan keur hees na luhur mobil. Cingan, ku aing rek diacakan digaruahkeun ku sirina. Sugan we murag. Cek supir ambulan, bari tuluy cet manehna mencet tombol sirine. Atuh gaur harita sirine ambulan anu dipasang dina luhureun mobil teh disada mani matak torek kana ceuli. Bareng jeung sirine disada. Kedebut harita teh aya anu murag dina luhur mobil. Korejat, supir ambulan teh harita ngorejat, tuluy manehna nonghol dina panto. Breh teh katempo bah abu keur ngarengkol bari gerang-gerung siga aya ka nyeri. Aduh. Mobil ka sebelan ngareureuwas bae aing kalah murag. Jung harita bah abu teh nangtung maksudna mah rek naek deui kana luhur mobil. Ngan untung harita teh aya satpam anu geus siaga. Karawak harita bah abu teh ditewak, dipaksa sinaleumpang maksudna mah rek dibawa ka ruang IGD pikeun dipariksa. Bah abu harita teh teterjelan bakat ku umbung dirawat di eta rumah sakit, sarta kadenge harita manehna protes.
1: Keheula, nanaonan ieu teh? Dewek mah teu geuring ieu. Naha make dibawa ka rumah sakit sagala?
0: Ari pamajikan bah abu. Nempo nu jadi salakina motah, manehna nyampeurkeun, gep kana leungeun bah abu bari kadenge harita teh nyarita.
2: Abah, sing sabar sayang. Wayahna si abah kudu ditamaan. Si abah teh keur gering katarajang panyakit sawan ku ya.
0: Di lelemu ku pamajikanna, bah abu katempo rada tenang, teu motah teuing siga tadi. Tuluy kadenge manehna ngomong rada kukulutus.
1: Nya, tapi abah mah embung dibawa ka rumah sakit. Siun bisi disuntik.
0: Ngadenge bah abu nyarita kitu, harita nu nembalan teh satpam.
3: Tenang bae bah, disuntik oge di rumah sakit ieu mah. Lamun pasien kabeneran keur sare, jadi moal karasana naon. Tapi panyakit model kieu mah, nu ngeus-ngeus ge, jarum suntikna teh sagede curuk. Jadi pasien teh disuntikna oge kudu keur dina kaayaan teu eling. Ame teu karasa maksudna mah.
0: Gebeng harita bah abu rewas lain dikieuna. Tuluy ngadelek ka pamajikanana bari ngomong rada nyentak.
1: Tuh, bener pan Ian? Geus pasti abah teh bakal disuntik.
0: Horeng pamajikan bah abu teh boga panelahma Ian. Harita manehna sorangan anu marengan bah abu ka rumah sakit. Teu lila kadenge bah abu nyarita deui, ti dituna mah usul.
1: Seug, abah daek dirawat di rumah sakit. Tapi aya syaratna. Di kamar pasien, kudu aya tatangkalan jang tempat sare.
0: Ulang harita mah Ian teh ngahuleng. Manehna bingung ku pamenta bah abu anu keur katarajang panyakit sawan kuya. Anu gejalana teh bah abu hawana hayang bae narekel naek, siga anu sieun ku taneuh. Malah lain mah Ian wungkul nu ngarasa bingung teh, tapi satpam oge ngarasa aneh ku pamenta bah abu. Teu lila pok satpam nyarita.
3: Tenang bae bah. Pokona khusus kamar si abah mah, ku pihak rumah sakit, rek disadiaan tangkal kalapa. Ke kuring rek usul ka dokter kapala. Sok aina mah, gera diparik cahila.
0: Bus harita bah abu ka jero ruang pamariksaan, pikeun mastikeun panyakit nu karandapan kumanehna. Teu lila pamariksaan geus beres. Nurutkeun katerangan hasil pamariksaan, panyakit bah abu kagolong panyakit langka anu tacan aya obatna. Ngan cek dokter anu mariksana cenah pasien anu boga panyakit aneh model bah abu rek dijadikeun kelinci percobaan. Beres dipariksa harita bah abu dibawa ka ruang kelas 2 kamar nomor 5.
4: Mangga abah kalebet. Tah iya kaleresan aya keneh kamar anu tiasa dianggo, sakamar ku dua pasien.
0: Cek saurang suster anu nganter, nuduhkeun kamar nu rek ditempatan ku Bah Abu. Sub harita keneh Bah Abu asup dibarengan ku Maian nu angkaribung ku babawaan. Di antarana Maian teh mawa termos, bantal malah mawa kasur tilep sagala. Barang asup ka eta ruangan, kasampak aya saurang pasien keur ngaringkuk dikurubung ku simut kanel, mani buni tisemet dampal suku nepi kana sirahna. Sarta kadenya eta pasien teh keur kerek nyegrek, sare siga nu tibra. Demi eta pasien teh saurang pangsiunan kuwu anu nelah mah padanya rebut wakuwu. Bah Abu ngareret sakeudeung ka eta pasien, tuluy nanya ka pamajikanana.
1: Mana? Cing bekem tah sungut anu keur molor teh. Jandeng barina ge. Rek ngadon molor mah di imah kitu. Ulah di dieu.
0: Mayan ongkoh-ongkoh wae manehna mah memer saranjang pasien jang tempat sare Bah Abu. Harita ranjang teh di amparan kasur tilep, telila pok Mayan nyarita.
2: Sok tah abahna, tempat sarena geus rapi. Gera istirahat. Sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa.
0: Ngadenge cek Mayan bakal aya dokter nu rek mariksa, Bah Abu ngahuleng. Teu ngeunek lila kadenge Bah Abu nyarita semu kaget.
1: Kumaha? Baru krek aya dokter nu mariksa? Lah, nanaonan sih? Nyaho dewek teh tegering ieu. Hai, baruk di jero kamar teh rek dibere tatangkalan jang paranti dewek naek. Geuning eueuh. Tetela pihak rumah sakit teh ngabohong.
0: Mayan harita teh langsung nempas.
2: Keheula sabar atuh abah. Pan abah teh rek diubaran tina panyakit sawan kuya anu gejalana hayang bae naek. Atuh disadiaan tangkal mah abah teh rek iraha warasna.
0: Diomong kitu ku pamajikanna Bah Abu morongos.
1: Ya, mana? Abah mah kajeun teuing balik deui ka imah. Ari kieu carana mah? Tadi cenah cek satpam oge di kamar teh disadiaan tempat paranti naek. Berarti bohongnya.
0: Mayan ngahuleng barang ngadenge Bah Abu nyarita kitu. Manehna mikir kumaha carana ngolo nu jadi salakina sangkan teu ngajak balik. Bari ngahuleng Mayan harita teh neuteup lalangit kamar, breh ka tempo aya lawang para anu kabeneran teu ditutupan. Atuh nyeh Mayan siri bari pok nyarita.
2: Yeuh abah, tibatan hese-hese neangan tatangkalan mah. Tuh, mending naik ka ditu bae.
0: Cek Mayan bari nunjuk kana lawang para. Atuh nyeh Bah Abu oge harita teh seuri bari neuteup lawang para. Tuluy kadenge nyarita bakat ku bunga.
1: Hai, nya geuning aya lawang para. Aduh, kabeneran yeuh. Suku abah geus ngarei hayang buru-buru naek.
0: Dudu harita Bah Abu teh nyeret ranjang dibawa ka hanapeun lawang para. Sanggeus merenah kalacat manehna naek kana ranjang. Jung nangtung pas pisan hanapeun lawang para. Satuluyna leungeun Bah Abu ranggah kaluhur gep kana bibir lawang panto para. Teingku pinter tah Bah Abu teh bari luncat ngajol kaluhur plus asup ka para. Sanggeus Bah Abu aya di para, Mayan calangap bari tuluy ngomong jero hate.
2: Aduh, kumaha teuing ari geus kieu? Mangkaning sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa.
0: Para mitra sadaya, teu salah pamikir Mayan, majar sakeudeung deui rek aya dokter anu mariksa. Bener we, harita teh aya dokter Lilis asup dituturkeun ku saurang perawat.
5: Wilujeng siang, punten bade marios pasien anu tadi nembe lebet.
0: Bari nanya kitu teh dokter Lilis nyamperkeun anu keur ngarenggol disimbut kandel nu harita keur kerek manisa segor.
5: Oh, iya anu udur panyawat sawan kuya teh. Punten pak, gugah. Pak, bade di parios gugah.
0: Cek dokter Lilis harita teh ngaguyah-guyah awak pasien nyaeta wakuwu. Kulisik harita wakuwu teh hudang. Tuluy manehna diuk, matana meletet ka dokter Lilis siga anu keur nyidik-nyidik. Aeh, bu dokter, kumaha? Kukupingan teh abdi karaos panyawat sawan kuya? Ke, dupi ieu teh leres dokter? Panti payun mah nu sok marios abdi teh dokterna teh pamegat. Cek wakuwu, manehna ngarasa kaget ku datangna dokter anyar. Komo barang diponis boga panyakit sawan kuya mah, teu sirikna matana buncelik bakat ku kaget. Tuluy kadengnya Dr. Lilis nyarita.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
7: Assalamualaikum.
8: Salam.
7: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
8: Bapak Uding.
7: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
8: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
7: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
8: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
7: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
8: Ana setahun setengahan lupina.
7: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
8: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo, kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
7: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
8: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
7: Kumaha karaosna?
8: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
7: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
8: Alpha Propolis.
7: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
8: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teu aya ayeuna mah.
7: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
8: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
7: Pun bojo kumaha ayeuna?
8: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
7: Puluh?
8: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
7: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
8: Ayah.
7: Cobi cingnya Rio sekedap.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ibu saha itu namina, Bu?
9: Iros.
7: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
9: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
7: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
9: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
7: Panyawat atau seberalami, Bu?
9: Ayah umur 14 tahun, mah.
7: Duh, gini.
9: Ya, kawitnya mah dijalikan nyeri tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama tos, kata.
7: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
9: Ya.
7: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng terasa, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
9: Namang.
7: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
8: Konsumsinya, udah, mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
7: Nah, Bapak, Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
8: Periode.
7: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
8: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawat satunas abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
7: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu jantan tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
8: Amin.
7: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
8: Assalamualaikum.
7: Salam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Ibu.
12: Waalaikumsalam.
11: Punten, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
12: Kecamatan
11: Ketanggungan.
12: Ketanggungan, Kabupaten
11: Brebes.
12: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
11: Iya.
12: Beli yang kedua.
11: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
12: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan
11: lebur ya.
12: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
11: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
11: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
11: Amin, nah, amin. Gitu.
12: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
11: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
12: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
11: Amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Tuluy kadengnya Dr. Lilis nyarita.
17: Nepangkeun abdi Dr. Lilis spesialis sarap. Abdi ditugaskeun kanggo marios pasien anu katerap panyawat sawan kuya nu aya di kamar kelas 2 nomor 5.
18: Uleng waku harita teh ngahuleng ngadenge Dr. Lilis nyarita kitu. Sabab manehna teu rumasa boga panyakit sawan kuya. Tuluy kadenge harita waku teh nyarita.
19: Yeuh, Bu Dokter.
17: Abdi mah dirawat di rumah sakit teh sanes udur ku panyakit.
19: Komo sawan kuya mah?
17: Tapi abdi mah saukur bade niiskeun pikir.
19: Nah, janten nu kedah diubaran ku dokter teh nyaeta pikiran abdi sangkan ulah seueur teuing emutan. Nya pangpangna mah ngemutan hutang.
17: Dokter Lilis katempo kerung, kelipok nyarita rada teugeug.
20: Tapi, Pak, numutkeun data anu katampi ku abdi, pasien di ieu kamar teh gaduh panyakit sawan kuya. Sedengkeun pasien mung aya bapa wungkul. Sok ayeuna mah dites heula naek. Tuh, kaditu kana luhur lomari. Lamun si bapa teu bisa turun deui, eta hartina si bapa positif sawan kuya. Sok, buruk, geura naek. Awas mun teu naek. Yeuh, tempo.
17: Dokter Lilis nyarita kituna teh bari nembongkeun jarum suntik. Atuh kontan waku teh ngarenyag kaget. Sabab saumur-umur manehna can pernah nungharana disuntik.
19: Kungsi keur budak oge rek disuntik cacar, manehna kabur menang saminggu teu balik ka imah.
17: Atuh disingsieunan kitu mah waku teh, daek teu daek kudu naek kana lomari anu aya di eta ruangan.
19: Trekel, clek.
17: Harita waku teh geus aya dina luhureun lomari.
20: Cobi ayeuna turun.
17: Cek Dokter Lilis nitah turun ka wakuwu. Ari wakuwu dititah turun teh kalah ngahuleng. Tuluy we harita teh lengo, manehna nempo ka handap.
19: Siak,
17: beungeutna pias. Sabab pangrasa manehna mah nempo ka handap teh asa nempo jungkrang. Atuh nu tadina niat rek turun teh jadi ngarengkog. Demi Dokter Lilis, nempo wakuwu kitu teh manehna langsung nyimpulkeun yen wakuwu bener boga panyakit sawan kuya. Tetalangke deui Dokter Lilis nelepon satpam.
20: Halo, security? Diantos di kamar kelas 2, ruang 5. Sumuhun, iya aya pasien anu kedah dicandak ka ruang isolasi. Mung sigana nyandakna teh kedah direjeng.
17: Kebeg waku teh rewas lain dikieuna, manehna ngomong jero hate.
19: Aih,
3: Nah bet jadi kieu. Nah aing bet diponis boga panyakit sawan kuya. Jeung deui pasien di dieu teh, mana aing unggul. Retwa ku ka mah Ian tulipok nanya. Ke, ari si Bibi saha? Jeung keur naon aya di dieu? Mayan bingung barang ditanya kitu ku waku. Maneh na ngahuleng bari sakapeung mata na ngadelek kana lawang para. Tuluy ngomong jero hate. Aduh, kudu ngomong kumaha nya?
20: Lamun terus terang yen sabenerna salaki aing anu sawan kuya mah, manehna ayeuna keur aya di para. Embung turun. Aing teh sieun bisi salaki aing direjeng siga ieu pasien.
3: Sanggeus meunang piomongan pok Mayan nyarita ditujukeun ka Wakuwu.
20: Oh, kuring mah rek besuk, tapi ieu salah asup ruangan.
3: Koloyong Mayan teh init kaluar saheulaanan ti jero ruangan. Teu lila ti harita, kurunyung satpam anu tadi ditelepon ku Dokter Lilis datang bari ngajingjing tambang. Sanggeus aya hareupeun Dokter Lilis, pok satpam teh nanya. Mana pasien anu ngamuk teh? Tong salempang Bu Dokter. Bilih aya pasien anu teu jejeg pikiranna sakarat mah. Eta bagian abdi. Kada si satpam ngomong kitu, Dokter Lilis nuduhkeun Wakuwu anu keur nagog dina luhur lomari.
20: Tuh, pasienna keur liuk dina luhur lomari. Manehna kudu dibawa ka ruang isolasi. Sok sina turun terus bawa. Lamun ngamuk mah talian bae nya ku tambang.
3: Satpam teu talangke. Diparentah kitu ku Dokter Lilis, langsung manehna ngadeukeutan Wakuwu. Bari kadenge harita teh ngomong leuleuy. Sok engal pa turun. Si bapa bade dicandak ka ruang isolasi. Ulah nolaknya. Awas mun teu daek. Tempo yeuh. Cek eta satpam bari ngamang-ngamang pepentung ka Wakuwu. Atuh Wakuwu teh muringis. Tuluy nembalan arap ap eureup-eureup. Mangga mangga mangga mangga. Tapi kumaha nya ieu teh asa lawang. Duh, asa lawang pisan. Najan kacida paurna, Wakuwu ngawani-wanikeun maneh tuturubun tina luhur lomari. Trut, Wakuwu teh turun satengah murageun maneh. Atuh nempok itu kerewak Wakuwu teh harita ditewak ku satpam. Tong bergerak. Awas, lamun motah di talian jeung sukunas ya. Kerewak harita leungit Wakuwu teh ditewak, tuluy dibawa kaluar ti ruangan, bari satuluyna digiringkeun rek diasupkeun ka ruang ICU. Wakuwu ukur bisa pasrah, teu wani ngalawan. Tuluy manehna diasupkeun ka ruang ICU. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Abu nu harita keur aya di para bari jeung embung turun. Sabab manehna teh keur katerap ku panyakit sawan kuya teh. Siga na tita tadi manehna teh ngahep-hep we bari ngadedengekeun kajadian di eta ruangan. Cikikik teh manehna seuri.
1: Top, mere sia. Direjeng ku satpam. Emang enak. Bongan we di rumah sakit ngadon molor.
3: Lengok Bah Abu teh nongolkeun sirahna tina lawang para bari tuluy nyalukan pamajikanna.
1: Mana? Kadieu?
3: Mayan anu harita geus aya di ruangan nyamperkeun ka lebah lawang para. Tuluy nengak bari kadenge nembalan.
20: Aya naon abahna? Hayang turun.
3: Bah Abu ngantelkeun curug kana biwirna tuluy ngomong semunga harewos.
1: Ieu beuteung abah ku kurubukan. Hayang barang dahar. Cing, alungan roti ka dieu. Rek didahar dieu bae di luhur.
3: Mayan surti manehna boga pikiran Bah Abu salakina teh sieun dipariksa ku dokter. Nya kitu bakuna mah sieun disuntik. Atuh teu talangke leung harita Mayan ngalungkeun roti. Gap ku Bah Abu teh disanggap. Lep sirah Bah Abu nyurup tina lawang para teu katempo nonghol deui. Sarta kadenge harita Mayan nyarita.
20: Sok atuh si Abah mah kajongjon nya. Ku ema ditungguan di dieu. Marek gogoleran heula dina ranjang, teu kuat ku tunduh mah mah.
3: Goledag harita Mayan teh ngagoler dina ranjang pasien anu kabeneran kosong sarta teu lila keur kadenge kerek. Sabot keur kitu, kurunyung saurang dokter lalaki dituturkeun ku suster harita asup ka eta ruangan. Siga nama eta dokter teh rek mariksa pasien. Sanggeus aya di ruangan, dokter nyamperkeun anu keur ngagoler anu harita kadenge kerek manis sesegor. Sakadapan dokter teh ngahuleng, telila pok nanya ka suster. Sus, cobi tingali data. Kunaon pasien teh bet jadi istri? Pan pasien abdi di ruang ieu mah pamaget sanes. Cobi dicek deui datana.
19: Lain ukur dokter nu ngarasa kaget. Samalah suster oge harita teh katempo bingung barang kasampak anu ngagoler dina ranjang pasien teh saurang tangtungan awewe. Atuh kok suster teh harita nyarita rada asa-asa.
20: Duka atuh dok. Muhun abdi ge heran ieu teh. Kunaon pasien bet jadi ibu-ibu? Ari pasien anu pamegeut ka mana nya? Kami tos uih kedah aya laporanana. Tapi parios mah parios wae dok. Hoyong terang ieu jalmi teh udur naon?
19: Dokter harita teh melong ka maian anu keur kerek bari sungutna calangap. Para mitra sadaya, sigana sajeroning sare teh maian ngimpi. Teu ngimpi naon da kadenge harita manehna gundam.
1: Wah, ampun.
19: Dokter jeung suster teh pati ngararenjag. Kaget ngadenge maian walah wah weuleuh sa model kitu. Sarta kadenge harita dokter teh nyarita.
4: Aduh, sus. Ieu pasien kedah enggal ditangani. Sigana ieu pasien teh aya gejala penyakit saraf. Upami dianteup bahaya. Tiasa ningkat kana gejala penyakit lupa ingatan. Enggal nuhunkeun bantuan tanagi. Candak ieu pasien ka ruang isolasi.
19: Ngadenge parentah ti dokter kitu, harita suster teh langsung nelepon ka satpam. Teu ngandak lila, kurunyung satpam anu tadi mawawa kuwu ka ruang ICU, harita nyamperkeun. Teu talangke deui regejeng maian teh dipangku para mitra, dibawa ka ruang ICU. Kabeneran, maian sarena teh kacida tibrana. Nepikeun ka harita teh teu karasaeun, manehna dipangku ku satpam.
20: Para mitra sadaya, teu lila ti harita. Satpam anu ngagotong maian geus aya di ruangan ICU. Gubrag harita maian digolerkeun dina ranjang pasien di eta ruangan ngarendeng jeung wakuwu nu harita kasampak wakuwu teh keur ngamomoy selang oksigen. Yeuh, wakuwu ngalieu ka maian, manehna ngahuleng mikiran pasien anu anyar datang.
4: Aeh, pan tadi ieu awewe teh anu besuk pasien lain. Nah, abet digogotong dibawa ka dieu. Gering panyakit naonnya.
19: Gerentes wakuwu, kuniang manehna hudang, jerut turun tina ranjang pasien, tuluy nyamperkeun maian, anu keur sare tibra, bari kerek nyegre.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tepangkeun sareng bapak sahana mina, Pak?
21: Pak Ujang Supar.
6: Linggih pilihan mana, Pak?
21: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
6: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
21: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
6: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
21: Mohon.
6: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
21: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
6: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
21: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
6: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
21: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
6: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
21: Pak masuk ngupingkeun radio.
6: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
21: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
6: Tur nuhun bapak pidoa ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
21: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
22: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
23: Assalamualaikum Bapak.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
23: Punten nama Bapak siapa?
24: Bapak Sukedi
23: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
23: Pakijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
23: Kabupaten Brebes. Gila.
2: Kabupaten Brebes.
23: Bapak ini beli obat tetes mata, tes mata ini apa ya?
2: Iya, tetes mata ini. Iya.
23: Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
23: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
23: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
23: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
23: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
23: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
23: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
23: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
23: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
23: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
23: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul sudah cocok.
23: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
23: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
23: Iya.
2: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah robah banget. Beli keduanya ini.
23: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
23: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
23: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
23: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
2: Amin.
23: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
23: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace
8: Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
24: Kunyang manehna hudang, jerut turun tina ranjang pasien, tuluy nyamperkeun mak Ian anu keur sare tibra bari kerek nyegrek. Retu aku teh kana tabung oksigen gigireun ranjang, manehna ngomong jero hate. Ke, mun teu salah mah irung aing tadi teh diasupan selang leutik. Naon maksudna nya? Ku aing teh kalah dimomoy, da getek kana liang irung. Ari pasien anu ieu mah tining teu diselangan nya. Moal kitu dokter teh pohon. Cegua ku harita teh kana tungtung selang, tuluy nyanyahwanan keran tabung oksigen teh diputerkeun. Jeos. Harita kadenya aya sora angin anu kaluar tina tungtung selang. Sarta satuluyna bus harita selang teh diabuskeun kana irung maian. Aduh, kurubug maian teh ngagurubug. Tuluy korejat manehna hudang, kaget lain dikieuna.
25: Ai. Nanaonan ieu teh? Di mana ari salaki dewek? Geuning si bapa aya di dieu?
24: Waku weureuwas oge, barang maian ngorejat hudang. Ngan wakuwu harita teh gancang ngantelkeun curuk kana biwirna bari tuluy kadenge ngomong alon.
25: Shhh, tong ribut. Urang teh sabenerna mah aya nu nyulik, terus dibawa ka dieu.
24: Tah, ieu teh tempat tawanan. Tuh, anu buleud panjang eta teh bom. Cek wakuwu bari nunjuk kana tabung oksigen. Tah, jadi ayeuna urang kudu buru-buru kaluar ti ieu tempat. Bisi bomna kaburu bitu. Maian ngahuleng, tuluy kerung mikiran omongan wakuwu, teu lilapok nyadita.
25: Har, pan urang tadi teh keur di rumah sakit lain? Nyanah ayeuna bet aya di dieu. Moal ieu teh keur ngimpi mah. Cing ah, rek nyewit pipi, karasa nyeri teu?
24: Cletot harita mah ieu nyewit pipina sorangan.
25: Au.
24: Nyengir, ku taksiran manehna ngarasa nyeri. Kakara manehna yakin

0: Kita ngatur strategi kumaha carana sangkan maranehna bisa keluar ti eta tempat. Kadenge harita wakuwu nyarita deui. Tah, ayeuna urang mikir kumaha carana sangkan keluar ti eta tempat. Sabab tetela urang teh ditipu euy. Puguh-puguh dewek teh jelema waras, hayo dibawa ka ruangan ieu. Manjarna mah ieu teh cenah ruang naon tetela? Ruang ICU, nya ruang isolasi. Jadi jelas urang teh diculik. Cek waku harita teh ngomong ngasih ganuhe. Tului kadenge ma iya nembalan.
1: Nya, sarua kuring ge asa ditipu. Komo kuring mah? Geus jelas kuring teh nganter nu gering. Hayo disebut-sebut kuring jelema gering. Sarta dibawa ka ruangan. Ngajar pisannya. Nya, ayo atuh, ayeuna mah urang kaluar ti tempat. Cing-cing-cing-cing, tempohola, bisi ayeuna nempohon urang.
0: Ketayap harita waku jeung ma iyan nyamperkeun panto eta ruangan. Tetela panto teh teu dikonci. Tuluy harita waku teh ngadeukeutan panto, maksudna mah rek dibukakeun. Reket. Harita panto teh muka saeutik. Bari satuluyna waku noong tina sela-sela panto. Breh katempo kumanehna, aya saurang dokter dituturkeun ku suster nuju ka eta ruangan. Atuh lepi harita sirah waku teh ngelok, tuluy ngagurubug naik deui kana ranjang. Atuh mah ieun oge kagareuwahkeun antukna manehna ge sarua lumpat ti buburannya tuluy naik deui kana ranjang. Waktu sanggeus aya dina ranjang leungeuna uyup ayap neangan selang oksigen. Sanggeus kapanggih sup harita selang teh diasupkeun kana sungutna. Atuh harita waku teh sare bari ngamomoy selang oksigen. Caturkeun dokter jeung suster harita geus aya di ruangan. Tuluy dokter teh nyamperkeun waku anu harita katempo waku teh siga keur sare. Aduh, sus. Sigana ieu pasien teh ngalaman koma. Buktina ieu pasien teu acan eling keneh bae. Aeh, nyanaha ieu selang oksigenna geuning dimomoy? Cek dokter teh harita bari nunjuk selang oksigen anu keur dimomoy ku waku. Satuina selang teh dicabut, tuluy diasupkeun kana irung. Kulantaran waku teu ieu pingsan teu ieu koma para mitra. Irungna diasupan selang teh, atuh harita gurubug waku teh ngagurubug bari bersin. Wacih. Wacih. Aduh. Nah, atuh pa dokter sok teungteungeun. Nempo waku ti buburannya hudang. Dokter teh ngarasa bunga. Dumeh manehna yakin yen pasien anu keur ditangani ku manehna teh geus bisa ngaliwatan masa kritis. Tah, si geuning buga, Pak. Kumaha aya keneh nu karaos? Ditanya kitu waku teh kontan ngajawab. Aduh, Dok, sakieu mah tos longsong yeuh. Da panyawat abdi nu saleresna mah ieu teh ayana dina emutan. Jantan nyakitu we lah. Emutan teh sering kaganggu ku ngemutan hutang. Tah saparantosna ngamomoy selang mah. Aduh, cek waku harita teh bari suraseuri. Oh, kitu. Nya nuhun atuh aritos rada longsong mah. Mung ari perkawis kaganggu emutan ku urusan hutang mah. Sigana teu aya pakuat pakaitna sareng pengobatan di rumah sakit. Janten abdi oge moal tiasa masian resep. Margi panyawat emutan anu kaalaman ku bapak dina ilmu kadokteran teu acan aya lanongna. Tah, janten ku kituna waku mah tos dianggap sae. Janten ayeuna oge tiasa mulih. Dibejaan kitu ku dokter, atuh waku teh bungah lain dikieuna. Satuluyna manehna hudang, kolesed, jut turun tina ranjang, tuluy init murupanto. Bari teu poho harita teh, manehna nganuhunkeun ka dokter bari permisi. Aduh, nuhun pisan pa dokter, abdi berarti tos sae nya. Mangga atuh pa dokter, Bu Suster, dikantun. Memeh kaluar ti ruangan, harita waku nyamperkeun heula ma ian, anu keur pura-pura sare, bari ngegel selang oksigen. Satuluyna harita waku teh ngaharewos ka ma ian. Tah, ma ian, dewek mah geus bebas euy. Tah, engke ma ian, lamun hayang bebas siga kuring, lamun selang dicolokeun kana irung, bersin tuluy hudangnya. Mun diajak nyarita harita teh, katempo matana meletet saeutik bari tuluy ungut. Atuh sanes kitu mah leos waku teh murupanto, satuluyna kaluar ninggalkeun ruangan. Ari dokter jeung suster harita teh nyamperkeun ma ian. Kasampak harita ma ian teh keur nangkarak bengkang, matana peureum sarta sungutna harita teh katempo ngamomoy selang oksigen. Kadenge harita dokter teh nyarita ditujukeun ka suster. Suster,
1: Pasien anu ieu mah teu kedah dia

0: Oksigen, cabut selangna.
1: Jeng deui naha atuh bet sarua jeung wakuunya. Selangna teh bet digegel. Diparentah kitu ku dokter, suster teh ngajawab. Mangga dok, cek suster pondok. Atuh satuluyna, suster nyabut selang oksigen, anu keur digegel ku Maian. Lantaran Maian harita teh pura-pura sare, barang dicabut selang teh teu ngahesekeun. Polonyon be harita selang teh dilesotkeun tina sungut Maian. Ari panyangka Maian mah, selang oksigen teh rek diasupkeun kana irungna. Numatak harita manehna teh, nungguan selang diasupkeun kana irungna, sangkan manehna ngagurubuk bersin siga wakuwu. Ngan didago-dago, selang teh teu daek diasupkeun kana irungna. Atuh ngarasa kitu mah, Maian teh harita manehna ngomong jero hate.
0: Nahanya, geuning irung aing mah teu diasupan selang, teu siga tadi wakuwu. Aduh, kumaha carana ieu nya? Supaya aing saolah-olah kaget.
1: Di arep-arep ku Maian, harita suster teh ngasupkeun selang oksigen kana irungna. Ngan kulantaran teu daek bae diasupkeun antukna Maian teh kalayan teu sadar manehna protes.
0: Suster, kunaon selang teh teu dilebetkeun kana liang pangambung abdi? Pan wakuwu mah tadi liang irungna teh dilebetan selang, geuning abdi mah teu. Tosleh abdi mah moal hudang.
1: Gebeng harita suster teh ngarenya gaget. Dokter oge sarua harita teh manehna colohok. Nempo Maian ongkoh matana peureum tapi bisa ngomong. Satuluyna dokter harita teh nyarita.
2: Aeh suster, ieu pasien teh siga nama pura-pura gering. Piraku jelema pingsan bisa ngomong.
0: Ayo hudang bu, bu, bu, hudang bu.
1: Cek dokter harita teh ngaguyah-guyah Maian. Atuh Maian teh aya jalan ko mementas. Barang diguyah-guyah si nahudang, koreja teh maneh nahudang. Satuluyna kolesed ka sisi ranjang, jrut turun.
0: Kumaha dokter, parantos di pariosna?
1: Cek Maian harita teh ngomong ditujukeun ka dokter.
2: Toslah bu ulah seur saur. Kaluar be kaluar, kaluar.
1: Sugan teh nyawa jelema gering, poe jelema waras. Cek dokter harita kukulutus. Atuh dikitukeun mah Maian teh teu talangke deui ngan koloyong bae manehna murupanto satuluyna kaluar ninggalkeun ruangan.
3: Para mitra sadaya, caturkeun harita wakuwu jeung Maian geus ninggalkeun ruangan ICU. Atuh wakuwu anu geus meunang sabulan aya di rumah sakit kulantaran niatna oge saukur rek niiskeun pikir atuh sakaluarna ti eta ruangan manehna tuluy bae minggat teu balik deui ka rumah sakit.
1: Sedengkeun Maian harita manehna bingung, ari rek tuluy balik, manehna kudu ninggalkeun Bah Abu anu harita masih keneh aya di para. Ngan kulantaran Maian sieun katewak deui ku satpam, antukna manehna nekad minggat ti eta rumah sakit. Sedengkeun Bah Abu, najan geus sabarabara kali manehna dirayu ku Maian sangkan daek balik ka imah, tapi keukeuh Bah Abu teh mugen. Cenah mah manehna betah keneh cicing di rumah sakit jadi penghuni para. Atuh nepi ka wanci ayeuna, Maian unggal poe teh bulak balik bae ka rumah sakit.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
6: Mohon.
5: Oh, nu pamiling kita di mana teh teteh?
6: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teh teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalanong kamana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
5: Teh acan aya robihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
6: Alpa propolis.
5: Mohon. Siap sabra botol teteh?
6: Atau siap dua botol.
5: Sareng ayeuna pangintenya?
6: Mohon. Mohon.
5: Takumaha teteh sareng sena ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
6: Mohon.
5: Naon wae tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatan dong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
6: Iya, alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Wirobihan
5: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya. Tanya.
6: Amin.
5: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
9: 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf, dengan Bapak siapa?
12: Saya dengan Bapak Junaidin.
11: Bapak Junaidin?
12: Iya.
11: Alamatnya?
12: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
11: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
12: Yang kedua
11: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
12: Untuk ibu saya.
11: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
12: Ibu Darsi.
11: Ibu Darsi. Umurnya?
12: Umurnya 64.
11: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
12: Tinggalnya di sebelah.
11: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
12: Matanya perih, gatal dan berair.
11: Oh, berair, merah.
12: Merah ya.
11: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
12: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
11: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
12: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
11: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
12: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
11: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
12: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
11: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
12: Amin.
11: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Termasuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah.
3: Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Bahwa mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini.
4: Jabar Now edisi Selasa 13 Oktober diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing. Longsor di Tajur Kota Bogor, alat berat tertimbun. Viral, bunga tabebuya mekar jalan di Cirebon bak Jepang. Jadi buruan selfie hingga kongkow. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Tebing penahan tanah TPT di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kembali longsor Senin 12 Oktober. Material tanah merah dari tebing menimbun sebuah alat berat yang berada di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
5: Kejadian ini menjadi perhatian karena berada di kawasan jalan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Petugas Kecamatan Bogor Selatan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk penanganan di lokasi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi bahaya dan memastikan keamanan di sekitar area lokasi.
6: Ini kami mendapatkan laporan, meninjau langsung ke lokasi, dan emang benar pada saat ini, tetapi alhamdulillah, berdasarkan kita yang kami terima bahwa ada alat berat yang tertimbun, tapi hari ini sudah bisa dievakuasi, kondisinya aman terkendali. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana, dalam hal ini Kementerian PU Pusat, dan pihak pelaksana pun sudah berkomitmen bahwa akan melaksanakan perbaikan.
5: Masyarakat diimbau tetap waspada saat melintasi Jalan Raya Tajur, terutama ketika hujan turun. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan.
4: Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima atau PKL serta bangunan liar. Penertiban kali ini menyasar puluhan lapak PKL yang berjualan di kawasan Pasar Kiara Condong.
7: Lurah Kebon Jayanti, Wiwin Haryani mengatakan penertiban lapak PKL ini dilakukan secara mandiri oleh para pemilik lapak. Penertiban dilakukan mulai dari Jalan Stasiun Lama, lalu ke Jalan Ibrahim Aji atau Jalan Kiara Condong, hingga ke Jalan PSM. Tercatat ada 77 lapak PKL yang dibongkar secara mandiri tersebut. Sebelum dibongkar, para PKL sudah terlebih dahulu menepat surat pemberitahuan dan 3 kali surat peringatan. Para pedagang pun kemudian sepakat untuk membongkar lapaknya secara mandiri.
8: Penertiban secara mandiri ini oleh para PKL sendiri yang ada di Pasar Kiara Condong. Kita memantau dan memonitor dibantu dengan dari Satpol PP, dari dinas-dinas yang lain untuk terlaksananya kegiatan ini.
7: Sementara itu, Koordinator Pedagang Kaki Lima atau PKL Kiara Condong Asep Satibi mengatakan bahwa pembongkaran lapak ini adalah murni inisiatif dari para PKL sendiri. Namun Asep juga mempertanyakan nasib para PKL setelah lapaknya dibongkar. Meski sebelumnya ada solusi jangka panjang di mana para PKL nantinya akan ditempatkan di dalam pasar, usai Pasar Kiara Condong direvitalisasi pada tahun 2027 mendatang.
9: Kami sudah bermediasi dengan para pedagang, pakatannya ada, kabaran bahwa surat kami membongkar, tapi di satu sisi harus ada solusi. Kami mau jualan di mana kan gitu. Nah, kemarin ada informasi dari kepala pasar, rencananya tanggal 2007 akan ada pembenahan pasar.
4: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur, akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat.
10: Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juhana membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya memiliki satu TPA. Ia mencatat potensi tumpukan sampah di perkotaan kini telah menembus angka 1.000 ton lebih.
2: Sampai asapnya hilang, sampah tidak boleh masuk. Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Termasuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah. Kami tidak bisa masuk. Kemarin juga waktu kami melakukan gerakan pemadaman, kami kan butuh truk ya untuk membersih tanah untuk pemadaman. Dan itu truk yang kami bawa itu ada sampah. Dan itu sempat ramai juga gitu ya.
10: Merespons krisis penanganan sampah, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Pasir Bajing dari pos 1 hingga pos 3 pada Senin kemarin. Bupati menegaskan Pemkab Garut menyiapkan dua tahap penanganan, yakni percepatan pemadaman titik api untuk jangka pendek, serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Polres Sumedang mengungkap perkembangan penyidikan kasus pembunuhan sopir taksi online yang ditemukan terkubur di kawasan perkebunan Teh Cisoka. Polisi menyebut persoalan utang 25 juta dengan bunga 20% setiap termin pembayaran sebagai motif sementara kasus itu.
11: Misteri hilangnya Yogi Saparudin, seorang supir taksi online asal Sumedang sejak Kamis pekan lalu, akhirnya terungkap. Korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terkubur di perkebunan Teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, setelah menjadi korban pembunuhan berencana. Dalam rilis resmi penyidikan Senin 12 Oktober, Polres Sumedang telah mengamankan dua tersangka, masing-masing berinisial ADS berusia 30 tahun serta MIN berusia 17 tahun. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Usep Sudirman menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga dipicu oleh perselisihan utang piutang senilai 25 juta rupiah.
12: Sementara motif yang bisa kita gali dari tersangka saudara ADS dari utang-utang, yaitu katanya korban Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagi sekian tahun, selalu tidak bayar. Sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
11: Namun tudingan motif utang itu dibantah keras istri korban, Dahlia Ernawati. Dahlia menegaskan suaminya tidak memiliki utang puluhan juta rupiah dan pihak keluarga sama sekali tidak mengenal kedua tersangka.
13: Setahu saya, kalau suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit, mau juga nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
11: Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan korban usai menerima pesanan penumpang melalui aplikasi. Tersangka memancing korban dengan memesan taksi online menuju kawasan Cimalaka. Di tengah jalan, korban mendadak diikat dengan tali dan leher dijerat kawat seling hingga tewas. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan mobilnya sendiri dan dikubur dalam lubang sedalam 1 meter di area perkebunan teh. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis KUHP baru tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sementara tersangka MIN yang berusia 17 tahun ditangani sesuai prosedur hukum anak di bawah umur.
4: Derasnya arus informasi di ruang digital dinilai perlu diimbangi dengan penguatan lembaga penyiaran sebagai salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketahanan informasi dan kedaulatan kognitif masyarakat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat Adiana Slamet menegaskan, lembaga penyiaran masih memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia, sekaligus menjadi penyeimbang di tengah masifnya hoax dan disinformasi di ruang siber. Penegasan disampaikan Adiana dalam literasi media bertema penyiaran dalam perspektif 5+1 bagi anggota pramuka di Kota Bandung pekan lalu.
14: Artinya bahwa lembaga penyiaran sampai hari ini, negara ini, Jawa Barat ini sangat membutuhkan. Kalau tidak diimbangi gitu ya, maka kedaulatan kognitif tadi, rusaknya proses berpikir terutama Gen Z dan post Gen Z yang jumlahnya 69,12% dari total jumlah penduduk 52 juta, ini sangat berbahaya sekali.
4: Adiana mengingatkan tanpa literasi dan penyiaran yang sehat, ancaman terhadap rusaknya proses berpikir, khususnya bagi generasi Z dan post-gen Z yang mendominasi hampir 70% penduduk Jawa Barat menjadi sangat berbahaya. Untuk memperluas gerakan literasi media ini, KPID Jabar membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang memiliki jaringan luas hingga 27 kabupaten dan kota. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rahmana menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Menurutnya, dengan tingkat konektivitas internet di Jawa Barat yang telah mencapai 87%, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi maraknya miskomunikasi dan penyebaran disinformasi.
15: Ini sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID. Tentunya ini juga terus disampaikan membangun kolaborasi di lintas sektor. Ini tentu juga KPID dengan Diskominfo tetap kita lakukan gitu. Terutama dengan pemerintah. Pemerintah ini kan bukan hanya Diskominfo saja, tetapi di sini ada perangkat daerah lain.
4: Dalam kegiatan itu, KPID Jabar turut memperkenalkan pendekatan penyiaran dalam perspektif 5+1 yang melihat fungsi penyiaran melalui pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, ditambah dengan perspektif psikologi, guna membentuk masyarakat Jawa Barat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Puluhan pohon tabebuya yang bermekaran di Jalan Kota Baru Keandra, Kabupaten Cirebon, tengah viral dan menjadi spot swafoto gratis bagi masyarakat. Bunga berwarna-warni yang menghiasi sepanjang jalan ini menjadi magnet bagi warga, khususnya generasi Z, untuk berburu foto hingga kongko bersama teman.
16: Bunga yang berwarna-warni bermekaran menjadi magnet bagi pecinta swafoto untuk mengabadikan momen langka ini. Bahkan, sejak seminggu terakhir, jalan yang kanan-kirinya bermekaran tabebuya ini tak pernah sepi dari aktivitas swafoto atau konten kreator. Suasana alam yang asri ditambah mekarnya bunga tabebuya menambah nyaman berlama-lama di area ini. Sebagian warga yang datang hanya ingin mengabadikan momen mekarnya bunga tabebuya yang suasananya ala-ala di Jepang tersebut. Sejak viral di media sosial, Jalan Kota Baru Keandra ini tak pernah sepi dari aktivitas warga untuk berswafoto atau duduk-duduk di bawah pohon asal Brazil tersebut. Pohon yang ditanam sejak tahun 2019 tersebut baru kali ini mekar indah dan langsung ramai menjadi buruan koleksi foto warga. Lebih dari 35 pohon tabebuya mekar di sepanjang jalan perumahan ini.
3: Cukup banyak di sini. Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini, 2026 ini.
17: Tujuannya apa sih ya ditanam itu?
3: Ya supaya cantik, asri dan teduh sebenarnya. Memang kawasan ini ambiensnya supaya asri dan sejuk. Karena kan ini wilayahnya juga wilayah yang asri.
16: Hampir semua pohon tabebuya saat ini mekar penuh memadati tangkai pohon hingga warnanya kian menyala. Meski sudah banyak bunga yang berguguran, namun pohon berusia 7 tahun tersebut terus memunculkan bunga yang mekar di musim kemarau ini.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: gentur kang tinutur gentar kang sinarita.
1: Duh, iki.
0: Ngawiyosaken kawontenan pangrerehanana Arjuna di hiji tempat.
1: Walah, iya iki.
0: Anu katsana kapusir dayeh Madukara kareh kapanasapun ku nagara Amarta.
1: Kantenan.
0: Aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat yang kebiasaan di tempat.
1: Leres.
0: Disalebakeunana balong tur pareh keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana.
1: Eta hiris.
0: Cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin. Hiji tempat anu nyingkur sisi gunung. Ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera. Marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Payus. Pamini sebat remei ku tereyen lobak ku alaun.
1: Iya iki.
0: Watak wantos nagara Amarta nagara subur makmur gemah ripah lo cinawi aman santosa kerta jeng laharja.
1: Dah, iya iki.
0: Sepi paling tawong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Dipalih tongohna kadu picung ku panangka. Nyaeta pangrerehanana Adipati Arjuna anu kalresan. Ngahaturanan Linggih Semar Badranaya Astrajingga sareng Dawala.
1: Tuh, iya iki.
0: Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati. Watek wantos Arjuna dudu wong samanea. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andanawir trahing dewa kamanusan.
1: Walah, leres.
0: Iji satria pinilih tanding. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kolot ngesok budak era dengen-dengen Mika Dedeh. Pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Oge tutas tina didikan.

0: tempat pangreureuhan, tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna.
1: Iya ini.
0: Kaleresan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingga Dawala. Sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor sang adipati. Kunirahangan dikalui kedeh atra pertela, alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa. Kakang Badranaya kahareup diukna Kang oge Astrajingga Dawala. Aduh ayana.

nampi repunuhkun laksa ketika bingahan karena naon rupi ka pembagi kalayan atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka

0: Alang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun. Da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna. Laras laras laras. Ih, kantenan bulan. Kantenan agan. Dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh. Moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng. Margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh. Walal akhiratu khairul laka minal ula teh. Cing aka apal dina surat naon?
1: Surat naon eta?
0: Dina surat Waduhe.
1: Waduha.
0: Waduha, waduha walaili ida saja. Waduhe walaili ida saja.
1: Biasa beda jeung batu.
0: Nah, beda-beda teuing. Beda, tapi harti masyarua. Eta teh bisi siling teu apa dina kitab Alfiyah bab imalah teteh. Heeh, grepe kempo. Teteh alifna digenti ku iya ngan iana jadi harapna harap mati. Teu bisa dibebanan ku jabar, ku PS, ku JR. Jadi ha iya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje tuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae Bu.
4: Ah, lah sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alfa Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 Lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
6: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib, atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng, atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: ...102,4 Radio Peace FM.
0: Beda murid Jaka Tingkir. Lumayan nih, Jon.
1: Lumayan nih, jadi lempur
0: menurutnya. Gitu. Mudah-mudahan ya, Joklan. Tangtu nao gina urang mah beda jeng sato.
1: Beda.
0: Sian sepertina sato anjing buduk di jarian paeh nate nganukur semet bilatungan. Tapi aja lemah masyarakat jabati bilatungan tebaka pangih jeng balitungan. Anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Nyaha. Datang sorangan, balik sorangan. Lakot jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan teu solenang-solenang acan. Pan diboehan ge kunu hirup.
1: Benar
0: teteh. Umatak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleng cinetan. Los ka kolong bapa santar buleneng. Numatak cing geura areling di dunya teh cungklang cinglengan sorangan. Los ka kuburan di bulen saneng-eneng. Keung yeuy, keung.
1: Hayang kuring kang.
0: Tapi cepotong ke di dunia orang beda-beda. Benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua. Ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula, tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah, mudah-mudahan ye cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh. Bageur.
1: Saleh.
0: Upami namutkeun artos ka abdi geuning cara nagih agan mah.
1: Amin. Amin. Mugi-mugi we agan ka sawarga.
0: Mugi-mugi we agan mah cing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kitu kulan tah kitu kang urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milangkala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese cape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun, sumuhun. Nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna. Urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Teu gagaduh-gaduh kitu kulan. Polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh. Nya ulah sagala di aku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane mangkaning sabara kali teteh sabara balikan teteh panegor teh kulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan
1: amin
0: muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana
1: amin
0: amin lir penra barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreureuhan Arjuna sapraptane punana dayo hiji denawa jangkung gede si Mardada Sampurasun
9: naon kang
0: denge eta amuing amuing amuing naonnya pihujaneun gitu
1: tapi dah
0: sijang sijang sijang sijang aya naon pindah ka desling pindah sok cocorowokan teuing sia
1: duluan
0: urang siang deui ye Sampurasun rampes
9: rampes
0: punten
9: mangga
0: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Aya naonnya?
9: Lere. Ari lek diuk teh ulah picilakaeun.
0: Ya ngagebros.
9: Ulah cilaka ku pamolah sorangan, lere.
10: Aya hormat diwae neta. Aya korban. Asa diuk-diuk hormat jauh.
0: Geningan aya denawa kang amuing amuing amuing amuing amuing mangga leungih denawa

0: Arjuna Panengah Pandawa kali Semar Sapala Putra.
1: Duh,
0: iya. Kaget ningali aya denawa anu ngajungiring di payuneuna.
1: Wah, iya ge.
0: Denawa bagea sadatangna sampean. Aya naon teh teh nyeuna ti korona teh?
2: Mesin jahit.
3: Aya eta teh teh AC.
2: AC bisa jadi
0: teh. Hayu sugan dewek mesin cuci.
4: Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan jang. Kade sing ati-ati deuleuh karareueung aing teh ieu teh.
2: Ulah diheureuyan sing ngeduhan.
0: Tong diheureuyan kumaha mun nyiwit.
2: Iya. Aing teh sing kalentak teh
0: karena. Ngaran kaula.
3: Nya.
0: Ngaran kaula teh Nur Geni.
3: Kala Nur Geni
0: leres. Senen wadah teh. Dina bulan Rajab dilahirkeun. Hobi mancing.
3: Ti nagara naon?
0: Kaula ti nagara jin.
4: Bangsa jin dulu onyong.
2: Paingan ka rusuk gigi atuh.
4: Mun pesen batu ali ka itu.
2: Aha. Ya. Ini sakaluarkeun batu ali.
4: Jin mah lain batu ali, batu batre mun geus teh.
0: Kaula teh kalungguhan teh patih nagara.
1: Loh.
3: Ti nagara,
0: nagara guha Selabintara.
3: Raja anjeun saha nu gumanti aji di nagara?
0: Nu gumanti aji di nagara kaula, raja kaula Maha Prabu Wijarnaka.
3: Wijarnaka
0: leres.
3: Aya naon anjeun datang ka dieu?
0: Okieu. Leres salira teh anu kakasih Arjuna.
3: Memang kaula pisan.
0: Alah, nuhun, nuhun. Leres salira Arjuna.
3: Leres.
0: Aye eta ge deungeun saha pangkeureun?
3: Ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula. Ngaranna Semar Badranaya.
0: Saha?
3: Semar.
0: Semar.
3: Leres.

0: What happened? Okay, dia okelak lanan. Ha? Dia okelak. Okay. Eh, teman-teman datang semua.
1: Teman-teman.
0: Ayat tewakan, eh, pirahan yang jelamati luar.
1: Pirahan luar, itu kan

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam.
1: Heh, salah.
0: Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung. Ah, salah.
2: Kaciri lain agama Islam
0: teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, munguh Allah nyatana Islam.
2: Islam. Mantak teh bala.
0: Heuh nyaho aing ge heus Islam.
2: Islam.
0: Lain agama Shinto, Islam. Heuh nyaho aing ge Islam.
2: Biasa di dalam pengen bener
0: teh. Nya. Heuh nyaho Isra aing maneh di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun.
2: Hindun Islam.
0: Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal pae. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sindak nama hulah waka maranao sahingga san aya dina jalur ka islaman. Nyaho his Islam. Bolot gini.
2: Bolot kada budak geman.
0: Hah? Lain isnet Islam.
2: Islam.
0: Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Hah? Komo deui urang ayeuna rengse nya eta Sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana jungjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho. Ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngahareukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah, ha ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nya eta ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho heus ka Sidratul Muntaha lain ka Keramat Jati. Sian bodoh mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho heus. Lain Muntaber Muntaha. Ajing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngahareukeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Hisna imane. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nya eta mapak siap saksi Ramadan. Nyaho aing oge euy Ramadan lain Roma Irama na jate aduh ajeng ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usiam kama kutiba alaladina minkoblikum la'alakum tatakun ngerti teu maneh nyaho nyaho tatakun
2: tatakun
0: lain ta apa saja. Diuk sia diuk sia diuk dia ngaluh jeung aing. Hah? Diuk.
2: Diuk.
0: Maneh maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh.
2: Susah ngomong jeung nu budak
0: mah. Teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu
2: bapa urang mamara jadi haji
0: Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Umroh. Muntaber.
2: Ah, tapi bener leuwih.
0: Bejaan aib kayak kitu teh atuh ka dulur. Aya obatna muntaber daun jambu batu.
2: Rios.
0: Nyaho aing oge. Ah, siapa lain ku tai. Ku jambu batu.
2: Nyamuk
0: atuh diajak ngobrol geus. Pek meneh ngaranana. Aing geus teu nyamuk. Percuma teu didenge nyaritakeun agama ge.

Nuhun, bisa kararumpul mana euy. Nuhun. Oh, di nararaga Isra Mi'raj. Nuhun lah, nuhun, nuhun. Coba tenyambung nate. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima, ka genep, ka tujuh. Tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heuh nyaho aing geus hiss. Nah, setelah Sarman Ibrahim. Mun aya ngajejek ai. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Aya tewakeun deuh perintah dunungan urang. Nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngarti sampean? Mangga siap sabara jami ah. Aya meureun aya opatan mah. Wayahna kurang kudu dilengsekeun. Bantuan sateka polah ke dunungan urang. Siap, siap. Purok, burok. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok. Lain kana ojek, kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teteh. Ai buruk teh tina kecap barokah teteh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang di hareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit ka hiji teh ka hiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho. Hiis Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Geus keun bae tong didenge tong didenge tong didenge. Tak kitu wayahna siap ayo padap.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang, atanapi?
2: Bapak Pak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
2: Desa Cibenar.
1: Oh, desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
2: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pianteun nya.
2: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu ada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
1: ya. Salit deui.
2: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun enjing.
2: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
1: Oh, leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: bade. 3 kalinya.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang tenteh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu ya
1: ayo nggak mama nggak mau sali dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Jantan jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kitu di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Denawa dicacar bolangkeun kuai. Bolang. Agar nuhun agar selamat. Selamat dawala. Pidoa ti maneh sumuhun nuhun kulan Borohariwang dasar satria pinilih bade urang sasar ti korona ta denawa anu bieu bororek dibaje ku abdi na mae ali bejaan si Astra jinga ulah cicing hareupeun bisi kasapet ieu panah. Saya pulang saya malam ini jauh.
10: Loh. Loran teren atuh. Bisi nojoskan karena soca.
9: Ada.
10: Jadi kakakmu.
9: Ai maneh dek ka mana? Badena beuh. Nah, teu uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak kan. Naon ngiring nemak? Boga panahna, ya. Panahna boga gaduh mana teh ieu sia.
10: Kaidan kumplit di karewok itu.
9: Di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein.
10: Ya. Di Baghdad bari di
9: atas. Ieu pusaka Baghdad teh.
10: Senjata kimia pemusnah massa teh eta di Afrika ada
9: bae. Iraha maneh meunang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika?
10: Nyimpang heula ka Irak.
9: Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun naon teh nagara belah kalerna India iya di Bogor kaki dua iya kaluar ti Cakung nyingkah nyingkah sia buru-buru aling

0: Eta jaka tingkir.
1: Dawala. Naon? Healing, healing.
0: Healing, si kesabat. Healing, kesabat di korot kita akan bodoh lepas.
1: Awas senjata dewek masyaallah
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Sok kamu terlalu ku
2: darah tinggi sih tadi mah.
1: Sok kamu terlalu ku sedang agak kamu
2: tembak lah. Haling duala duala.
1: Haling
2: duala. Ih, siapa?
1: Naon? Ih, ri akang.
2: Ongko nyumput. Tu nya tukangan kai. Kai irungna nolol.
1: Da banyak.
2: Lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon ya? Modar siapa?

goblok sih euy eueuh bensinana.

0: geus beunang mah kabeh beunang aing mah cingalikeun.
1: Bisa jadi teteh. Sakarat teteh. Desa pira deh kedengar.
0: Desa pira sia.

0: Desa piring ini, oi.
1: Di pintu.
2: Desa piring.
0: Marukah? Ulah ilah.
1: Kedunungan itu di kolon tengah-tengah tinggal.
0: Mana wite sana kedunungan lah. Hari bapak mana? Lah, bapak mana? Nyumput, bukan nyumput. Hebatnya tembakan abdi. Nak usaha kena na, ku abdi. Tinggali heula panahna.
1: Tinggali.
0: Panahna tinggali heula.
1: Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda.
2: Beda.
1: Kucir. Da jauh dunungan mah lemes.
0: Nya nu agan geuning ieu mah.
1: Ada mah paling di Allah. Da dunungan nu akang.
0: Nu akang mah. Tor aya nu dewek ka mana nya euy? Kaget deh kak oi.
1: Lain naon eta ka kadet. Are-are we nu boga na mana? Sadak pendangkeun aden.
0: Eh, iya geuning deui.

Le. Dawala. Dulu, dulu. Wah. Dawala. Wah. Dawala. Le.

0: Duaan jauh.
1: Duaan.

0: Pahanu nujuk ragot oko pegalan pati Arjuna sarang denawa denawa.
1: Doh, iya ini.
0: Astra cingadawalaku melayang di gegana wiati.
1: Doh, iya ini.
0: Kacarius Iraden Gatot Kasa.
1: Lajeng.
0: Nujuk naliti kayaan negara. Nguriling katepis miring anya celang kapadesaan.
1: Doh,
0: iya ini. Bilih aya bancang pakewuh ka negara.
1: Iya ini.
0: Upama ngarasa kesel ngambah jumantara. Lajeng ngambah lemah. Ngeprek soter merak ngibing sosoteran tina kendingane pun macan-macanan.

0: Ganza, ganza, ganza.
1: Ulan, aya pikir saya naon. Ulan.
0: Maka sering cing pake kancing, sering set pake ikan.
1: Doh, sumohon.
0: Sanajan ieu kasebutna negara aman.
1: Leres.
0: Tapi ngaran-ngaran di dunia sakur jelma, kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa.
1: Ih, katenan bulan.
0: Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun. Ka pamarentah. Anu geusah
1: leres
0: dina ngajalankeun roda pamarentahanna teh loba anu kontra ganza.
1: Ih, atuh katenah ulah.
0: Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara.
1: Sumuhun. Lain tah.
0: Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan.
1: Uloh, mangga dibantos.
0: Lain ngarung harti urang kudu numpes kajahatan.
1: Aisyah leresna kumaha.
0: Tapi saeutik gedena nya eta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan.
1: Memperkecil kulan.
0: Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan memoa eueuh kanca.
1: Ih, atuh tangtos adeh.
0: Tadi dia urang sarana kudu ngayakeun hiji tarekah. Kumaha carana?
1: Sumuhun.
0: Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kanca.
1: Oh, kantenan. Eta urang mah tiasa katasina we kulan.

0: lepas tina rupa-rupa kejahatan ganjang.
1: Ih, kan tenang bulan, mudah-mudahan.
0: Terlepas tina para bantuan di Balarea.
1: Semua bantuan ayah kita informasi.
0: Kalayan minta supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang keamanan.
1: Sae, sae bulan.
0: Dina sagala rupa widang utamina ngeunaan keamanan kanja.
1: Walah, mangga bade diestukeun bulan.
0: Sareng sena ngarerekeun tina kacape Raden Gatot Kaca lajeng bade ngambah jumantara deui.
1: Iye ge.
0: Melirik busana.
1: Opo busana ne Gatot Kaca?
0: Busana ne Gatot Kaca jamang masmur susun tiga sumping maras rineka.
1: Iye ge.
0: Holor-holor nganggem das mara aja jamang susun tiga.
1: Hengge.
0: Glung cupit sewara palasa hunca kancana.
1: Iye.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
1: Iye.
0: Simawe raksukan krean takusuma.
1: Pengawasanipun.
0: Pengawasane horanana beraja hingkang tumawa.
1: Hengge.
0: Simawe sinjang wasunona.
1: Suasane.
0: Suasane wanci tengah cat beten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan.
1: Hingke.
0: Simawe terumpas cerama.
1: Pasane pun.
0: Pengawase pun bisa mabur tanpa lar. Cangcut taliwanda.
1: Cangcut.
0: Cangcut pengawase pun mau ngacincin.
1: Kayu.
0: Kayu bedakan melesat wahu datang ke ganam mancat ke dia merlong tuminat datang asal.

0: Tuh. Alah, selamat euy duh.
1: Alhamdulillah, siap jadi ngeten.
0: Yang sang eta ka sukun.
1: Katokeun
0: jeung. Alah, ya Bang Bara deh. Elos ya.
1: Nyari tulungan ka
0: Sugan teh saha we, aduh. Aya kajadian meureun.
2: Tolong!
1: Sakitu ge salalamet.
0: Kurang 5 menit silaka meneh. Aya kajadian naon ye si Cepot Sidewala? Udah. Hei.
2: Ai aka salamet. Salamet euy. Hari si lain kuring mah pae.
0: Udang sia.
1: Tulungan.
2: Toba teuing geuning ieu teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh?
0: Diuk bae.
2: Ha, udang ah.
1: Udang.
2: Udang.
0: Udang. Alhamdulillah Gusti, gining Bapak Panglima ieu. Ngahacurkeun sumabak teh sulan.
3: Ditarima wae. Bagi kajadian naon mareh?
2: Hah?
3: Bagi kajadian naon?
2: Alhamdulillah kan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya.
3: Pangna maneh aya di luhur naon?
2: Abdi teh sieun dialungkeun.
3: Dialungkeun usaha.
2: Abdi teh nuju dipila. Dipila pangaulaan Arjuna.
3: Ya, yeah, tuluy.
2: Biasa we abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna. Geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doapa sareng sajabina.
3: Ya.
2: No, agan nuju ngarencanakeun kitu. Bade ngondang seni itu seni ieu. Kurunjung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta gan gede.
3: Aya buta.
2: Buta sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Tukang sakitu. Ka hareup sakitu. Kagigir sakitu.
3: Truy.
2: Eta buta teh kulan. Sumpingna ka payuna juragan Arjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapa.
3: Menta bapa maneh.
2: Muhun.
3: Keur naon?
2: Kangge tumah cenah. Dugi ka di sajajarkeun jeung me bapa abdi. Marukana meureun bapak abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge. Tok mah pisan mentana teh. Atuh puguh we juragan Arjuna teh jantan oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa di eta kulan. Dor pasea. Ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta.
3: Di mana teh?
2: Di ditu na mae. Abdi teh dialungkeun kulan ku salah sawes buta.
3: Wong edan. Jadi rek ngalah nyawa bapa maneh.
2: Muhun kulan.
3: Di mana manehna?
2: Palih ditu kulan.
3: Ini.
2: Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeul. Haling atuh aing tungur sakalangan sia teh.
0: atawa si Leng teh heula. Nah, maka jeung Haling eta lega jalan teh.
1: Eta jalan ka Bulungbung atuh.
0: Heuh, kosong euy.
1: Tak kitu jalan

0: Kami Arjuna oke dialungkeun ku buta-buta.
1: Duh,
0: untung Gatot Kaca tiasa nyalamet geuna. Woi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meunang naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung ayanya sakedik deui menten dana mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
3: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana mah teh mudah-mudahan wae teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minta orangnya tadi insya Allah sehat deui.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari dua kali, Pak.
6: Dua kali ya.
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Takum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
6: Tesma ini.
7: Iya, ya, iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya, iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Woi.
10: Untung kilat pulang.
11: Aduh, Gatot Kaca. Waduh, paman. Sembah kapihatur, paman.
12: Nuhun kasih. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu
11: timala. Kenging wartos di Astra Jiga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta.
12: Eh, si Cepot si Dawala salamet.
11: Parantos.
12: Nuhun kasih.
11: Palih mana juri-juri nena?
12: Wajahna bantuan newak mang.
11: Wajuk sumaga.
12: Belah ditu.
11: Bios paman.
12: Dasar kudus salamet. Nuhun anaking Gatot Kaca.
11: Ya di paledo baik. Batu

0: Kamaran nanya di lemah cara rewe.
1: Suka teing atau lalu patan.
0: Atau malah lodar beren. Dendawati mana sampean? Eh, mun orang mengomong. Sangaran. Aran kaulah Gatot Kaca. Hah? Gatot Kaca. Ah, kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin.
1: Ah. Lain da, abong da mabuda kadena.
0: Teu nyambung sia. Hei Syamsuddin. Kamana we karep sia? Naon? Kamana karep? Di Jati Asih. Dasar.
1: Ah, ada
0: entong
1: di Bandungan
0: teuing meureun ageuh. Wah. Oi. Alah, tong ditongengkeun sia ge lo. Mun tong ditongengkeun aing, mun tong ditongengkeun kurang ajar. Wah!

0: Awak nemu ni tuas?
1: Yang listrik.
0: Uy!
2: Yang listrik.
0: Gelo.
2: Nama.
1: Waktu gue ketemu.
0: Kawas di hang listriknya dulu tuas?
1: Kita pake ngerik.
0: Uy! Alah!

0: Lain mana teh teteh dialungkeun jadi teh?
1: Rag-rag di walungan.
0: Oh jadi rag-rag di kali?
1: Heeh.
2: Dina tumpukan jarami. Kali angke.
0: Ameh babari nyalabarkeun bangkena maneh ngaranana saha identitas?
1: Nama saya?
0: Heeh.
1: Maya. Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu?
0: Kekelanan.
2: Ingat-ingat lah.
0: Oh, si Sule.
1: Alah.
2: Si Prikitiu.
0: Si Prikitiu. Woi, ti aku. Ya cik aing oge de kumaha ya. Anjing.
2: Pake macong.
0: Goblok sia.
1: Itu.
0: Ya muni lingas di dieu sia tadi dieu tah. Tah didinya anjing.
1: Itu.
2: Oke pasrah.
1: Hei.
0: Muni ngagolosor. Joy di bobodo mah henteu nyingga.
2: Tapi
1: ka mana bieu? Weh, goblok.
2: Ayeuna
1: bujur aing dikitu we terus.

0: Alah, gelong. Gelong untuk mengejengnya keksia ngap. Untuknya keksia kurang ajar. Wah!
1: Ini kumanen. Hai, kakak.

0: Maaf kan?
1: Bapak saya di mananya ngumpetnya?
0: Nyumput mereka.
1: Oh.
0: Nyumput kan? Hei, bau.
1: Sugan teh moal datang deui euy. Selamat teh ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia.
0: Ulu.
1: Aya musik
0: eta
1: kakang. Meureukeun deui beunang meureun. Gelo ngabinti hoy. Ngabinti hoy. Iya, modar, modar sa. Aji.
0: Eta gerakan anu haon
1: eta. Hebat deuleuh. Weta. Lesan. Ih, iya. Oh, sia.
0: Kaya eta akan kedera.
1: Nyanyi tukang silat ieu jelema.
2: Iya, sa. Iya.
1: Wih. Ingat tong di bawah ulin kicu ah. Oh serius ya serius. Hari sugan jeung lain ahli silat. Gelo.
2: Tah yang kon. Iya.

0: What? What?
1: Jambak si kanyut aing di penset gero iya letik-letik gila mah
2: usik-usik nama
1: usiknya lain lumayan si anjir, muni gede dulu. Dulu.
2: Lain akang gareuleuh lah atuh.
1: Besar amat.
2: Harukeun kayaknya ka sungai, moal anu gede.
1: Alah. Tunak lampa heta.
2: Oh, iya.
1: Acarios. Bisa warga Maniloka.
2: Oh, iya.
1: Yesuk masa jati asta jinga dawala. Langsung ke keraton balik mercukonda.
2: Iya, iya.
1: Nanging otipati teaya. Lajeng kahiji tempat diri. Nyata tempat anu keur dikonci tapi ku panguasa jeung ilmu nesmar nyata Yusuf masa jati konci bisa muka
2: duh
1: si horeng otipati jagatnata keur ngajepepeng duaan ninggalkeun raga badag

0: rumah kabeh hatur sih.
1: Moal kene malan sih.
0: Lek.
1: Moal ne malan.
0: Ya, gulem.
1: Disebut sare lain. Ieu teh ningahkeun raga badak di mangrupe. Moal. Nya.
0: Di rumah nyebutnya ini rumah. Ayah karewasung. Oh, gening cengareng hapta. Diuk, diuk, diuk, diuk, diuk.

0: dewa sajati astra jingga dawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagaloler.
1: Kuniraha ngandikan kurang ajar sia.
2: Naon ieu teh bapa teh jauh kurang ajar we.
0: Iya paman mane nepi kacul kana kewajiban sudok-dok tinggal iga
2: sudok-dok tinggal bangke meureun. Maksudnya bapak apa mane anu ngalah nyawa bapak di dunia buta teh ya
0: tah iya anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh ieu mah keluk.
2: Ah nah bapak teh jauh-jauh kali buktina
0: buktina ni kan kaloler
2: keur sare meureun
0: disebut sare da teu ngarengap. Jadi ieu teh hartina ningalkeun raga badan
2: ningalkeun raga badan
0: raga lemutna teh nya eta nyieun deui hiji wujud nu dipake ku manehna buta tah buta teh ieu sinarada ieu.
2: Gentayangan di dunia meureun kasang tukangna naon
0: hayang layang jamus kali musada lambang kagungan negara
2: lain eta pusaka layang jamus pada ngarebutkeun nya euy. Padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nya tadina amal usina nyata lambang kagungan negara eta teh anu dibemetian ku ketuhanan nu maha esa tungtungna keadilan lain dipigawe mah kalah dipangplang keneh gini diunggang gamarna padahal kudu dipigawe usina baingan adil aina teu walatra hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik ke keur nu gede mah aduh mah gede duit meureun dina dihukumna oge teh ditoe-toe acan ditempatkeunana oge di tempat anu ngeunah aya nu maling hayam mah sabar ripuh teh ah di buligiran disiksa di gemrong rengit kumaha nya pak kieu dah keun dadang kege aya balitunganana.
0: Tah mana kitu oge mareun-mareunna teh teu sanggup jadi pamimpin.
2: Bisa jadi mun kitu mah Pak. Hayu geus sul dog-dog tinggal iga kieu mah. Cul kana kewajiban.
0: Tah. Ayeuna bapak dek ini deui ka dunya.
2: Maksud
0: dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teu ka dieu. Balik deui kana wujudna.
2: Hayu maksud bapak
0: tah di dieu karajaan kumaneh pake maneh jadi raja triloka raja nu ngarajaan raja dewa-dewa ge bakal sujud ka maneh
3: lain hayang pake baju sakian akang teh
2: tong sok kitu teh teh mah patahan teu balik
0: naon teh
2: nya bapak
0: naon
2: lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana dapa karuk sak atuh SMP SMA ge abdi mah teu bisa milu paket anggere mun sadaya milu paket oge nya da pengetahuan ka itu oge ilmu iya syah munang oge da puguh meureun heuh intelektualitas da bakal eueuh ka jona teh berat pertanggungjawabanana.
0: Iya mah sakeudeung sementara nungguan jurigna datang tang engke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieusihkeun antep cenah lompat ka mana manehna.
2: Lah gua euy sanggup sia jadi raja. Nya ai sakeudeung mah teu naon hayang mecakan.
3: Sok lain 5 taun teh Kang.
2: Tong lila cering ah. Setahun setengah we. Aing asa geus ngasaan widadari we geus.
3: Jadi raja sehari ya
2: Iya. Oh jadi abi jadi raja bapak tim suksesna. Hmm, kadeah jadi tim suksesna. Tong sok bobodo batur. Ngabibita batur. Nya, bapak ngeunah baka boga gamelan. Hay abdi. Hay ai sugan teh moal kieu atuh da. Ora ini mah kagok ku batur teh dipake. Kagok borontok kapalang belang aing. Kagok boborot. Tak kitu sanggup mana? Ya itu aing kitu mah teh naon. Hay sementara mah. Ngan teu bisa lamun aya tekeneun mun aya keun bae dicap jempol. Teu naon sok aya kumaha maneh we. Nya. Lah. Jadi raja dulu. Heeh. Lah. Alah, ngan teu bisa mukodimah. Lamun abdi dicetak pidato kumaha apa? Mulai rekamannya bapak anu ngomongna abdi nu sungut wawawanana. Nya. Sok sanggup teu? Sanggup, sok pina. Nya.
3: Sok aya dina bayang dua poe.
2: Pake kumaneh wujudna? Laan pakeanana pake ku abdi. Rupa moal bisa. Anger rupa maneh bakal kitu. Kitu. Maksudna asupan wujudna. Langsung jeung wujud maneh. Acarana, sarana teh nya eta kudu mepek bayu. Mepek bayu teh naon? Ulah ngarenghap 5 menit tahan napas. Sok bapak ti tukang nu nyeret geunana. Siap. Oke. Oke.
3: Kelanan.
2: Bareng atuh, sedulur, kareh pedola. Kekelanan ulah kumaha teh aya abdi ka nu mana? Padahal teh aya dua. Heeh. Aduh ka mana abdi yeuh? Bari dewek raja. Hah? Dewek raja, dewek Batara Guru Siling Narada. Heeh. Kumaha teh, Pak? Adi ka adi, lanceuk ka lanceuk. Hay Batara Guru teh adina, Narada lanceukna. Jadi abdi wayahna ka Narada. Lambung Narada mah.
3: Kalau teh.
2: Wah, atuh mun sampai lengkah.
3: Ku bayu kabeh ge. Ulah adi yang kalanceuk ulah.
2: Kedua itu geureun-geureun da ulah. Heh, ngan moal bisa nyebut adi guru.
3: Paling adi harja.
2: Paling-paling adi beuteung mun kaduna teh. Eh. Ah dewek jadi raja. Siling Narada, kuring raja mah. Dewek siri cacak waing. Eh, kada gua nambek wae sia mah. Cacak teu ngamodal nepi ka perbut kitu. Kieu we atuh abi adil mah. Naon? Sok mepek bayu teh. Ulah ngarenghap 5 menit. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu pangheulana abus ka Batara Guru. Siap. Siap. Oke. Ah, aing mah. Tong gurung gusu tenang we. Tong getas harupateun. Ke bapak, bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng. Mimiti ulah ngarenghap.
3: Si kuat.
2: Sok atuh. Hiji. Ya, berarti opat deui. Tong ngomong atuh cicing.
3: Cerita personalna.
2: Dua berarti tilu deui. Tilu dua deui. Opat berarti bakal mawa lengkeng. Lima.
3: Wah,
2: cikua.

0: Karek 2 menit.
1: Tapi kan ada yang lagi itu nih.
0: Ya.
1: Kok puasa?
0: Cing kuat atuh mana teh? Udah ngap atuh. Seru aja yang tidak modara iya modari mah. Ari mana? Ayo si dawala gede yang kuat. Api-api sih ge. Ah, kamu si lain.
1: Kakak belum bakar rokok. Belum putih ya kan. Hebat. Wow, balikkan.
0: Tapi helaan atuh. Daya kurang hapunten audi mara dongkapna ka dite kabawakeun ku ieu sanes maksud abdi nyangakeun beuheung tangger teuteukeun suku genteng blokeun naon oh sidola ka mana
1: deui di kamar teh.
0: Oh ya. Si dewa lah kemana? Lah, naon? Kemana?
2: Oh iya.
0: Si lain jadi? Oh, wah. Yang tunjak tonyok kapan? Iya mah. Bapak mah adil tadi. Sahanu kuat dengar yang hap 5 menit eta dua kaabus. Ah, aya kahayang eueuh kakuatan atuh sia. Lah. Lah. Naon? Geus dewek muah dikepeke sorangan silingah. Dek mah maturan aing teh judi make narada da merang meureun. Geus baju ieu. Bajakeun ae kitu batara guru ngukut dewek. Keur batur pakumaha sok buru-buru kanya asupan sok buru-buru bapak rek ini ngomongnya peke bapak di dia abdi nu newak jurig moa kuat sok udah menyek ke kolot sok dah kolot gengena sok kanya asupan
1: aku perlu kasih ibu
0: mana eta omongan si ayah nepi ka kitu.
1: Karaos eta teh.
0: Oh, atuh da geus berpengalaman.
1: Tapi juga ngomongnya.
0: Sok. Hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan gulung galang jadi hiji. Asup. Ini hese teu isa kudu dipaksa we.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
3: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami ah obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh

0: bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
1: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
0: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penginten sataunan lah.
1: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
1: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
0: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
0: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
0: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Enjing-enjing 6 tetes, siang 6 tetes, bade obok we 6 tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
0: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sepertos Bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkosrekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya, cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata. Aini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiapna, cu. Kumaha cara pemakaianna, cu?
4: Gampil pisan, cu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, cu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, cu.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, cu.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, cu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Wayahna mung ah. Yo, make baju nu kitu geuning eueuh baju na ge. Ka mana baju na ge eueuh? Ah, kudu ditinggal di lebar.
10: Eta geus dipake.
9: Oh, heueuy. Wah, Pak Antong ieu, Pak. Wayahna, wayahna. Beuna darek bajuang ieu mah. Bajuang dek nuntut keadilan itu anu keur apruk-aprukan di dunya.
11: Kayangan di dunya, coba pakean bae adilna.
9: Ya, atuh aya kitu urang mah cenah naon, cu.
10: Sakitu ke di mana jurigna datang ka dieu manehna reueuseun.
9: Lain ieu pas sakti da kudu sakti batara guru mah.
10: Gitu? Mohon, bayang, hayang sakti wis jadi rumah tu sekejap nyata. Saciduh matu sakecap nyata mana?
11: Wah, bisa sulap
10: ya, Pak. Mohon ah.
11: Bisa sulap.
10: Lah, naon? Wayahna dewa urang calukan saurang mah. Maksudna urang cara meuli kartu gaple. Jangan ah, mana yang dia keung ah. Oh, permainan mah.
11: Karena gaple sepeserti.
10: Eta sora kudu digenti sok.
11: Bisa imam atuh.
10: Kumaha ngagentina? Dehemkeun di mana geus robah dehem kalima kali ka opat kali bakal robah. Ayeuna apa sok. Cisok. Tepi no damel kaulanun. Wah, anjir.
11: Wibawaan.
10: Hebat wibawaan euy. Wibawaan demi Allah aing mah. Oh. Naon rupiha pamaksa dan salira Kangjeng Rama? Bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala. Batara Guru, aeh sumuhu. Batara Guru. Guru naon sih teh? Guru Dana Setia.
11: Karan.
10: Tansah diajeng-ajeng. Naon anu kedah dijalankeun ku putra dalem kaula non Kangjeng Rama Dewata Cengkar. Dewaji lain dewa.
11: Dewaji.
10: Eleh alus ya alus demi Allah alus yuk. Sok maneh.
11: Sok. Bapak dor teh. Terus. Gitu.
10: Ah, lantang. Tong tarik teuing atuh. Tepi lo damel kaulanun bapak unjuk semangat. Naon rupiha pancen ti salira panjenengan ku putra pada dilaksanakeun nanging aya cita-cita kaula naon nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawah candra di muka hoyong digenti ku cai tiis dek di pelakan Mujair Nila dewa-dewa kabeh cenah turnamen ngusup di kawah candra di muka tong kaliwihan teuing ah sabodo kawasa ulah kaliwihan teuing bisi kapanggih ke Kakang Nurada Gelo nuhun Adi Wijaya nuhun Adi Guru gitu ayo tasak itu bapak rek ngudak jurigna ayeuna mangga wilujeng wilujeng.

0: Duna lampah eta.
1: Iye, ge.
0: Kacarios di Guha Sela Bintara.
1: Iye, ge.
0: Nya eta ieu Sang Prabu Wijarna ka kasumpingan Senopati.
2: Dampurasun. Aih!

0: wijarna kapingah kasumpingan ieu patih nagara nyaeta kalanur geni
1: ngandika.

0: syukur bagja kumbayangan anjeun geus bisa datang ka hareupan kaula. Coba minta supaya jawaban hasil jeung teuna. Nya eta anu dicita-cita beurang jeung peuting layang jamu sakali musada rayi okakang. Cobi-cobi kaula hoyong nguping kumaha riwayat sejarahna. Hasil eta layang jamu sakali musada. Susah payah naker.
1: Susah payah
0: perjuangan anu luar biasa.
2: Ari si Semar pae.
0: Janes pae deui ka ieu bangkena ta.
2: Senang. Senang urang moal anu ngaganggu.
1: Payah apana?
2: Heh.
0: Dari dunia anu dipikasieun teh ngan si ieu we sorangan. Dari napae na oge kaula nu soak teh.
2: Soak,
0: soak.
1: Stresna di dalam buruk.
0: Rag-rag jantungna atuh dadi udag-udag ku kaula cape meureun.
2: Layak jamu sakali musada hasil.
0: Hasil.
1: Alhamdulillah.
0: Kaula ngajadikeun Arjuna dongkap ka payuneun Raja Amarta cekeng bade namut layang jamu sakali musada. Kaula teh bade ulang tahun hoyong ngibakan eta pusaka tuluy caina rek dipake mani tapi api.
1: Alasan.
0: Da ieu buktosna teh layang jamu sakali musada teh.
2: Ubah. Ya bagja bager kaula eh. Bakal sampurna lamun kaula geus bener-bener bisa ka aji ieu layang jamu sakali musada.
0: Ya. Yang akeun gawe akang teh mung sakitu-kituna. Bade dibeureum bade dihideung.
2: Ya, berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kaula.
0: Cen tina kalamatanana tina telatna da puguhnya kitu da teu gampang geuning. Urang ama pertahananana rekep kaya gegep. Paingan nagarana maju da puguh rakyat jeung pamingpinna teh geus manunggal geus sahak jeung sakawajiban. Geus bersatu kokoh dina kesatuanana dina persatuanana.
2: Syukur bagja kumbayangan. Pinas ti kasayang dumapara.
0: Ieu sukma sajati teu kanyoan ti luarna ujug-ujug aya di payuneun iraja.
2: Nya eta lumebet rerancepan. Ulah kaget tenawa. Iya, pusaka dicekel deui ku kaula. Hei!
0: Sahaya.
2: Saha satria? Bisi anjeun teu apal ka kaula anu ngaran sukma sajati?
1: Cing.
2: Sahanyeun tejok ku sampean.
0: Lajeng ieu sukma sajati.
2: Lebet deui kana ieu wujud Semar Badranaya.
0: Jadi ketahuan.
2: Saha entong saha-saha sia. Mata peda aing teh. Sok lain lek maehan aing.
0: Nah anjeun teh
2: alah tong api-api sia. Nyaho aing sia. Lain aing teh lain mata peda deuh. Geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin? Ha? Ah,
3: tong aya aya aya ae.
2: Kabina-bina sia sarakah teh. Layang jamu sekali musada rek di pibana ku sia ye. Lain waktuna kurang ajar. Ye teh pakean di dunya deuleuk. Nah saha cing kaula
0: Semar?
2: Ye. Ningakeun raga badag sia. Sok dek lompat ka mana?
0: Wah, kabur kabur. Hei hei hei. Bahaya bahaya bahaya kabur kabur.
2: Hoi ya.
1: Naon dua make gumunjeun? Barukan samar kumaha
2: coba? Marukanna di luhur candi eusi meureun. Keun antep sia. Udah.

0: siap balak opat titik aku balak tilu.
1: Poho.
2: Catur
0: iya. Tok, abus geus siap balak kosong teh paeh.
1: Aduh, tah. Bener euy. Kabebeng aing euy. Duh.
0: Ah, balak lima kabebeng.
1: Ayeuna urang eureun gapleh urang sapintrong.
0: Ya, tuh kumaha ileng we.
1: Mana ayeuna congkak teh urang pake deui.
0: Kumaha lamun urang ulin ka dunya yeuh.
1: Maksudna kesel.
0: Urang refreshing, urang pesen sepatu roda.
1: Sakumaha kahyang urang da urang mah raja moal anu ngaganggu hayang naon-naon bae oge. Kieu bae mah. Kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum-beulut. Ari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngararenah tapi lain selera urang. Kumaha urang ayeuna mah urang ka dunya urang pesen beuleum peda. Ya eta menta supaya pangneangan

0: dahar malah kecerakan.
1: Urang ka Amarta Pandawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek. Da mah teu ngagugu dititah dewa mah geuyu.
0: Atawa Pandawa pirapu teu ngagugu ka urang, urang teh boga hajat di dieu urang ondangan. Para dewa kudu mere cinggelede
1: hajat naon
0: urang nyunatan.
1: Nyunatan saha?
0: Urang newak dorna. Dorna urang sunatan di dieu.
1: Benar, benar, benar. Urang onang singa depok.
0: Singa depok, singa depok.
1: Si robot teh si robot.
0: Robot mana? Mitoha Mas Yuning.
1: Eh, mitoha Neng Nunung.
0: Urut meureun eta mah.
1: Tah. Kitu. Dorna, dorna teh urang urang teu tumpak singa depok.
0: Tuluy
1: robot nah harewosan ke deket walungan alungkeun jeung singa-singana saha dorna
0: moa teu ngeunah seuri urang ha
1: kitu we hiburan mah urang mah
0: tingali aya jama datang ka dieu.
1: Yeh, aya buta anu ngancam Bapak Semar teh ya.
0: Bener.
1: Hayu boro-boro kakang. Kakek Tenera.

0: sajud urang ngarenghap.
1: Aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun.
0: Hayai. Saha sampean ha?
1: Ai. Lalawara teuing datang ka hareupeun dewa, teu bema teu keramat. Luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunyuk? Ha? Raja Penggawa. Naon sababna anjeun datang ka hareupeun dewa teu nyembah bari jeung teu bebeja teu aya ibarti tadina? Anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka hareupeun kaula bari kaula can sasadiaan can meunci cak-cak.
0: Goblok saha ieu? Naon maneh datang ka ditu sopan?
1: Heh. Aya nu ngeusian cahanya.
0: Saha anjeun?
1: Budak sakola, budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah Batara Guru. Peh, tanyakeun ka unggal dalang. Nu kieu mah Batara Guru di mana-mana ge. Haitu aing narada.
0: Peh, di mana-mana oge.
1: Cilaka geus aya nu ngeusian. Tingali itu siapa tuh aing geus itu tobros. Dipake naon teteh? Tapi kitu.
0: Dipake kasti ku aing. Dipake lari subuh. Nya eta ti ka Indran langsung ka Gentong.
1: Silaka dulu.
0: Kurang ajar aing sabeneuna Batara Guru mah kunyuk.
1: Tatanya keneh ka balarea ka dewa. Pasti nuduhna Batara Guru teh ka kaula lain ka anjeun. Lalawara sia ngomong teh. Hayang sia diciwit ku aing.
0: Rasakeun aing make aji kemayan. Bakal diberi aji kebayang bakal lulus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan.
1: Kadieu sia. Kadieu bakal lulus maneh di hanapun leungeun aing.
0: Pek. Sok.
1: Ari bisa mah pek bae. Den niraking ka ngawatek aji kemayang.
0: Den nira ngawatek aji

0: Siap.
1: Modar.
2: Regro.
1: Cek saha modar. Aik. Ayana kan teu mati. Dengar cadas. Ari nu boga aji kemayan teh saha? Batara guru. Tah sabenerna mah kaula nu boga aji kemayan teh lain anjeun. Aing kemayan mah deuleuh gableg mah. Ha? Kemayan tapi lumayan. Rasakeun leuleus ya. Ah! Leuleus ya. Lumayan nih 100-100 ya. Tuh HP na cokot kang, ah tu bisa nge SMS ini. Babari nge SMS mah nulisnya di na kertas. Tului nepi ka batur, anterkeun. Atau surat mun eta mah. Oh bejakeun SMS. Ampun Batara Guru, sejata lu kaula dina waktu ayeuna rumasa kana dosa perdosaan. Rumasa kaula teh hayang nyekel hayang jamu sekali musada. Tapi da geuning kaula teh teu bisa meureun lain milikna. Batara Guru.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72
1: tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya. Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eunna tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu? Lebih hiji
2: kadua
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan, tapi maksimal bunasnya.
2: Ayo, nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabaraha lami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
1: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Sep-sep botol teteh.
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Tak kumaha teteh sareng senang ngalah tandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng senang ngalah tandong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya. Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Lebih
1: hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ini kan, bener, badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baray Api. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita, kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun, penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya, kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya, apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman, ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah, ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi, dia di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, innad dajjal, sesungguhnya yang namanya dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air, wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fa narun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
2: Betul.
1: Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
3: Radio Peace CMI.
4: Radio Peace CMI.
3: kami. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di sorga buat selamanya. Allah tidak kepengen. Maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di sorga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar?
5: Nah.
1: bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yakulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yakul Allah, Allah, fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-suri فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Oh, malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tok, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, Limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang, yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu?
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak?
2: Nah.
1: Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
2: Betul.
1: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya, ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta, wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka.

0: itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustad tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin." Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan? Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. Dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo, buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa auzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Nauzubillah min zalik.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga. Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Zar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri? Iya. Walaupun orang itu berzina? Iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga tapi mampir dulu, yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis kudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua. Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya. Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai. Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innalladzina amanu summa istaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid, melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Talama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya robihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Atas sehatnya,
3: atas
2: lungsur,
3: kantun, rematikna salit.
2: Rematikna salit cara radang pinggulnya.

0: Inggul namun.
1: Mohon, mohon. Eta teh nama sabotolnya.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
0: Mohon. Alhamdulillah, ayeuna mah tos teu karaos.
1: Sabar kali sadin teu ngaleut?
0: 3 kali.
1: Sabar tetes teh?
0: 6 tetes.
1: Berarti anjing?
0: Siang sareng wengi.
1: Wengi bae di bobonya.
0: Mohon. Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka dok kita ya perubihan gitu. Nah, saat kesabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi keun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya ana kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng ka alamanku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Kepo.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis, minum aja Alpa Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ke-26. So

0: pijit. Plus. Kini pawara maut alatan dirogahala kudua begal. Kelayan ku cara anu taya rasa kemanusiaan. Kini pawara diberi apes. Segala rupa ilmu na teu bisa digunakan kelayan naluasa. Sabab musuhna benar-benar kesit yang licik. Teu mere kasempatan pisan kamanehanna harita teh. Nempo kitu. Murkana colhok bengong. Panon melong kana layon di pawara nu aya hareupeunana dina beuheung nancep dua peso balati sedengkeun anu baroga dosa na sing careleng nunak cangkeng sing takakak seuri bakat ku bunga sabab niatna geus hasil kelayan gampang eta dua begal geus ngagunakeun tenggelan anu ngandung perah anu keuna-keuna beungeut di pawara balukarna leungit kasaktian kini pawara ilang kajayaanana teu bisa ngagunakeun pangawasaan anu sabiasa yakin sasat di pawara teh dilicikan ku eta dua begal.
1: Modar sia ha. Aduh modar sia ieu mah sia lah. Dek naon deui sia di pawara? Sia nungus jadi penguasa kalang sawung deh. Duh aing sia. Geuning uhna naon lan sia di pawara? Sugan teh jago we ho. Murkana. Kuring. Kunaon kalah kacolohok ha? Kunaon kalah kacolohok ha? Lebar nolo si di pawara anu kajor. Mani teman tuan sia ha? Teman tuan sia kalah kacolohok bengong. Hok cai kitu. Aing begal bisa ngaku sia ha?
0: Cik begal nu aya gigireunana ciga anu wawuh pisan ka Murkana. Atuh puguh we mani ngarenjang Murkana teh gancang ngareret barang breh eta begal teh muka tregosna tetela Wirapati geuningan.
1: Dibuka setregos aing ayeuna mah yeuh. Tah tingali. Hah?
0: Kang Wirapati
1: nya.
0: Atuh mani lukina hate Murkana teh terenyang nyamperkeun song ngajak salaman harita teh.
1: Aduh hampura Kang. Waduh hampura Kang. Hampura Kang. Panyana teh lain Akang duaan sabab jiga begalnyaan. Hanas bingung kuring teh ieu teh. Bisi bener-bener begal. Aduh. Aduh nuhun nuhun nuhun nuhun pisan ari kitu mah tuh. Kuring bungah, bungah kacida Kang ieu teh.
2: Is. Sagala rupa oge kudu make cara nu lantip atuh. Kudu make teknik atuh nanaon oge. Pokona mah bisi si di pawara unggul manehna ulah nyaho ka kuring duaan nu matak kapaksa peungeut ditregos tapi ayeuna mah si di pawara geus kojor geus koid buka we da geus amana tuh kop masrahkeun da bangkena tah pek dikumaha euy deuk dikumahakeun euy eta bangke di pawara teh aing teu butuh deuleus sia.
0: Cek Wirapati berita oleh lajak lejek bakat ku Sukema. Panona melong kana peungeut di pawara anu pias jeung matak jeung giapeun sabab jiga nu maot kasaran.
1: Aduh. Nuhun Kang. Kahareti jeung katarima ku kuring Kang. Ayeuna mah kieu we atuh.
0: Layon si di pawara rek dibawa ka kalang sawung ku kuring. Rek dibawa ka kalang sawung sabab kudu kanyahoan ku murid-muridna. Ku kuring rek dibejakeun cilaka ku begal. Ngarah kuring teka tudingan sarta saterusna bisa ngawasa paguron kalang sawung Kang ngan kuring can bisa mulang tarima ka Akang duaan da ayeuna mah kieu keneh atuh. Cek Murkana bari marah mai hatena bener-bener ngerasa bunga.
3: Weleh weleh weleh weleh. Teu naon ayeuna mah duh. Tenanaun ayeuna mah Murkana. Weleh weleh. Asal engke kudu inget gi. Dewek hayang jadi urang ditu gi. Sarada kumaneh.
0: kudu disaliakeun pipa majikaneun anu geulis moneh nere enggih. Cekala surya bari seuri tegos ditirep-tirep ku dua leungeunna. Mereslah Kang Wirapati oge Kang Kalasurya. Pokona mah mun kaayaan geus aman bisa tenang cicing di ditu. Pek atuh geura atur. Rek kumaha ayeuna yeuh? Ceuk Murkana deui harita teh. Kieu Murkana. Layon si Dipawara geura bawa balik ka lemburna. Sarta geura pulasara sakumaha mistina. Ayeuna kuring duaan rek balik heula ka Gunung Sambung. Sabab perlu beja heula ka guru. Lamun mane geus hasil jadi ketua di Kalang Sawung, jadi pupuhu di Kalang Sawung, apan si Dipawara geus kojor tah nu jadi cucuk lungkang, maneh pasti jadi ketua di Kalang Sawung sarta kawasa didinya. Buru-buru bejaan kuring sabab rek langsung milu cicing di paguron Kalang Sawung. Oge kuring pisa anak beranak di ditu niangan pamajikan anu keuris kamina-bina. Cek Wirapati mane putusan manehna mah teu loba pamenta Wirapati teh. Heuglah kitu oge nuhun kana jasa-jasana. Urang pepisah we heula teu nyai namanya. Urang pepisah heula we teu nama yeuh. Tiluan gugap sasalaman.

Kalas Wirapati jeung Kalas Surya Arini teu dila cicing di dinya. Sedangkan Murkana bingungan lantaran kudu ngawa layon di pawara ku sorangan, mangkaning awak di pawara teh gede penek jeung gendut. Kudu kumaha aing ieu? Mangkaning jauh ka lembur eueuh batu deukeur pakumaha. Tapi kulantaran kapaksa wayah nawe aing teh kudu mangul layon ku sorangan. Muga-muga we ulah aya gangguan di jalana. Cek Murkana bari terus ngaragamang kana layon ki di pawara rege yang dipangul. Layon ki di pawara teh ku sorangan harita teh. Angin gunung ngahiliwir, kembang eurih sing arulang. Jika anu ngagupayan, manuk-manuk recet di sarada, jika anu carerik milu sedih. Singkot seak midang dam, milu nyeng cerikan kana layon di pawara, anu pinangih jeng balai gede. Dipetik pati di ala nyawa ku calma durjana, kelawan diparabken kumur kana kanu karejo.

samemeh wanci asar murkana tepi ke paguron kalang sabung atau puguh jalma-jalma nu araya didinya calohok bengong tengarti kena naon-naon anu geus kejadian nu araya di sisi jalan raong naranya tapi murkana henteu nemalan terus ngeperung mangulayon asup ka jero paguron sanggeus tepi ka hiji rohangan nu lega kakara eureun sarta layon ditunda harita teh.

0: kunaon ieu teh Jang? Nah ki dipawarasina cilaka kieu. Aduh. Kuatir temenan eta. Eta getih mani ngucur ka gila-gila. Amat tina beuheung oke. Kunaon Jang ieu teh Jang? Ceuk si Jamid bisa pisan saniwarana. Padahal hatena mah surak bakat kubungah da puguh rencana manehna geus laksana sebagian. Nu sejen tolhok bengong harita teh.
1: Muhun Jang, na kunaon atuh ieu teh? Meni kieu ieu aduh. Kacida ieu mah yeuh kunaon ieu tuh aduh.
0: Mang Basim milu nanya Ci Panon ngemeng sedih jeung kaget nempo kaayaan ti dipawara anu pikawatireun. Dina ti korona nancep keneh 2 peso. Tayohna bae Wirapati jeung Kala Surya pohoeun teu nyokot pakarangna.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
5: Mohon. Mohon
4: nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon. Siap sabar botol teteh?
5: Atau siap 2 botol.
4: Sareng ayeuna pangintingnya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumah teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Iya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Pirobihan
4: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
2: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
2: amin,
1: sehat
2: amin.
1: Normal lagi gitu.
2: Amin, amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
7: Jawara di Guha Walet.
6: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: maneh 2 peso. Tayohna bae Wirapati jeung Kalasurya pohoeun teu nyokot pakarangna. Kang Jamit, kumaha Ujang? Kumaha Jang? Mang Wasim,
1: nya kumaha Jang?
0: Kuring moal makan rangkeun sabab busababna. Ayeuna mah buru-buru menta cai haneut. Urang kumah tatuna sarta urang tulungan. Sugan bisa keneh diakalan. Kuring kaweur ieu aduh, sabab dibaberik begal duaan kuring teh. Capek kabina-bina kuring diberik bari manggul mang dipawara ieu teh. Ceuk murkana bari terus nyabut peso balati nu nancep keneh dina beukeung ti dipawara. Barang set menila mokot geutih anu geus kentel ti dipawara katempo teu nyawaan. Malah mah kunu araya di dinya diyakinkeun tetela dadana ti dipawara geus teu kaketegan. Murkana api-api reuwas pok carita. Aduh, kumaha Mang Wasim? Aya keneh nyawaan atuh mah henteu ieu teh. Bisa keneh katulungan ieu teh Mang Dipawara teh.
1: Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Jang. Duh, henteu Jang. Teu bisa katulungan, Jang. Maot ti Dipawara teh jigana mah teu kuateun. Aduh, nahan ka nyeri.
0: Sabab tatuna dina tikoro, sasat dina tungtung nyawa ieu mah Ujang ieu. Ceuk Mang Wasim bari ngusap cipanon. Ngarasa sedih nempo nasib ti Dipawara anu sakitu pikawatireunana. Barang ngadenge kitu nu sejen sing rarenjang sarta reang sing greneng. Nyarebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sedengkeun murkana ngahulang ciga anu ngarasa hanyelu. Cipanon ngemeng. Ku kabehanana kasaksian disangkana mah sedih nempo nu cilaka, padahal mah murkana teh keur norowéco dina hatena. Nyamat bapana nyaeta Ki Juana Pati nu puas anu cilaka, ngarasa sugema pedah musuh bapana geus maot hiji-hiji.

0: an meni simpe sajongjongan mangahrulang bangun anu kasima taya nu wani cumarita dilalila mangwasim panasaran hayang nyaho kana sababu-sababna poknanya bari neuteup ka murkana.
1: Yeuh jang, najan ermu emang ngeteu sabaraha oge ari nempo kieu-kieu teuing mah bae sedih ieu teh. Hayang ngabelaan kaki di pawara anu menang cilaka. Cik terangkeun ku Ujang. Nah kumaha ieu teh sababna saha anu ngabinasana? Mang moal cicingeun ieu pasien oge mang teh tangtu milu nekuk ka eta mang keluk.
2: Nya atuh Jang. Cik atuh geura terangkeun sih bener. Saha anu maehan ti di pawara teh? Akang oge panasaran ieu teh. Ku kacida teuing eta jelema anu geus mateni ka di pawara anu sakitu bageurna eta.
0: Si Jamid bisa pisan ngomongna, da eus si hatena mah lain kitu, ngebuas we nu aya. Si Jamid mah geus saengko atuh jeung murkana.
1: Kieu mimitina mah ieu teh.
2: Nya Jang. Ji. Kumaha Ujang?
0: Sakumaha nu geus disebutkeun tadi? Yen kuring jeung paman di pawara teh narima undangan, tapi dasar kudu kieu jadina di perjalanan pelebah Tegal Eurih nu aya tangkal ti hujan didinya dipegat begal duaan kuring jeung kidi pawara dipaksa kudu nuna babawaan atawa duit mun teu nurut rek dipaehan datang tuwe kuring jeung kidi pawara teh teu narima nya akhirna perang bitotama rame na keranan rangkut na keranan eta begal aya duaan dilawan hiji sewang ngan hayakal si begal teh kuat jeung sakti kabina-bina akhirna mang dipawara kabeunangan peungeutna katibanan paneungeul jarak jauh anu aneh sabab mangrupa haseup anu bau jeung anu ngaracun ai kuring mah da memang harita teh hiji mah rada lumayan oge elmuna ngan sarua saktina untung kuring teu kabeunangan ku racun eta kuring mah mang dipawara ngarumpuyuk kepaehan atuh kuring teh reuwas gancang ngarawu awak mang dipawara terus dibawa lumpat kalayan niat rek nyelamet ke nyawana tapi
1: kumaha Jang?
2: Cih, tapi kumaha eta begal teh?
0: Tapi si begal teh terus ngudag sarta maledog ku peso manirabeng aya 4 peso harita teh kena kana tetangkalan sisi jalan anu dua kena kana beukeung Mang Dipa.
1: Aduh, hampura Mang Dipa. Aduh, kuring teu bisa nulungan. Kuring teu bisa nulungan sabab terus lompat satarikna. Hayang ngabelaan tadina mah. Ayeuna kieu jadina.
0: Ceuk murkana bari pepeta beungeut nemongkeun sedih kabina-bina. Malah si panon oge bijil tetela bisa anipuna teh murkana teh nepi ka baturna percaya. Ari Mang Wasim jeung batur nangan semet rumenghap amek nyedek tanaga midek mun aya mah begal nahareupeun cigana teh langsung macu narajang tapi ayeuna mah ngan semet ngurutan dada sabab begalna teh di mana.
2: Jih kumaha atuh ayeuna Jang? Nah rek ngudag begal atawa moal ieu teh? Mun perlu mah hayu urang beurik jeung Akang.
0: Cuman kudu diwarah jelema kitu mah. Cek si Jamid bari ka karaot peureupna meuni bulet-bulet wae jiga nu heueuh.
1: Nya Jang, kumaha ayeuna yeuh? Piraku moal bae bena ka kolot.
0: Mang Wasim, Kang Jamid, kitu deui kasadayana, begal memang perlu diwarah. Tapi lamun urang nyusul ka Tegal eta, cantang tu manehna aya di dinya. Atuh sajabat kitu ieu layon perlu diurus heula ieu teh.
1: Ayeuna mah mending urang ngulah sarat layon sakumaha mistina. Keun engke mun geus salse, urang hajakeun init ka eta Tegal. Sesuganan aya milik bisa katewang.
0: Ceuk murkana daria pisan naritana tatag jeung mata kaharti.
1: Nya ari kitu onaman kajeun atuh. Ngan dina hiji mangsa mah kudu pisan ngayakeun akal tareka. Sangkan si begal bisa katewak. Tapi kumaha tanah-tanahna Jang? Meren ayah cerita.
3: Dah merasakan jamu tetes alpa.
4: Assalamualaikum pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamat napa?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
4: Sate acana ngaleut alpa propolis naon anu karaos ku bapak panyawat naon tah?
5: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
4: Alhamdulillah.
5: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil pak. Alhamdulillah. Berkat alpa propolis.
4: Saya sebarang botol bapak Ahmad tinggal alpa propolis teh.
5: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna. Agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alpa propolis.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
8: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh.

0: Berarti pertama kali pakai langsung ada iya. Gitu.
1: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: atuh sajabati kitu deui. Nyi Sutirah bojona Wirasada geus mimiti ngandeg keun nyiram tereh boga budak deui. Puguh we kabehanana ngarasa bagja sabab bakal aya anu naruskeun lalakon ka hareupna. Moal pegat runayanana upas karlia. Bapana Nyi Sutirah mani akul hampir unggal tepung jeung camalian sok nyeritakeun ngeunaan anakna nu tereh boga orok manehna tereh incuan.
1: Waduh, Mpo,
2: ada apa?
1: Aduh, ngarik si Nyai geus ditempo deui atawa ngecan.
0: Ceuk upas karlia dina hiji mangsa nyarita ka pamajikanana anu keur milihan serah.
2: Nya engkeus tadi malah makami ge lila di ditu. Mantuan popolah di pawon sabab ka imah si Nyai loba semah. Utama nama rerencangan Jang Wirasada anu cenah hayang nyaho ka si Nyai.
0: Jawab pamajikanana bangun reueus sabab boga minantu teh bager jeung pikaresepeun teu matak jengkel.
1: Syukur kudu tulaten nempuan anak teh kudu geten bisa aya itu sinareng ieu nutumiba kana dirina. Mangkani keur ka kandungan apanan bisi aya kahayangna anu aneh-aneh. Urang teh ulangan ukur ngandelkeun silikina bisi teh ka ober kitu.
2: Ih, ngapukuh wae atuh. Da kami oke moal tamoler. Moal tamelar. Moal rek ngantep kanu jadi anak. Malah mah kami teh boga cita-cita jeung kahayang ieu teh. Anu sok dilamun beurang jeung peuting ieu teh.
0: Biupas anu memang kacedina boh upas karlia jeung pamajikanana urang wetan sigana mah. Nyaritana babeledugan ka ciri atuh. Biupas ngaraneg heula digawena ret ka sarakina.
1: Weleh weleh. Lo. Nah ngelamun naon deui? Boga cita-cita kumaha maneh teh ya.
2: Incu teh hayang lalaki, hayang lanang. Boga incu teh hayang lanang kula mah. Ngarah bisa neruskeun lacak ramana. Engke atuh sugan jeung sukan we. Sina jeneng kawas uakna. Akina jadi upas. Ngincu nama cik atuh sing jadi wadana atawa camat. Yah, tempo-tempo mah jadi demang sugan jeung sugan.
0: Pokna harita teh.
1: Wis. Ngari taun teh sok kemana bae maneh mah. Aduh nanaon oke kudu aya teluhurna. Kudu aya terusna. Moal gampang hayang kitu teh. Pan aya bebot bibit jeung bebet kitu. Tapi nya muga-muga bae atuh. Kahayang jeung cita-cita maneh sing laksana. Da kami oge ari kahayang mah luhur. Nu jadi incu teh hayang sina jeneng ngaleuwihan bapana kitu.
3: Sebab ngapan aya teureuh ti bapana Dajang Wirasada oge lain turunan jore-jore pejana mah eta teh.
2: Nya-nya atuh. Kitu keinginan kami oge. Ari putra juragan demang geus kumahanya. Kami macan nempo deui teh manehna ye.
0: Lah, nyao teuing atuh. Nyasa gede-gedena oge umur pupulanan atuh. Moal wae bisa lompat. Paling oge diemban-emban keneh ayeuna mah. Jawab upas karlia bari kop kana ududeun, palanyun udud bangun nikmat tengkeran.

keur guneum catur kitu kutrak aya nu datang hiji utusan ti Kademangan. Eta utusan bebeja ka Upas Karya yang disaur ku juragan Demang. Kudu ngadeheusan ayeuna keneh pisan cenah puguh we ki Upas teh ruaseun pok nanya.

0: rewele. Kuluk kada ngudud. Sok ngaganggu wae ya aduh. Kernikmat ya menikmati hidup. Bari nungguan brojol nang ngincu ya aduh. Encuk teh si Nyai anak kan si cici nek. Ada apa ya teh? Nah ayak naon cenajang manik kudu ngayona gitu.
1: Lu kata ingah dah ternyawarkan perlu nak. Pokoknya mah mang upas kudu kaditu ayo nak. Di antos kujadakan nemang cenah. Tangan sakit tu amanah tante gitu.
0: Jawab si utusan, jika nu ngajak ini tarita.
2: Nya ngayu atuh arek kitu mah. Ngurang tepungan ngayeuna bisi aya penting. Manehna empo. Daguan heula nya. Kami rek ka bumi Demang, disaur ye.
0: Upas Karlia ngareret ka bojona nu colohok semureuwas.
1: Nya ceuk bae ngan kade sing waspada. Sing waspada sing ngati-ngati. Bisa naon? Mun aya itu jeng iya pejaan perudak ngarah nganyarahon iya
0: embal pamajikanana sanggeus tarapi bral upas Karlia jeng anu nyusulanana arinit muru kabumi Demang tekung sidila oge geus tepi kasampak Raden Purwa jeung Aki Puralaga keur caralik bangun bingung ngaharuleng mayunan meja nyimas Kancanawati keur ngeyong-ngeyong putra na bari diusapan harita.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu. Ya,
2: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya nggak leut, kumaha tau?
3: Rawas
2: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ador dua dinten setelah ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu ngi acananya kah babu acananya?
3: Nya. Kamari meni ada tekarawas teh ya.
2: Oh dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng rematik kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah teh
3: tiasa malanan kana ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh ta asa cocogan gitu
2: terus tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillahnya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah
2: kasuk
3: ieu teh ta ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kana waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813 8000 6000 0813 8000 6000
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya teh ce.
4: Tetes mata, tes ma, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
4: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
5: Oh gitu, aman ieu teh ce.
4: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nu dipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: Bupas karlia rutret kaladen purwa jeng kaaki puralaga anu ngahulang bangun anu bingung. Kumahanya ki ieu teh nahangin tun utusan wae ka ditu atuh napi kumaha saena. Asa kaweur abdi mah ieu teh ki.
1: Kieu. Kieu we ayeuna mah Den. Mengpeng aya keneh waktos sae kirim we utusan ka Kalang Sawung. Maksudna si nanyakeun langsung ka nu aya di ditu. Naha bener atawa henteu eta beja teh? Atuh sajabati kitu, najan teu nanyakeun oge ari geus jonghok jeung urang ditu mah tangtu kanyahoan. Tah ayeuna Aden tinggal milih jalma anu sakira bisa dipercaya. Naha saha nu rek ka ditu nu dek diutus kitu?
2: Nya, ngupami diperyogikeun mah sawios api wae ka ditu ke. Api wae baris ka ditu ka Kalang Sawung. Janten utusan hayo ngabuktoskeun naha laras eta beca teh.
0: Muhun Mang, saya nama Mamang wae nu angkat ka ditu. Sabab wardi mah loba urusan di dieu. Da kamari oge aya beja geuningan di wewengkon Cibonol aya anu kagarongan cenah bangsatna can kabaluruh. Memang ayeuna teh di wilayah urang teh keur meujeuhna meuweuh ku garong jeung rampong teh. Jadi pikeun ngtremkeun lemur wardi teh. Nyaeta lemur Cibonol anu kagarongan teh.
1: Tah, bener kitulah. Jung we atuh ki upas ka ditu ngarah puguh. Sabab aki oge ngarasa teu keunah ngadenge beja kitu teh. Mun nya teh mah ki dipawara maot heug gede bejaan ku urang Kalang Sawung asa kajida teuing mani teu ngahargaan pisan mun kitu mah atuh.
0: Aki puralaga nemongkeun ka teungeunahna lantaran asa kalengitan leungeun katuhu ari maot ki dipawara mah. Lain haneueul ku maotna hayang nyaho kana sabab musababna maot. Naha gering atawa aya nu ngarogahala? Mun gering heula naha bet teu aya nu ngabejaan, tah ieu anu jadi pikiran ka aki puralaga mah. Nu mata kahuleng bae bingung kacida.
2: Unjuk sumangga ki kitu deui ka Aden. Mang sanggem kanggo mios ka Kalang Sawung keun. Urang peloroh kumang nah leres atanapi ente eta beca teh suparos teh janten emutan kasadaya anak itu.
0: Syukur atuh Mang, mun sanggup mah gerang miang we ayeuna pisan teu kudu nungguan isuk pageto Mang. Keun bae dari dieu mah aya deui gantina keur nyelangan tugas Mamang mah bisa perlu bekal menta heula kanyi Kancanawati gerak ka ditu.
2: Ah, teu kedah Aden lah. Sabios daya kene di emang oke. Permius emang badek miang ke Kalang Sawung disuhunkan bidu anak wae ti sadayana ieu teh.
0: Cukup pas karlia bari terus nangtung cong munjungan ka Raden Purwa terus ka Aki Puralaga bari narima nu munjungan Aki Puralaga mepelingan.
1: Ye. Upas.
2: Kumaha sun?
1: Sing ati-ati di jalan Ki Upas. Bisi aya itu ieu. Sabab ayeuna teh keur meujeuhna werit loba kebejakeun begal jeung garong nu ngaganggu ka urang sarerea. Beral geura miang ka ditu sing salametnya diduakeun ku aki.
2: Atuh, hatur nuhun ki, permios bae eta tuh.
0: Sanggeus tarapti, beral upas karlia miang ningalkeun bumi Demang memeh ini ka Kalang Sawung. Bebeja ka pamajikanana keur ngemban tugas di Demang rek ngayakeun panalungtikan ka Kalang Sawung. Sabada amitan ka bojona leos ini bari mawa hati anu pinuh ku sumanget hayang ngabantu jeung ngabela ka kulawargana Raden Purwa.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuinya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: emut kasadayana para saderekna anu parantos gugur bidan tempur perlaya di medan Danalaga Pati Medan Jurit. Kitu kaayaanna kabayangkeun waktos kumpul di Karato. Nepi ka naremongan deui nu tos maraon. Bibisar Pakinaka
1: singkalo lebatnya
0: Eyang Prahasta Kakang Indrajit Paman Kumbakarna oge dulur-dulurnya adinya lanceuk sampun ngemasing pati tumakaning pelaya.
2: Wah
0: can bisa males pati kasih Batara Rama jeung sabalad baladna can sini rasaning ati aing
2: leres
0: hei para senopati
3: kula
0: jeung ari ari ari ari
2: kula
0: kadieu
2: ya engge

0: jali eta geuning meunawi teh teu bih kene.
1: Urukan jaya dunungan kita.
0: Nggak hancurkan si mah bakto sekulan abdi turunan penyu.
1: Halo kuya.
0: Batur susah rakyat keruk sakti si menyanyi we. Ada ulah ripu sadayana atuh.
1: Dangdang haleulange si mah. Dah, kok ieu mah?
0: Nggak hancurkan si mah bakto sekulan kusi. Nuhun-nuhun. Aya pikir saya naon? Kelenan. Diuk, kan? Diuk. Mangga. Munying kah bet sidik maneh nu teu neuleuh.
1: Koboy teh terminal mah beda mah. Beda listrik. Aduh. Ai kudu tingali atuh kana pang diukan.
0: Jauh teuing euy.
1: Tara ditingali aya diuk teh.
0: Aduh. Aya pikir saya naon? Kelana, mana sawareh deui?
1: Beres. Aduh, tama.
2: Bade ngahancurkeun si mah bakcoy geusi.
0: Ya diterima.
1: Tumor kepala.
0: Diterima.
2: Nyuhun euy ditampi mah.
0: Aduh. Karunya ieu. Di planet Jupiter itu
1: bisa jadi
0: iya.
1: Anak ini ante
0: atawa murunan incunan ini ante
1: bisa jadi
0: kukus ya sama bayi tabung
2: montong sok ngahina syah kio-kio oge makhluk pangairan iya.
0: Makhluk pangeran gitulin pangairan
1: ade gorengnya ya?
2: Ade goreng oge sabab di hadapan pangeran mah sarua bae nu kitu nu kieu ge rekep dengdeng papak gede
1: papak sarua
0: papak sarua
1: aya bisa kitu teh eta tumor sirah meureun mah
2: aya pikeun saeunaon ku si
0: ieu sakumaha anu

0: parantos kauninga ku dulur-dulur.
1: Iya.
0: Yen dina waktu-waktu ieu loba anu korban ti pihak urang,
2: sanes seueur deui unggal nyerang unggal eleh.
3: Cahaya urang teh kumaha wae atuh ieu unggal nyerang teh ngan eleh weujeung eleh.
4: Can aya kameunangan pisan.
3: Can aya kameunangan kumaha ieu jajak pendapat teh?
4: Aduh.
3: Iya.
0: Nyeta kitu tah.
4: Cing.
3: Sagala urusan teu angeus-angeus.
4: Kabuntut bangkong we.
3: Kalah tambah deui urusan teh kumaha atuh ieu teh?
4: Bareng sareng sae kitu.
3: Can kasus Bang Bali.
4: Ya,
0: can. Ieu geus teu mah kana kitu.
3: Iya.
4: Can beres eta oge.
3: Can beres-beres keneh wae kumaha atuh ieu teh? Ekonomi, politik, hukum teu stabil. Iya.
1: Nah.
3: Anu unjuk rasa kalah beki syuhur anu demonstrasi.
4: Demonstrasi
3: perjalanan mah. Wisatawan-wisatawan di luar negara ayeuna mah teu sarua rumping da sieuneun.
4: Heung sieun kasieunan.
3: Boh wisatawan luar negara boh domestik.
1: Nah, eta teh.
3: Iya.
0: Heuh nyeta.
3: Investor asing teu wantuneun ayeuna mah nanemkeun modal di urang da sieuneun.
4: Kasieunan.
3: Kumaha atuh kieu-kieu teuing nasib negara teh nya? Iya.
4: Aduh.
3: Iya.
4: Wati.
2: Atuh geuninganan mingus wae mane teu ngomong bae. Atuh dah sagala rupa oge moal rengsek ku ngomong.
4: Aduh aiteun heuh.
2: Da anu penting mah pelaksanaanana.
4: Aduh.
3: Oh, nyeta ku kituna uing teh jadi acung mingus geuning.
4: Bari ku teu beunang dicarek.
2: Ari mane? Apa nyeta maksudna teh ngadengekeun ngomong dunungan? Atuh naha bet ngecebrak wae ieu teh kumaha?
4: Aduh.
2: Tah kitu mah tak naon atuh lamun jempe.
3: Ieu ngaran rumongna teh kararitu wae nya amit-amit.
4: Ya.
0: Kieu ye.
4: Tah.
0: Ayeuna serangan anu pamungkas bakal dipimpin ku Rama Prabu. Nyaeta Kangjeng Rama Prabu anu bakal ansur-ansuran dina waktu ieu.
2: Jadi Gusti Prabu Rahwana anu bade angkat.
0: Ye,
2: saya abdi siap. Siap Gusti.
3: Siap.
4: Aduh, atuh mah.
3: Sugane meunang ai manahna maju mah.
4: Lah, percaya
3: ke. Ai meunang mah sugane abdi. Oh, pihak musuh teh eleh.
0: Mudah-mudahan sakitu. Ayo, pada-pada lu mampah dina waktu ieu. Sikap pedang tamsir garabit tarasa pernah libung. Init.
2: Mangaklan Gusti, abdi bade init ngawartosan heula abdi kapun bojo Gusti.
0: Heeh.
4: Pae kitu.
2: Bebejah heula maneh moal ka pamajikan maneh. Atuh nya heueuh.
1: Halo.
2: Urang bebejah ka pamajikan urang meureun urang teh dek init perang ayeuna.
4: Nyata doana kitu.
2: Hoeuh nya atuh hincik buru-buru.
3: Ayeuna ai uing majikanna moal milu perang mah.
2: Nah, atuh ya. Geuninganan maneh moal milu nah eta sumpah prajurit teh dikamanakeun. Eueuh alesan keur prajurit mah teh kumaha-kumaha oge.
3: Pamajikan uing keureuneuh.
4: Aduh.
3: Mangkaning tereng ngajuru geus bulana ayeuna teh.
2: Geuningan teh pamajikan maneh keur ngandung.
3: Atuh nya heueuh.
2: Geus sabaraha bulan ngandungna?
3: 3 taun satengah.
2: Ngandung. Oh, ratu geuningan ngandung naon lila-lila teuing eta ngandungna.
3: Ai ngandungna teh lain ngandung orok.
2: Tapi
3: ngandung maksud jeung tujuan.
2: Hayang ngandung maksud jeung tujuan naon kitu?
3: Hayang maehan mitoha cenah.
2: Didinan ku maneh maehan mitoha.
3: Nya heueuhkeun bae da ka hayangna pamajikan.
4: Aduh, dilaksanakeun.
2: Jadi mitoha pamajikan maneh terik dipaehan ku pamajikan.
3: Nya dek disantet.
2: Aduh. Didinan ku maneh.
3: Iya.
2: Na maneh moal doraka kitu.
3: Nah make doraka da teu dulur teh naon.
2: Aduh. Hor kapan mitoha pamajikan sia teh bapa sia.
3: Aya kitu heueuh.
2: Hor.
4: Kan kapikir bener
2: sia. Anu rek diteluh ku pamajikan maneh teh apa eta teh? Bapa maneh.
3: Mitoha. Jadi mitoha uing teh bapa uing.
2: Lain mitoha pamajikan maneh.
3: Hor. Ari sugan uing mitoha uing teh Idi Amin.
2: Apa eta mah deungeun-deungeun?
3: Oh, atuh lamun kitu mah kudu dicarek.
2: Heuh, carek.
3: Hayu atuh urang ini keula.
4: Aduh.
3: Mending ge perang urang nya.
0: Hayu. mangga Gusti. Ayo pada.
2: Mana bet ngahalangan jalan batur?
3: Orpan mana anu lempang da teh tadi geu ngacicing di dieu? Kadung mengko tadi hareup teh ka ditu geura sok ulah lempeng.
4: Eta parapatan
3: jeung. Da ka itu mah ti kejebur.
2: Tung geuling eta ngahalangan wae maneh mah.
3: Apan kadinya lega goblok sia teh. Sok geura sok.
4: Ah sok.
3: Balik kanan.
4: Tah.
3: Tah kitu. Sok lempeng eta mah.
4: Lempeng.
2: Aduh geuning heueuh.
3: Kulan Gusti.
0: Ayo pada lumampah kulan Gusti. Lihatlah jika hati-hati.

0: Tuna lampah eta kacarios disalebeting tawanan.
1: Iya, iya.
0: Nyeta putrana Arya Kumbakarna Aswani Kumba-Kumba Aswani. Anu dina waktu si palai nampi pangampunan ti raja.
2: Di. Ulan.
0: Kadieu, adi.

0: aya pikeresaina eun Kang. Urang badami, urang teh ulah paeh konyol di tawanan. Ngeunaan? Ngeunaan urang we aya di tawanan da urang teh ngadon tersiksa aya di dieu teh. Aye kitu maksud Akang kumaha? Heueuh lain calik we laki adi. Oke.
1: Alah, ya oke. Sok kalinya.

0: Kumaha Kang?
1: Urang teh loba teuing ngahujat jeung pokal teuing, urang teh sabenerna mah.
0: Tarik teuing aya dina nyarita atuh teu.
1: Da adi tarik teuing ngomong, ya dewe urang ditahan.
0: Ieu ieu karasana geuna aya tarik teuing ngomong.
1: Ah, tuh mana tuh da? Tumana naon? Ha, tetep si Wat teh kudu dihujat, da ieu teh maksud pribadi. Maling Dewi Sinta teh maksud pribadi, teu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
2: Dah.
1: Cobi.
2: Bener iku kitu teh amalin.
1: Nah, malingna Dewi Sinta teh ieu teh keur kesejahteraan nagara jeung bangsa atawa maksud pribadina? Ya maksud pribadina. Ini kan mamawa ka nagara jeung ka bangsa. Nagara rusak, rakyat awut-awutan. Deui kumaha coba?
2: Ya.
1: Tapi heueuh.
0: Mamawa kana teu maes teu meuleum.
1: Mamawa kana teu maes teu meuleum. Wajar urang Kang jadi waki-waki rakyat, dordar pasea di luhur demi rakyat, asa ulah rakyat teh parasea demi pejabat.
2: Wah. Oh. Leres.
1: Mangga emut ku Akang. Da si Wana tu ieu nu salah. Tong morot dina soal maling pamajikan batur ayeuna mangga emut. Si Uwa Prabu Dasamuka bare tong ngiyem duit ka luar negara pajarkeun teh keur kasejahteraan negara jeung bangsa, keur anggaran belanja taun sakitu, panai geus datang mah duit ngadon dipake ngamodalan Indrajit anakna.
2: Wah, eta. Oh.
1: Dipake ngamodalan sarpakina ka dulurna, koncona, kroni-kronina. Ai tempo ditagih ngandalkeun rakyat, rakyat nungkak-kakan. Dekungahan nasib

0: ikut kitu teh mah coy.
1: Nya. Ngan ukur di penta jeung di titah jeung di kekeyek. Kita ini sudah dewasa, Kang.
0: Dah, ya naik. Ya.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggi di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati kebanyak.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
4: Renyam, panas.
3: Mohon, teras?
4: Teras. Napas, nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun,
4: dua
3: mohon.
4: 2 tahun.
3: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya?
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayah ayah henteu bawa benjolan
4: hilang benjolan benjolan hilang
3: terus tak ayah namanya
4: ayah
3: hilang
4: panas panas tu ayah
3: sesak napas tak ayah aku mah
4: ayah
3: alhamdulillah mati
4: tak ayah
3: alhamdulillah
4: sehat
3: janten sehat sadayana ya, bapanya
4: sehat
3: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa prosesnya aku mah hari tapa
4: segala karasa urat urat kerjang kerjang napas ngahayo panas
3: kontu mohon sabar alami ya
4: tapa sadinten
3: sadinten reaksi
4: ya sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Mas?
4: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
3: dieu,
4: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah,
4: sehat.
3: Sehatnya. Ya. Mohon panginten cobian ku landong alpa perut bapanya.
4: Iya.
3: Mohon Bapak aja haturun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna tes Ma Ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo tes Ma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
7: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
8: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge nganu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Pis Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Tapi dipikir ini mulak balik banyak.
12: Tantos.
11: Tapi dah mau nerima.
12: Mau
11: nerima. Sabab dina waktu ayna siwa tegas noyon. Geseras beheng keseng aliuk
12: mung narimakeun kasalahan.
11: Heh, apa nu kitu teh bagong meureun ngaranna? Lamun geus keseng aliuk, lamun geus mung ngadengekeun patwa-patwa ti kolot ti alim ulama panita wiku resi.
12: Ya, geus mung ngadenge pituah
11: mah. Mung ngadenge pituah. Bagong pan paingan jeung agama haram, bagong teh dagingna teh meunang dihakan. Da heuras beuheung geuningan.
12: Noyon.
11: Tapi adi sugan ieu mah sabab aya hak geus iwa pikeun jadi jalma husnul khotimah.
12: Oh, leres.
11: Sugan ya atuh alus katungtungnakeun.
12: Tapi kan ini harus dipertanggungjawabkan rakyat gimana nasibnya sekarang?
13: Adah aya eta na.
12: Betul. Coba. Engkak-engkakan rakyat ini didengkek oleh perekonomian.
13: Oh. Betul toh.
12: Harga naik. Yang ngungsi banyak.
13: Banyak.
12: Yang korban juga banyak. Wah. Yang korban elit-elit politik. Itu kan. Lagi pula si Uwa yang jadi provokatornya tentang pembunuhan-pembunuhan ini di mana-mana.
13: Duh.
12: Untuk menutupi kesalahannya, banyak rekayasa yang dijalankan oleh si Uwa Dasamuka. Rakyat yang korban kan.
13: Betul dong.
11: Tapi uing gining ayeuna bet ngaringkuk di tawanan biar. Biar mati konyol ye pae di dieu mah.
13: Mati eueuh gunana atuh.
12: Nya ayeuna dek dikumahakeun atuh ieu nagara teh.
13: Dek dibawa ka mana?
12: Dek dibawa ka mana dek kumaha?
11: Ieu mah urang ayeuna nyek mawa babaturan unjuk rasa dar urang ditewa kahayang teh kahayang ti pihak pamarentah teh lamun aya unjuk rasa kieu nembongkeun rasa kaprihatinan sagancangna ti pihak pamarentah teh ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih demokratis. Coba ieu mah ngadon dinege kuliangna nahaon geuning?
13: Ya, kudu cepat tanggap gayang.
12: Jadi harus cepat tanggap si Uwa. Dengan adanya unjuk rasa ini.
11: Tapi di ku ayana unjuk rasa deui sabalikna ieu teh bakal di dipake kasempetan ku pihak katilu.
12: Kumaha?
11: Contohna nu ngajarah.
13: Ngajarah nu ngaduruk.
11: Nu ngaduruk itu, nu ngaduruk ieu, sedengkeun pan pangeran tersepeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi.
13: Iya.
11: Ya. Jadi serba salah urang teh ieu teh. Jeung deui naon sababna urang teu berlanjut aya na ngahujat teh.
12: Naon sababna? Geus kapiheulaan ku badut-badut politik sabenerna.
13: Wah,
12: ku pahlawan kaburangan anu mengatasnamakan rakyat, anu mengatasnamakan untuk kesejahteraan rakyat, bari padahal kaituna mah wah anu diudag-udag dengan ukur kursi jeung kadudukan. Bahayana eta.
13: Wah, beres.
12: Aduh, negara jadi kumaha geus kieu ayeuna angay-angayan ieu.
13: Watir macam
12: segala rupa urusan eueuh nu angeus, nya moal angeus atuh da anu diparisana bangsat nu marisana garong.
13: Ya. Pata kabuntut mangkong geuh.
12: Moal angeus.
13: Beres.
12: Ceuk Akang oge. Jadi gimana ya kita nih?
13: Jalan keluarnya nih.
12: Jalan keluarnya Kang. I don't know what are you thinking now?
13: Beres lah.
12: Aduh. Why?
13: Ari pulang kali tim mahasiswa.
12: Why Kang? Why?
13: Why do you?
12: Namun cek bahasa Prancis mah pourquoi?
13: Wah. Pourquoi cek bahasa urang. Dah. Iya, noh.
12: Purkutut
13: bahasa urang namanya.
12: Coba Kang emutan lamun teu dieleketek ti kiwari dek iraha
13: cing
12: nya aya nyarita di jero tawanan mun dek kieu mah di da kumaha atuh ngan aya anu kapikir ku Akang pikeun jalan keluar
13: kumaha
12: urang bakal dibere pengampunan ku raja. Malahan selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tidu benang dipercaya yen Kangjeng Rama Uwa Prabu Rahwana teh ayeuna teh sasatna bade ngiang ka medan perang kumaha jalan kaluar nama urang perang we yeuh.
13: Wah,
12: perang?
13: Iya.
12: Perang
13: pake nyiri kitik sagala jang yoyon.
12: Kenapa lu ketawa? Perang?
13: Iya.
12: Iya. Lamun ayeuna urang abus ka medan perang, tuduhan batur kumaha?
13: Kumaha?
12: Sarua jeung rek mepene kana kasalahan si Uwa.
13: Ngabela kasalahan teh mah.
12: Bakal ngabelaan kamurkaan si Uwa.
13: Oh kitu,
12: sok mati konyol kita sama.
13: Nah. Oh, cing.
12: Agama nerangkeun innamal amalu biniat. Saenyana amal-amalan kuma niat. Kumaha lamun urang niatan we atuh urang melaan nagara jeung bangsa saperti anu dicontohan ku Kangjeng Rama Suwargi Kangjeng Rama Arya Kumbakarna. Margi anjeuna initna ka medan jurit lumampahna ka medan nanalaga lumakuna ka medan tempur teh lain dek ngabelaan si Uwa lain dek ngabelaan kamurkaan si Uwa tapi dek melaan nagara jeung bangsa lemah cai anu dirurujit ku si Uwa.
13: Eta we paniatan mama.
12: Tapi tetap kapan ti pihak musuh mah tetep urang teu bakal ngabelaan nu salah. Ulah hayang ditempo ku musuh.
13: Urusan urang lain teu mapek wae.
12: Pangeran menteuna ka jelema teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana kabersihan hate. Pe.
13: Cih. Emut-emut kenya.
12: Gusti tingali bujeng hinga kana lengkah wujudna manusia sanajan kana utekna ati Gusti mah tingali.
13: Geuni.
12: Sabab naon? Sabab pangbalikan urang bakal kainya.
13: Teh.
12: Nah, hay urang balik teh bakal ka monyet kitu.
13: Atawa kana satru moal bareng.
12: Teh. Beh. Nah, urang pangbalikan teh kana korek api. Lain.
13: Sanes.
12: Ka Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
13: Dah.
12: Ya. Nya ya. Tuh, Kangjeng Rama anu parantos nyontoan yen korban da di medan nanalaga tetapi yakin sejarah anu bakal nyarita engke.
13: Leres.
12: Jadi bisa lamun kitu urang kaluar bisa yakin. Nya lamun kitu mah teu naon atuh.
13: Ha, tagini.
12: Urang perang we tapi melaanana nagara jeung bangsa. Ya Allah.
13: Eta niatna mah.
12: Geuna naon unggal taun nagara diperingati. Ari teu dijalankeun mah ku urang. Tuh tingali.
11: tutungul nu parentul nu tugur di luhur kubur. Tetenger anu hempak di Taman Pahlawan, lain tutungul tempat pamunjungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka. Kunaon? Ku cara karya anu terpuji.
14: Wah,
11: ayeuna nagara aya nu nyerang, yuk urang perang we deui.
14: Beres tamat teh.
11: Tapi panu nyerang mah bener eta menek nyokot hakna. Tingali ilmah cai nu diruksak, rakyat anu ruksak. Eta nu kudu dibelaan ku urang. Nya ge urang ngalawan monyet.
14: Oh nya terus
11: tetep urang mah dek melaan lemah cai. Bener kitu Kang. Nah make salah. Sok atuh lamun kitu mah. Sip ya, beres.
14: Aya eta Kang.
11: Jadi
14: aya sip lah aya
11: cas sapratane pun sayung seramat minak datengar sapunten
14: Kang
11: itu tingali panto besi aya nu mukakeun.

0: Rasun kasep
1: rampes.
2: Rampes. Sahaja.
0: Kaula pun sayum serana juru talungtik. Kalayan sakaligus kaula diangkat jadi senopati ke Gentos Marica.
2: Ieu tukang leletak teh ieu. Konco-koncona ieu dasamuka teh ieu. Kroni-kroni
0: geus cicing-cicing. Geus
2: paingan. Paingan bucitreuk.
3: Paingan bureut teu atuh.
2: Talaan tah nu da jero beuteung. Ladang basilat sia nu dihakan teh. He?
0: Di
2: cicing. Panginitan anjeun baheula memeh diistrenan memeh dilantik naon?
3: Jeng. Harita. Pemberangkatan teh naon?
2: Pemberangkatan teh naon? Pandek melaan nagara jeung bangsa sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Buktikeun.
3: Pan kitu aya dina dalih mah kulang.
2: Baheula ente kadenge ku kuring ceceleuweungan. Aku akan membela wong cili, wong cili. Mana buktina?
0: Di pula buka teh.
2: Cuman,
3: ane kepala dingin wae kulah.
2: Kabina-bina. Tingali rakyat. Tingali negara bangsa anu diruruksak ayeuna. Da lain ku Batara Rama, lain ku monyet, diruksakna teh ku Adasa Muka.
0: Mangga siapkeun, siapkeun, siap.
3: Siapkeun e unak-unak teh kayaknya.
2: Ulah ka mana karep siling ngomong teh?
0: Di.
2: Kaon?
0: Lah leuwih teuing di.
3: Ulah kalangkungan teuing ulah.
0: Eta teh leuleu ahli agama dituna teh.
2: Komo kitu?
3: Penasehat.
2: Kedok si agama teh.
3: Nasehat.
2: Kabatur kudu dek kitu, kabatur kudu dek jakat jeung pitra hari manehna nu ngomongna ngadaguan pamere batur. Sia. Agama dipake kedok. Ari igig-igig santri, ai legeg-legeg ti pasantren, maca Quran ti budak, maca hadis ti leuleutik tapi hirup ti akur jeung batur nu dihakan ladang basilat, ladang korupsi, goblok sia.
3: Beres.
2: Wow. Mana buktina anu insaf, mana buktina anu ningkat kaimananana katakuan ku ayana ente. Berarti ente tidak mau menceritakan hukum di depan pejabat. Munafik sia. Teungeunakeun bae da uing mah tereh pae.
3: Kagok
2: lah. Lah kusah di tepi geuneuna lah.
3: Bener kagok rek pae ieu.
2: Pandek perang. Cing make polo
3: nyaritakeun
2: aya ente mah ya jadi pejabat 5 tahun paling lila 10 tahun sapriode 2 periode tapi rakyat langgeng
3: eh sapanya gadeg dunya mah rakyat mah beak
1: dah wah eta
2: ulangan ukur leletak wae pagawean teh. Eh, penjilat lo.
1: Wah, betul.
0: Tos, geus di. Tenang. Ya. Tenang.
3: Ai unak-unak tos
0: kaluar. Sagala rupa urusan moal rengsek ku jalan emosi.
3: Pake kepala dingin we, Bon.
0: Ieu we atuh ayeuna mah. Aya naon pangresep?
2: Jae.
1: Jeung.
0: Salaresna kaula teh kautus ku Gusti Prabu Dasamuka.
2: Cuh, nepi ka Gusti Prabu. Pengecut. Jelema biadab.
0: Salira teh ayeuna bakal nampi pengampunan ti raja.
2: Amnesti.
0: Iya. Yeah.
2: When?
0: Taun when teh?
2: Oh, aing mah. Kapan?
3: When teh kapan?
0: Ayeuna pisan. Tapi syarat anu mutlak teh salira teh nyaeta kedah angkat perang. Jaya.
2: Okeh lah. Perang wing ayeuna.
0: Yuk gunakeun ilmu.
1: Benares.
0: Urang melaan negara jeung bangsa. Di mana Uwah Prabu sakedap deui bade angkat kareta parantos dikaluarkeun walad dia balad tamtama semakta parantos siap sikap pedang tansir kada bini terasa pada limpung cae sakitu dihaturan dan lingihlah kutuang Rama Prabu ayeuna diantos
1: saya bangga.
0: Premios.

0: Urang init perang hayu urang bebeja heula ka Kangjeng Ibu. Urang kunjung heula Ibu.
1: Suhunkeun pidoa.
2: Nya.
0: Sugane ai doa ti indung mah dijabah.
1: Leres.
0: Lain mumpae tapi initna ka medan juri teh nya eta kudu aya restu tinu jadi indung bari jeung niat urang hade.
1: Allah kantenan.
0: Cing inget indung ngakandung salapan bulan melenung tapi indung tara punung dages takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing
1: tuh tara pusing indung
0: timimiti ngagubrak urang ka alam dunya ngajuru anu jadi indung disebut nage ngajuru juru na maot ulu kageuleuhan kakeumeuhan nepi ka jadi budak disakolakeun taman kanak-kanak ti taman kanak-kanak ka SD ti SD ka SMP ti SMP ka SMA ti SMA ka universitas boga gelar boga gawe nagih indung ka anak dan
1: teu balitungan indung mah geuning mah
0: cenah Ujang beak sakitu juta mah nyakolakeun Ujang teh ka dieu gentian kitu henteu
1: henteu ikhlas aja ngeridau
0: surga itu ada di bawah telapak kaki ibu dan bapak.
1: Wah,
0: mari kita
1: betul
0: menuju ibu dulu Kang, kita minta restu. Oke.

0: menang panghampura, menang amnesti euy.
1: Laras kurang.
0: Tapi perang ye he. Anak-anak muda. Adik-adik kelas dan kakak-kakak kelas.
1: Iya, adik kelas.
0: Kaula mah dek milheulaan milu perang dina waktu ayeuna tuluykeun perjuangan kaula.
1: Sae.
0: Sabab naon? Kula mah sasatna dek nyebor Ibu Pertiwi ku getih keur karahayuan araranjeun sararea.
1: Wah,
0: kade bisi araranjeun terlibat kana narkoba-narkotik jeung sajabana. Sabab eta teh kasempetan keur musuh mah di mana rahayat, di mana pemuda geus bararodo geus taleler, di dieu gampang nyerangna ngajajahna. Awas pertahankeun kaimanan jeung katakwaan adi-adi. Kula dek init ka medan jurit tumampah ka medan perang.

0: Sareng Sena ieu dua putra Kumbakarna tepang sareng Prabu Dasamuka lajeng diistrenan jadi Senopati Ingalaga. Nyeta sami mimpin sajumlah ulah dia belantang tamang alet ngengkringa panelet ngemat-ngemat nyatang pindang ngajug-jug ka Gunung Suela bade nyerang ka Pasangrahan Batara Rama saparakansa.
1: Walah leres
0: denawa-denawa sami lumambah.
2: Ayo batur.
0: Inge, inge, inge, inge, inge.

0: Medan Joang.
1: Rasiko berjuang.
0: Geus Rasiko.
1: Laras.
0: Satadina aing hayang jadi tentara soteh ngadaguan tanggal 5 na we hungkul.
1: Anu babari
0: aing pek teh geuning jeung perangna tapi parendene kitu genteng-genteng ulah poto.
1: Da eta.
0: Lamun dipake ruas mada ruas atuh unga nyerang unga eleh.
1: Oh, laras.
0: Nya.
1: Sabar we.
0: Tapi ayeuna mah dek mubaran hate.
1: Naon geus?
0: Cingah uing jaipongan sakeudeung.
1: Oh,

0: kalampahipun wala dia bala tamtama saking pusir daya alangkah dewirja anu dipimpinku Prabu Dasamuka.
1: Iya inggih.
0: Kalayan para senopati miwah sedanten ulah dia bala tamtama sikap pedang tamsir gawe tarasa penerima.
1: Iya inggih.
0: Latsarios di Gunung Suela, di tutugan Gunung Suela palih kulona ngajajar kemah-kemah nyata pasang rahan Batara Rama Saprakansa.
1: Leres.
0: Margi wengina parantos gempungan anu disawalakeun teh ngeunaan dinten ieu bakal aya serangan nyata Dasamuka ku anjeun. Kukituna dina gambar lopian ti Gunawan Wibiksana teu aya deui anu kedah ngayunan Yuda teh lintang ti Batara Rama.
1: Iya nggih.
0: Dina enjing-enjingna monyet gede monyet leutik parantos hempak merbayaksa bari ngahidupkeun ka Sri Rama ngacung-ngacungkeun leungeuna wayana kitu. Memang Batara Rama oge kasadayana ngahulag pikeun ngalawan Dasamuka mah bade langsung ku Batara Rama kitu ka ayahanna. Tapi kena hadang para denawa anu sumpingna ti puseur dayeuh para senopati sadaya disiapkeun di antawisna bae Anoman Perbancana Suta, Anggada, Anala, Anila, Utut Anggeni, Subodra, Kapijemawan, Indrajanu, Winata, sarang sajabina-sajabina. Buyeung hingga ka monyet gede dalah monyet leutik oge piantawisna bae Surili cing jererit oa cing karoceak lutung cing arau lumampah tikai kakai cing garajeng maklum lampah monyet silokana catur wanara rukem catur araning opat wanara monyet rukem tatangkalan cing garajeng tikai kakai ikan mapag musuh anu dina waktu siarulin pingpinku rahwana.
1: Iya nggih.
0: Sapa medali pun sedanten ketik inaken dengan ipun waladandalia.

0: Radio Peace. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami

0: Rada lami mah tuh ayah, nyangirangan
1: gitu. Rada ngirangan, ya. Jantan pas pertama ngalet alpa propolis teh ayah reaksi seperti sana dambil disebatkannya.
0: Mohon.
1: Nah ayah naku mah tanu karosku ibu ayah nata.
0: Alhamdulillah ayah nate sakitnya majeng we pak
1: ayah nate. Majeng kesehat
0: ya. Sehat namun.
1: Alhamdulillah. Iya ibu ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sarang radang paru-parunya.
0: Mohon.
1: Tak sarang sana ngalet randang alpa propolis. Alhamdulillah majeng kesehat ayah saran tuh bu.
0: Mohon kanggo kanu gaduh penyawat lambung sarang radang paru-paru
1: cobian
0: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
7: Pak. Iya,
6: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
7: Iya.
6: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh, usia
7: 68.
6: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Ngopi yuk.
10: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
9: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
10: Kopi apa tuh?
9: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
10: Wah, boleh juga tuh.
9: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina.

0: pria dapatkan Kopiten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ditanya tentang artis mah.
1: Benten atuh mah, jok keprok we
0: mah. Geus. Tahunan dewek babarengan jeung monyet teh euy.
2: Laras icik ieu.
0: Mun geus eueuh nu nyangka jelema ka dewek teh.
2: Atuh tangtos e kan.
0: Da eta we, sakitu taun babarengan jeung monyet teh dewek teh geus dua boga anak ti monyet teh.
2: Eta geuning lah.
0: Heeh.
2: Sakitu ge akan boga turunan ti monyet.
0: Heeh, ulah buntu teh ge turunan dewek teh.
2: Ulah parurek paremeun obor.
0: Kitu oge dewek teh keur lalangkarakan eh joge ke monyet bikang tadi ugina beceng dewe
2: ada bari nyaliksik ya kan
0: bari nyaliksik
2: sugantinya efek
0: Alhamdulillah ayina teh karida syamuka na sorangan
2: semuanya karitungul na tegang
0: syawiyos atu sing percantan kene ka abdi ngalawan dasyamuka
2: itu aja
0: syukur bagja kana naon rupaha asangupan maneh po tetega abdi ninggal agan perang sih
2: ya kedah majeng magulan ah
0: kedah majeng masyawih da abdi ngejag-jag keneh atuh
2: oh aitu jiga nu heueuh sia temu
0: geus nu heueuh we sia
2: bela dunung artian jiga nu heueuh we
0: temu maha kinden-kindena naon sen wantun ka rahwana
3: tong disebut anoman perbansana suta lamun teu bisa ngarikaskeun beuheung ka dasamuka.
0: Sia da abdi ge aya nafsu mah kitu.
2: Beres.
0: Nya.
2: Cek nafsu mah kitu nya, Kang.
0: Ulah pot, nah, ulah piuk leunang.
2: Sae, sae, sae. Sok kana calikeun atuh.
0: Tapi kamulus kieu ieu bulu anoman.
2: Jiga sutra we nya, Kang.
0: Ini kawas sutra we.
2: Diurus atuh.
3: Kawas nu kakara we babarengan teh.
2: Pake dicarioskeun teh cukurang we.
3: Hayu geus ngahureuyan teh.
0: Sanes ieu bulu nepi ka kawas sutra ge.
2: Kaduh,
0: bodas. Aya eta geuning anoman sok gegaro geuning sok aya totome teh.
3: Naon?
0: Sing totome na bulu anoman?
3: Totome.
0: Nya,
3: siapa takut?
0: Hayu kampi.
2: Iya. Sok ningal di TV mah teh.
0: Iya. Ari toto me ateul teh teh.
3: Sudah tahu nanya.
0: Oh. Sudah. Ya bahan jadi bintang iklan geura anoman.
2: Bisa jadi kan.
0: Iya.
2: Sudah tahu kenapa nanya.
0: Ya,
2: kulan
0: bade nyakseni Gusti Rama.
2: Oh, Akang teh. Sae.
0: Parantos aya wartos dugi ka mana ayeuna rahwana teh seung. Acan dawala tangtuna ge bakal nitah anoman pikeun naliti musuh. Oh sumuhun. Dipina anoman anu kedah naliti teh seung ningali ti awang-awang naha neme dugi ka mana ieu rahwana teh.
3: Iya iya iya iya. Diukeula diukeula.
0: Lah
3: diukeula.
0: Sae.
2: Nah, awak kagak leret.
0: Hai. Hai.
2: Aduh. Jika nuka karek panggih we tuh.
0: Dek milu perang. Ah, kuguh we dia. Tira ku cicing wae sanajan aing pangkat RT RT acan aing nangtukeun bener jeung adil mah siap wae.
2: Masih engki lah Kang
0: Nagan. Ah, kudu kitu.
4: Tong jawab nya teh.
2: Amun urang mah lain mun urang mah teu usah tulungan. Mun urang mah leret atuh.
0: Mun mejaan gawir kitu sia.
2: Sakit lawang namun sugan.
0: Mun jero kitu.
2: Mana weh teh moal pangker teuing sugan teh.

0: batara rama anu dina waktos eta pangpayuna disarengan ku Anoman Astra Jingga sareng Dawala.
1: Ngandika
0: Anoman.
2: Ulah.
0: Duh. Tasora Anoman kakeun temu kitu.
3: Handaruan teh nya Kang. Duh.
2: Putra Anoman Perpancana Suta.
0: Putra we dengaku bapa ka Gusti Rama teh.
3: Weh nyakit.
0: Nya merokana Rama teh bapa bae.
3: Ulah.
0: Nya.
3: Laras.
2: Nya yogikeun tanaga sareng emutan kedah kumaha kedah naon anu dijalankeun ku Putra Anoman Perpancana Suta.
0: Wayahna we dina waktu ayeuna taliti naha musuh teh karek nepi ka pelbah mana supaya urang sararea apa jeung tatan-tatan oge kade ulah nganggap remeh
3: ulah nganggap enteng
0: ulah nganggap enteng kada samuka sama pangartina luar biasa
3: leres
0: aji pancasona aji rawa rontek aji dasamuka jeung sajabana sajabana oge panah-panahna teh sararakti. Naon ngabejaan teh kalah seuri.
2: Cicing-cicing bisa dicakar ge ku aing cicing.
4: Diganggu kana
2: teuing sia. Sasakti-saktina ge jelema nu sulit pikir mah burung kacing cirihi ku dengkina. Sagagah-gagahna ge jelema nu murka mah burung silaka ku akhlakna. Cing persanta ansur dasa muka dinten ieu urang ngalengkeun
3: duh
0: kade bisi ujug ngaran-ngaran ini perang dibarengan tina dengki mah lumampah tina dendam lumaku tina ujug masyarua we jeung gugur memeh tempur
3: caeta
0: konyol diri tundang ge
3: sok silaka ku pamolah sorangan
0: teh kan urang teh kudu bisa pindah cai pindah tampian lain kudu ujug urang mah sok geura pasrahkeun tegakeun lara tegakeun pati demi nangtukeun adil jeung bener tong boro dina meunangna dina elehna ge rido
3: eta ikhlas ka urang
0: mah ikhlas nya
2: cicing tong loba teuing mapatahan lah
3: untung teh dikoet oge
0: teh lain anu man geuleuh kunaon nyawa kunaon ka ieu
3: akangna atuh da kecemreng we
0: da eta tara daek jempe atuh da
3: jeung hirupna tapi
0: om silaing deui mung deukeut jeung dewek diuk teh mun ngajauhan dewek
3: jiga nu geus eueuh duriat
0: kawas nu geus eueuh duriat ka ing teh Anoman
2: Allah
0: coba taliti heula pelebah mana musuhna
2: oh sae banget rampung daun tutas pangandika hemit
0: los
3: aya model kitu Kang lah Gusti Gusti Anoman teh mo.
4: Kang
3: yo. Jika kapal merpati
0: buru-buru laporan Anoman. Belenyeng dulu itu.
3: Jika kapal merpati banyak Kang.
0: Sepot. Abdi ulah.
3: Gapai antepon.
0: Maneh sareng sena.
3: Jeung dulurna
0: ieu perjuangan angeus teh maneh bakal diangkat jadi patih sangu duh teu langkung Gusti Rama eta mah
3: patih goah we mo
0: patih naon kinten-kintenna patih goah nya eta mah teu langkung Gusti Rama wae
3: disebut patih we
0: kalayan maneh bakal digaji engke di mana geus rengse teh 5 juta sajam.
3: Wah
0: luh nuhun agan cetacana ge.
3: Ya tulus meuli Vespa teh mo.
0: Tapi gawena nyunyurung pedas ku halu. Tapi ulah leungit eta pedas nu didorong ku halu teh jarakna teh 10 km sapoe. Kumaha kinten-kintenna? Kira.
3: Dipeloh cing. Lain katipu akan.
0: Bina-bina cing katipu aing.
3: Katipu
0: kudulur kan teu sadar eta sangkilang ka ameu sampingna hangseul heuh coba
3: hari-hari we
0: eh yang
3: Kang
0: lila kene teu waktu ceu euy
3: aya kene
0: ya urang hiburan heula sagedeung
3: sae 12 deui.
0: Hiburan heula sakeuting. Naon? Giga sia.
3: Sok aja sareng kenek sewang mah. Heh. Nya sareng kenek sewang mah pekanya.
0: Sareng kenek ewang mah euy.
3: Beres kan.
0: Sok kasanggakeun euy mah kasadayana sok ah. Sadaya. Naon? Aweh.

0: korban salah suta sasat ningali tikang.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang sana biar tema.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah sehatnya
3: geus teh aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
1: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: aletan si Dasamuka anye seuleu dina kareta kairing ulah dia bola tamtama. Awas para senopati Wanara.
1: Iya.
0: Priyata.

0: saya.
1: Aing Subodra.
0: Subodra? Iya. Lain muni araranehnya aing aran monyet. Ya anila aya Subodra.
1: Sok buru-buru aya jawab. Aing hayang nempuk bangkena si Dasa muka.
0: Alah. Modar sia.
1: Coba. Woi. Woi.

0: Pontong ditongengkeun sia beusi boga panyakit aing. Lalawara teh sia.
1: Modar sia.
0: Mangkani hese pi ubareunana deuleu aing teh. Heeh. Aing mah teh nu biasa we nu tradisi.
1: Modar.
2: Hey, naon? Leseutkeun dulur uing. Bere kasempetan dulur uing pikeun hirup. Nah, ulah dulur aing hirup.
1: Modar sia. Sia.
2: Kurang ajar.
1: Saha ngaran maneh?
3: Allah Anggana.
1: Anggana.
3: Ora kapinu gawe.
1: Wah, mod.
0: Alah, si Anggana. Montongnya keh kurang ajar sih.

0: lain kamu pendahulu jika nubara tetakang.
1: Sia.
0: Wah, meniruruhitan gitu,
1: Om. Pokoknya mah dewek gue rek milu perang, euy.
0: Haha, percaya.
1: Syahanu datang di Bandring, gue.
0: Wah, rek di Bandring, kan?
1: Ah, gini, ta. Tuh, tinggali.
0: Bubuk, lah.
1: Ya. Percaya. Jukut, tapi kamu serat. Omo, hulu jelema.
0: Omo, kajalema,
1: bener. Lah.
0: Kade sing waspada.
1: Mana, cewek?
0: Sing waspada kade. Isi aya nu ngabongohan.
1: Kade cenah. Curi teh sia. Haling. Naon teh teh kadu? Ih kalah nyebut kadu. Haling.
0: Hayang modal.
1: Pindah-pindah teh hayang modal kitu. Eh, ari sidawala.
0: Ngagokan teh pindah-pindah.
1: Kade.
0: Awas.
1: Iya. Lah mohon doraka gitu.
0: Apa di perjuangan mah?
1: Ya.
0: Beres tambah Kang lah.
1: Kita dewek menang nya catet di sejarah euy.
0: Hiji. Eta ge dihitung kakang hiji.
1: Omat kadungarang aing tuliskeun gitu. Gebuk geus ngampus juring.
0: Heeh.
1: Sekarang
0: dipolong ge. Heeh. Heeh.
1: Aduh.
0: Agar wae kan
1: bisa dieu. Mung si ada aing geus nyorek deungeul. Moal ka dieu geura.
0: Bisa rek talatah ka dulurna ka nya sampeun.
1: Naon? Ieu. Tara-tara manggil aing naon teh? Uing dek pae. Heeh, njor. Geura balik ka akhirat kacu. Lamun ngeunah di ditu buru-buru suratan ka dia nya.
0: Puguh dari kumara.
1: Mane hayang beunghar? Ih, puguh we. Eh kitu naon? Tu cokot di ditu harta karun. Di mana? Tu di kebon awi. Nungguing peke kermane dawing ngadek pae bisi hayang meli keramik
0: uang dong bisi hayang di keramik ada di
1: bisi hayang ngimahan si saga ay gitu naon cokot kermane keruing duit lain duit, mas duit lain eta ube oh ube teh uang Brasil lain naon atuh uing ee di ditu tadi. Sialin harta karun, harta kadut, jurik nu geus.

0: mana ayam monyet teh?
1: Eta di payun,
0: pulang. Haling, yuk.

0: video murunya Kangjeng Rama teh maotna. Kangjeng Rama suwargi. Ari kumbakarna muga-muga we arwahna cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Kaula ieu ama sanes melaan kamurkaan uada samuka lain nek kabelaan kamurkaan rahwana tapi rek bela lemah cai kaula.
1: Saya kaula Anoman. Anoman.
0: Ulu ieu Anoman ge.
2: Kabejakeun Anoman-anoman teh ieu.
0: Ieu geus sohor ngaran anjeun sanajan wanara bagja anjeun Oman.
2: Ya. Geus bakti
1: cacak. Bagja naon?
0: Anjeun mah bisa ulun kumaha ka jelema jujur.
2: Cacak monyet
0: nya. Cacak monyet. Dupi paman kaula paman Gunawan Wibiksana aya ditu
1: aya.
0: Bisi kaula merengot. Edeh. Pangdugikeun salam baktos
1: ieu saha nya
0: kaula Aswani kumba oge pun adi palih ditu kumba Aswani putrana Kangjeng Rama Arya Kumbakarna anu parantos gugur 5 dinten parantos kalangku
1: untuk wah para Kumbakarna laris coba hayang yang geura belaan wa manehan waran dasa muka
0: nyeta ulah disa kompet daunkeun kaula mah rek melaan nagara jeung bangsa anu diruksak ku si Uwa
1: cikan atuh kumaha maneh we kajian
0: wuih
1: hebat aja hehehehe

Pira siap. Datang ni datang ngademan.

0: Sia Kang Maot ti heula euy.
1: Naon-naon maneh?
0: Uing adina Kumba Aswani.
1: Us. Eta lanceuk anjeun geus paeh.
0: Bae da paeh mebongan hirup.
1: Eta nepi ka teu sedih.
0: Nya make sedih da sarera ge bakal. Nya. Ieu dua putra Kumakarna Satria Sakti Mandraguna saguru saelmu.
2: Iye geus.
0: Dilengkahan Iraka nakurayina. Bangun Kang. Siap ayangnya ho anoman.
1: Ayo Ki Adi lawan Ki Adi maju.

0: tenggelan bayu bajrai.
1: Aduh, tuning.
0: Bayu.
1: Aduh,
0: oi. Hebat, ya.

0: sana tika tebihan ningali dua putra Kumbakarna. Aduh, dedeh teuing kasep. Aswani Kumbah-Kumbah Aswani hebat anjeun.
1: Punten kaula nu.
0: Anoman?
1: Kaula. Aya dua buta amuk-amukan hese dielehkeunana seueur monyet anu gempar diamuk ku dua buta kakasihna Aswani Kumbah-Kumbah Aswani. Putrana Arya Kumbakarna saurna eta.
0: Aya kitu?
1: Kaula teh kadeseh. Kueta dua ngamuk buta anu luar biasa pangartina. Paeh hiji dilengkahan ku adina hirup deui. Adina paeh lengkahan ku lajengna hirup deui.
0: Kitu?
1: Kana kumaha sarak dina waktos ayeuna pikeun ngukulan ieu kajadian?
0: Gunawan Wibiksana ditaros kitu. Emutin anjeunna teh nuju ulun kumaula ka Batara Rama. Sedengkeun ngaran-ngaran jalma anu ulun kumaula bujeng hingga ka Purut Marga Ning Tanaga Larapati kasangaku. Anoman?
1: Kaula.
0: Da kaula ge teh henteu ge anak teh teh ka dua buta teh.
1: Kukatenna, katenna. Beres. Kaula ngartos.
0: Ngan jelaran kaula geus sumpah ti ati ti lisan nepi ka ati yen ulun kumaula teh lahir batin ka Gusti Rama.
1: Leren.
0: Ku kituna kaula mah moal langsung ngabejaan pipatieunana.
1: Timalan.
0: Ngan kaula mah ngabejaan lamun eta dua buta paehna teu bareng moal eleh nepi ka mana ge.
2: Wah.
0: Sakitu we eta mah kantun anoman we mikir.
2: Dah, atun ngem. Pemios. Atur ngamut teh salira penginten.
1: Kudu bareng paehna cenah.
2: Leres.
1: Sanajan beda sadetik tetep moal eleh.
2: Leres moal paeh
1: mah. Hayu.
2: Cing.
1: Anoman emut kana purwa daksina.
2: Purwa.
1: Purwa Marawitan.
2: Daksina,
1: daksina Wekasan. Emut kana Ajiti Wikrama. Hingga awakna ngagedean lir gunung anakan.
2: Iye ge.
0: Maksana eta dua buta rek dirawuh punukna dua nana rek diaduh kumangkeun di awang-awang kitu kayanana.
1: Iya.
0: Lajeng wae Anoman ngagunakeun aji ti Wikrama. Sinandrat kumamrat matu kia manarasew. Sinandrat kumamrat matu kia manarasew ngawateg aji ti Wikrama.

0: penasti kersayang tumampara.
1: Iya, iya.
0: Iya, dasamuka rahwana nuju anyesli dina kareta nemak-nemakin panah.
1: Leres.
0: Tekanyuan panah Batara Rama nyasar kana kareta.
1: Iya, iya.
0: Hingga kudana dugi karasleng. Kusirna inarantakau gerahwana dugi kangasleng tina kareta amurasut sapisan.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ayo hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos kaitu kadia panginten ya?
3: Ya, tos kaitu kadia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Saya sabar botol tah?
3: Karena sabotol kedua arek.
2: Kedua ayunanya.
3: Ya, kedua anu ayuna.
2: Terus kumaha tak anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung tehnya.
2: Ay kamari mau pamit telapak mengucurnya?
3: Ya, ngucur. Ay, keluar darah gitu tah. Sapoe, dah samping teribu ku darah teh tina irung. Jadi tongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulemboge gak ngebandal teh tilunya.
3: Ya, nyana. Dah engap teh apa nganga?
2: Laras laras laras.
3: Aja nama alhamdulillah.
2: Sareng senang ngeliatan nong propolis.
3: Ya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kedua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaliatan sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabar teteh sakali ngaliatan?
3: Genap genap.
2: Genap genap berarti anjing ya?
3: Ya, anjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip.
2: Polip ya?
3: Ya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah. Aya nama sareng senang ngaliatan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh henteu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deuing
3: ya eno mah
2: da kapan mah kot malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu
3: nya bilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: larang
3: nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: penasti kersayang tumampara.
1: Iya, iya. Iya, dasamuka rahwana nuju anyesli dina kareta nemak-nemakin panah.
2: Leres.
0: Tekanyuan panah Batara Rama nyasar kana kareta.
2: Iya, iya.
1: Hingga kudana dugi karasleng. Kusirna inaran takau gerahwana dugi kangasleng tina kareta amurasut sapisan.

Thank you.

cinta nepi ka bebeakan ai. Duriat ka anjeun cinta anak beak dulur lapur baraya korban. Wala dia balatam tamapun kitu.

sadayana olohok bengong ningali awak rahwana ngabedega keneh kitu kaayaanana kasaktianana ieu rahwana. Nanging dina waktos eta katingali ku sadayana sasat sirah rahwana ngabarakatak nyaeta napal deui kana ieu awakna.

mah kejenggot jati pakalangan kurang ajar. Rama tenyo aing bangsat.

acu bangsat. Kitu kagagahanna irahwana ngagunakeun ilmu dasamuka. Nanging Batara Rama teu gempur sakedik oge, lajeng ngaluarkeun panah-panah pusaka itu kayana.

0: anu jadi analanana si rahwana. Gusti Prabu Gunawan Wibiksana, sadaya-daya dina waktu sie rupina moa aya monyet hideungna.
1: Laris ulah.
0: Tarik kitu. Teu aya kajaba lintang ti dasamuka teh mangga tipatieuna teh dina jajantungna. Kedah kapanggang, kedah katiir. Oh kitu, teu pino Gua Wijaya anu bakal digunakeun. Panah Gua Wijaya nya talayan pusaka Kiai Dangu atau pusaka Sengkali anu bakal ngudag-ngudag si Dasamuka. Unyuk sumangga kaula nun wilujeng bae. Kuana we mudah-mudahan Dasamuka pileuleuyan Dasamuka. Anoman
2: kaula
0: tiap ka dieu.
2: Sembah kapihatun.
0: Nuhun. Wayahna kaula bakal ngagunakeun panah Gua Wijaya
2: timaran
0: kalayan ngagunakeun panah Kiai Dangu atawa Sengkali anu bakal ngudag-ngudag Dasamuka di mana eureuna si eta
2: mangga
0: los.

0: dewek oge moalana nasamuka asya.
1: Ayeuna salah mah kan.
0: Saluhur-luhurna ge jelema nu giruk mah burung amruk sagagah-gagahna ge jelema nu murka mah burung cilaka deuleung aing ge nyaho.
1: Bener.
0: Dola naon? Cilaka dasamuka deuleuy beda kana hate.
1: Geus beda sama umurna ge kan. Jelema rek ponok umur mah.
0: Jelema rek ponok umur mah kitu sagala disabak nya euy.
1: Samarampa gitu kan.

sahabat naremongan nugas maraut. Gening itu rupa si Sarpa Kinaka, Nyai. Paman Pati Prahasta, si Kumakarna, si Indrajit

0: banyu ruwuk penasti kersayang tumampara.
1: Iya, iya.
0: Dasamuka rahwana kapangang pisan dada palih kensana jantung katiir.

0: Kami rahwana lulumpatan barika panggang dadana diudak-udak panas sengkali atana pikiai dangu
1: anjok ka hiji tempat aya dua gunung anu kasebat Gunung Sonara-Sonari.
0: Ari ieu dua Gunung Sonara-Sonari teh nyaeta anu nuju nunggu-nunggu waktu aya sanes riwayatna teh nya putrana Dasamuka keneh anu ti hiji pertapan Karnada Karnadi anu diteuk-teuk beuheungna margi pamunut Dewi Sinta tiasa ditikah ku Rahwana tapi kedah dimas kawinan ku Sirah Batara Rama sareng Laksmana. Nya harita Dasamuka teh milarian ahli sihir putrana diteuk-teuk beuheungna disihir diciptakeun jadi Rupi Rama sareng Laksmana nanging tetep ku Dewi Sinta ditolak da puguh sanes. Nya harita dialungkeun ieu dua mastaka teh cenah jadi dua Gunung Sonara-Sonari sakemaran. Aya di tengahna teh nyaeta susukan alit anu ngocor atuh ieu Dasamuka teh ku kucuprakan dina ieu walungan alit.

tengah-tengah eta gunung, dua gunung sonara-sonari niis dina hiji cai. Anu sasatna curug kaluhurna. Ha, kumaha?

rahwana nuju ku kucuprakan nyaeta di palih kiwa tengena teh Gunung Sonara-Sonari. Aneh kalayan ajaib anu dina waktos ieu ngadak-ngadak ieu dua gunung teh maju ngagenset ka ieu rahwana anu nuju ku kucuprakan. Rahwana ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat eukeur mah jantungna katiir katurug-turug ti satukangeunana dipacokan ku panah Kiai Dangu atanapi sengkali. Katurug ieu gunung ngagenset ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat kitu kaayaanna.

0: paru teuing gua.
1: Ih, tanya kitu nu. Lah
0: sing paru lingkap. Cing paru lingkap bulu punuk teteh sora naon.
2: Ada eta geuning gumujang sepuh.
1: Ah, eta gedong, oh jalan ka gedong nu molongpong teh katutup.
2: Pembalesan
1: cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu tarima komo lamun penuh kawasa.
2: Sumohon geuning kitu.
1: Saha nu nyiksa teh geuning amal perbuatanana ari pangeran mah moarek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk anging makhluk kudu eling kana eta siksaan sareng ganjaranana.
2: Dunya teh teu nulungan.
1: Teu nulungan geuning lubak libuk harta kakayaan teh geuning.
2: Daya paedahna dicanak salah.
1: Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Mana mana melaanana pangkat teh.
2: Dah daya.
0: Nya. Tepino
1: tadina resan dieu atuh di dunya teh kadar diumarakeun moalila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana deka saha datang sanurek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon urek dibawa.
2: Sumohon
1: iwati ama perbuatan hade anu bakal ngaganjar urang nganteurkeun ka alam kanikmatan.
2: Sumohon
1: numawi di dieu silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ucu.
2: Nih laras. Ku
1: kituna kirang sareng langkungna muga wae kapunten ti uasa para kanca nya cu rombongan Giri Harja 3.
2: Laras.
1: Wilujeng tepang deui mudah-mudahan kapayung tiasa ditepangkeun deui pamungkasna kembang tiletik sinbarang sari tutup lawang si betaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya pos aya perobihan gitu. Saya pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunta?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu, asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
2: lebur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, ya, amin. Gitu.
1: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin, amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
8: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana, Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
2: Dari cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
1: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
2: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
1: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
2: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
2: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Nya alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu aya na mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangah ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
1: Kumaha, Bu, salami umroh aya kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek gitu, enggak nanteng teu ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
2: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa, Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya.
4: Oh, gitu. Iya.
3: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya,
3: udah jelas matanya.
4: Udah.
3: Yang kiri?
4: Yang kiri
3: jelas.
4: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan
4: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
4: Ketiga.
3: Tiga botol, Bu ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
4: iya,
3: Bu ya. Ibu merasakan
4: iya.
3: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
4: nyata,
3: Bu ya.
4: Iya.
3: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Ya.
3: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bah Iwa.
0: Bah Iwa di mana Pak alamat?
1: Di 01 RW 10 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak itu terus ngangge Alpha Propolis terus berkalami Pak?
1: Langkung sesasi namun ya kelantaran tebih gini. Abi teh badan nitip teh ayah. Hadi teh nembet teh ayah nak. Hadi dei gitu. Da ayah karawasna gitu.
0: Emang Bapak kunaun gitu?
1: Abi teh pan kapungkur mah uhun prostat. Sarang iya teh ya lambung. Cukur be lah penyawatnya nate.
0: Anu karaos pisan ku bapak naon tau pas ngaleut Alpha Propolis sabotol pak?
1: Mohon. Kapungkur mah pan abdi teh balang dahar ge kirang geuning. Upami tos ngaleut eta mah alhamdulillah kitu kana dahar teh rada rog. Janten abdi teh lah cing teh meser di bae ka ditu. Ieu aya wargi geuning nyeri tuur. Yeun cing teh ka Propolis abdi oge da kapungkur mah. Tapi teu tiasa bapah cing teh ayeuna mah alhamdulillah cing teh dikersakeun ku Allah teh. Tiasa bapah ayeuna mah ngarit deui tiasa.
0: Teu tiasa ieu asalna mah.
1: Teu tiasa kedah pami tos ieu teh kedah diangkat bae geuning. Dah ayah nungangkat itu pamit badai tatih teh.
0: Ayah nampas tos Alpha Propolis jadi enakan atau kumaha?
1: Ayah mohon ayah karaos na nembes FPJ oge abi. Ayah na hoyong nyagerken ya ayah lambung nih. Pamit badai sana tepan abi sok rada racop itu ya ta. Dah dasarang itu tonggong teh. Cinta sugan kedah meser deh kan itu cinta Alpha Propolis. Mudah-mudahan we cinta ku Allah tiasa disembuhkan. Cinta dah iman nyeraat iya orang mah cinta.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayo natosya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo natos informasikan ke tetangga, alhamdulillah ketinggalan ku tetangga, dah abdi soku nang itek, upami kasawah teh ayo nama, alhamdulillah ya dengan judi soku sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Dan ten ayah nama sabotol abdi ge, istilah namu ada meser deui dan yang itu kamu jag-jagkeun pisan. Terus karena mam, ayeuna resep pisan karena mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Begitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
2: Abdi tos 73
1: tahun. Bapak sateu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering Kak. Masih obat herbal, teras, ya, Kak, disuntik, gitu, Kak, medis, Kak, klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di Perios, gitu, tapi gak ada perobihan, musah kedap-sekedap, gitu.
1: Mohon. Bapak, ayo, dan nuju diistiarkan, nganggo landung naon, Pak?
2: Tentang obat Alpha Propolis, ya.
1: Pak Parja, ini jamu tetes Alpha Propolis, di mantan, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, Wayang, Pansada, Sebandinten, Wayang, Siang Bengitaya, Bewayang, gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena Wayang, teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen, teh, kanu sanes, kanu mana, mungkin ayah dan ajuk istiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingali panku tatangga, istilah nama nusok kunang itek, ayah nama entek kunang itek, alhamdulillah nwesa botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di rawat dengan namam resepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Bidum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya pos aya perobian gitu. Saya pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF saberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 0811-8068-6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep obatnya karasa karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayeuh Luhur nya ka Banjar nya modena. Herba, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Alpapro Polis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Sajidin.
0: Bapak Sajidin, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Cisapi, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kunaon panyawatna, Pak?
1: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, di kana tenaga kirang.
0: Pangalat Alpapro Polis tos sabaraha
1: tos? Tos 5.
0: Karaosna ti botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kedua.
0: Di botol kedua teh karaosna kumaha kitu, Pak? Karena dada
1: enteng gitu, dadan teu pati nyeri gitu. Diperbandingkan anu kapungkur.
0: Ayeuna ge bade meser deui nya, Pak?
1: Meser deui abdi 2.
0: Kangge saha ayeuna, Pak?
1: Kangge abdi gitu.
0: Tos kamana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah tos ka rumah sakit atos gitu. Di rongsen atos gitu. Tapi aya karaosna ieu abdi ku meser ieu. Obat itu mah tas abdi tos udur teh sekitar 5 tahunan lah, tahun 2020. Heeh. Kayeuna.
0: Panyawat ieu teh, Pak?
1: Panyawat ieu teh gitu. Jadi berkat Alpatropolis gitu, alhamdulillah.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Oh, anu sapanyawat sareng abdi mangga maleser ka Alpatropolis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Hayi kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan, ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa, wah, uih, ke rumah sakit, kaset.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui
1: ma
2: teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianna nya mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, tesma aini. Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, tesma aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813 08000686660. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh tipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapa mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
0: Alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak.
1: Munda, sami darah, sami tiba yuna ya liur we, enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedikitan. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajang teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal. Ya dilekenan pak konsumsina.
1: Insya Allah gitu.
0: Bapak bila ayah pesen kanu sanes, anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa da ku bapak oge ayah karaosna gitu.
0: Aturan nuhun pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bah Iwa.
0: Bah Iwa di mana, Pak, alamat?
1: Di 01 RW 10 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak itu terus ngangge Alpha Propolis terus berkalami, Pak?
1: Langkung sesasi, namun ya kelantaran tebih gini. Abi teh badan nitip teh ayah. Hadi teh nembe teh ayah nak. Hadi dei gitu. Da ayah karawasna gitu.
0: Emang Bapak kunaon gitu?
1: Abi teh pan kapungkur mah. Uhun prostat. Sarang ya teh ya lambung. Seueur bae lah panyawatna na teh.
0: Anu karaos pisan ku Bapak naon tah pas ngaleueut Alpha Propolis sabotol, Pak?
1: Uhun. Kapungkur mah pan abdi teh barang dahar ge kirang geuning. Upami tos ngaleueut eta mah alhamdulillah kitu kana dahar teh rada rog. Janten abdi teh lah cinta FMSR di bae ka ditu. Ye aya wargi geuning nyeri tuur. Ye encing teh ka Propolis abdi oge da kapungkur mah. Tapi teu tiasa papah cing teh ayeuna mah alhamdulillah cing teh dikersakeun ku Allah teh. Tiasa papah ayeuna mah ngarit deui tiasa.
0: Teu tiasa ieu asalna mah.
1: Teu tiasa kedah pami tos ieu teh kedah diangkat bae geuning. Kedah aya nu ngangkat ieu teh pamit bade tatih teh.
0: Ayeuna pas tos Alpha Propolis jadi enakeun atuh kumaha?
1: Aya mohon aya karaosna nembe saep

0: 0813-8668-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit terjenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap. Alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun teh.
0: Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tah karena ieu sakin teh deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu. Kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong ieu deui kitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu. Mabi alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa. Mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah. Mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: naon berada nuju nyeri
1: mung dada ieu janten ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Kudu ti sadayana tinju mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten nama Bapak siapa?
4: Bapak Sukedi.
3: Bapak Sukedi, alamatnya
4: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
3: Pakijangan Bulakamba,
4: RT Loro RW 5,
3: Kabupaten Brebes gitu.
4: Kabupaten Brebes.
3: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
4: Iya tetes Aini, iya
3: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
4: Beli yang kedua, iya betul.
3: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
4: Hampir habis.
3: Oh hampir ya, habis.
4: Satu kali dua kali, satu hari dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
4: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
3: Lihat orang ada dua.
4: Lihat motor ada dua, melihat apa-apa ada dua.
3: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
4: Iya bayang iya barang. Pakai obat tetes
3: mata.
4: Tes mata ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit, tapi kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
3: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
4: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
3: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
4: Perubahannya kita merasakan sendiri. Betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
3: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
4: Keempat hari.
3: Empat hari udah merasakan perubahannya.
4: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
3: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
4: Ini ya betul sudah cocok.
3: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
4: Tidak mengada-ngada.
3: Asli gitu Pak ya.
4: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
3: iya.
4: Pada beli obat, obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
3: Beli kedua botol ya Pak ya?
4: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
3: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
4: Amin.
3: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
4: Amin.
3: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
4: Amin.
3: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung kalau tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi seseknya. Kacapean teh. Tadi dinya langsung abis diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya teh pembengkakan jantung. Gitu. Unduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri. Kuma asap finisher ngod gitu kita. Dada. Yeah, dada di punggung kita. Kita terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Mohon. Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Tah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: oh ibadah lancar
1: oh ibadah lancar jadi mah kamah juga pak capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayana mah saat atas konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah dia lancar
1: lancar alhamdulillah lancar ubah jadi mah lamun hulang sar teh riet pak udah hulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol,
1: tilu.
0: Pak? Tilu. Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Yang lain nanti tilu, yang lain aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu, dinya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nah.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol
1: kaiji, pertama. Kaiji, ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wah ima.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Ayah ka iya ka propolis cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos Abli bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos netes ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nyajanten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngin, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Dan botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak, anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan, iya, sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
4: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih, saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan, dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ke rumah sakit ke tos 22 kali. Rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun nanggung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah kitu. Nya saleh aya probihan robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya ta sehat ye mam raosin, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari
4: ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Radio MKI FM, sahabat MKI, bisa didengarkan kapanpun, dimanapun Anda berada. Tidak hanya itu, spesial untuk program manajemen kolbu pagi juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Anda juga bisa menyimak kami melalui jaringan radio relay MKI FM Network di 92,3 MKI FM Yogyakarta, 104,5 MKI FM Dabo Singkep, 104,9 MKI FM Subang, 92,1 MKI FM Solo. Di wilayah Cilacap dan sekitarnya, Anda bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ untuk wilayah Pangkal Pinang di frekuensi 104,3 FM, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, frekuensi 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Radio Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo. Di wilayah Palembang turut menyiarkan juga Radio Urban 90 FM Palembang. Kemudian di Radio Kelof 93 FM Tasikmalaya dan di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Radio yang turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Bagi Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin turut ikut serta dalam jajaran untuk menyambung siarkan program dakwah ini, sahabat MKI, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkifmnetwork.com atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp kami di 0811224 1027.

peluang kebaikan akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini. Perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang saat ini saja, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjangnya. Menyambut kemerdekaan Palestina, kali ini DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama mulai tahun ini hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengan perhatian pada 3 hal utama yakni tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk itu, kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. FTR ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa ikut kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Padamu harus ku memohon.
0: Kembali kami informasikan sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu di pagi hari ini yang akan segera kita simak dalam program manajemen kolbu pagi edisi spesial muslimah, insya Allah akan berkaitan dengan mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Insya Allah nanti kita akan gali ilmu serta hikmahnya bersama dengan Tesasa Esa Agustiana. Silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi, pertanyaan, ataupun juga inspirasinya, hikmah-hikmah ketika Anda mendampingi anak untuk bertumbuh, sahabat MQ, melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, sahabat MQ, untuk menyimak sajian ilmu, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Teh Sasa. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa dan sahabat MQ Muslimah pagi. Alhamdulillah.
0: Kabar baik dan sehat, Teh Sasa?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah bisa kembali menyapa sahabat MQ bersilaturahmi di udara, Teh Sasa, di bulan yang baru, di Jumadil awal ya, alhamdulillah. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan sama-sama berbagi hikmah, berbagi ilmu berkaitan dengan tema kita, yakni mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Silakan, Teh Sasa.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, dengan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian dan juga setelahnya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Syifa dan sahabat MQ pagi muslimah 102,7 MKFM, pagi ini tema kita adalah mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Wah, ini siapa yang harus mengalah atau selalu harus dipahami ya? Berarti emang ini ada kondisi di mana ada orang tua dan ada juga anak. Nah, sebenarnya kita mau cari dulu arti dari tantrum yang dimaksud gitu ya. Karena sungguhnya kalau saya pribadi zaman waktu dilahirkan termasuk setelah baby boomers ya. Berarti saya termasuk gen Y gitu ya. Jadi alhamdulillah waktu itu sih enggak terlalu booming istilah tantrum-tantrum begini gitu ya. Tapi setelah adanya gen Z, gen Alpha ataupun gen orang tuanya gen Z yaitu gen X gitu ya. Nah, X, Y, Z, A, Beta, Jadi memang banyak banget nih istilah-istilah yang keluar setelah itu. Nah, apa sih namanya tantrum gitu ya? Tantrum yang dimaksud adalah luapan emosi dari anak ya, yang secara meledak-ledak gitu. Tapi sebenarnya itu tergantung konsep orang tua ya. Benarkah dia tantrum gitu? Jadi makanya perlu kita ini dulu apa mindset orang tuanya dulu yang kita betulkan. Karena anak itu kan lahirnya belakangan ya. Perkawinan dulu ya. Setelah pernikahan baru ada kehamilan. Nah, dilahirkanlah anak gitu ya. Berarti nah di sini fitrah dari setiap anak yang lahir kan fa'abawahu ya, lingkungan yang membentuk. Jadi sebenarnya mereka itu adalah fitrah. Nah, makanya yang perlu diketahui adalah mindset orang tua terhadap konsep perkawinan itu apa? Itu satu ya. Juga konsep dia terhadap anak itu apa gitu ya. Jadi relasi orang tua dan anak ya. Kalau dia adalah hanya relasi kuasa ya, orang tua berkuasa nih, dia otoriter terhadap anak, maka bisa jadi ada efek-efek samping ya. Tapi kalau ketika dia adalah wamin ayatihi ya, melihat ciptaan Allah gitu ya, maka dia akan relasi amanah, yaitu relasi dia dengan sang pencipta ya. Dia itu kan terikat perkawinan tuh misakon gitu. Jadi orang tuanya ini suami istri, ada anak, semuanya bertanggung jawab kepada sang pencipta, sang khalik yaitu Allah. Nah, bahkan dia punya konsep dari awal nih, ku anfusakum ahlikum naro ya. Jadi akan ikuti tuh ya petunjuk-petunjuk di Al-Qur'an ya, bahwa jagalah diri dan keluarga dari api neraka. Jadi dia tidak akan sembarang ya, tidak sembarang punya anak, tidak sembarang membesarkan anak gitu ya, tidak sembarang memarahi anak ya, dalam tanda petik ya, memberitahu anak gitu harus dengan cara yang seperti apa. Nah gitu, jadi memang harus mengikuti relasi sabar dan syukur gitu ya. Syukuri anak gitu ya, sabar terhadap anak. Ini dua orang tua ini, kedua orang tua ini memang punya mindset yang sama gitu ya. Nah jadi relasi cinta mereka itu mahabbatullah, kasih sayang, rahmah gitu ya, dari Allah. Makanya relasinya tidak caper. Misalkan lagi marah ke pasangan, tapi yang dibully anak, nah ini bakal tantrum nih anak gitu ya. Ini istilah tantrum itu sebenarnya nanti kita akan penjelas lagi. Ini tidak ada relasi caper, cari perhatian, relasi baper, atau medsos mania. Kalau zaman sekarang ini pasti medsos mania dan digital mania ya. Yang ada adalah relasi ibadah. Kayak subuh begini teh udah berwudu ya, udah sholat gitu ya, dan memulai hari itu dengan keberkahan ya, dengan zikir gitu kan, berdoa ya, memperbanyak sedekah, menjadikan anak itu menjadi investasi alam kubur. Ketika dia udah wafat, jariahnya akan mengalir gitu, karena anaknya soleh gitu ya. Dia doakan anak itu soleh dan dia dampingi ya. Soal soleh atau enggak akhirnya mah itu Nabi Nuh dan Nabi Lut juga dipisahkan ya. Jadi emang ada versi lain ya, dalam rumah tangga Islam. Kemudian lintasan hati dan fikir yang diikuti tuh yang bisikan malaikat gitu ya. Orang tua juga bisa tantrum sebetulnya ya, kalau istilahnya tadi ya, yang meledak-ledak tadi, karena memang dia marah-marah kerjaannya dan sabarnya setipis tisu ya. Jadi dia tidak mengenal dalil hadis la tagdob malakal jannah, jangan marah surga untukmu. Jadi kepada anak tuh kelihatannya dia menjadi agenda marah harian gitu. Memaafkan sih memaafkan, maaf marah, yo ya, itu juga akan merusak anak ya. Nah jadi orang tua yang benar tuh ingin memberikan kenyamanan buat anak gitu. Ngeliat anak sakit, dia juga ikut sakit. Ngeliat anak itu sedih, dia ikut sedih gitu. Jadi orang tua tidak akan tantrum. Misalnya orang tua punya masalah antara mereka atau di luar itu, terus lihat anak malah jadi samsak gitu ya, seperti orang yang melepaskan kekesalan gitu ya pada anak. Nah itu tidak akan terjadi. Nah seperti Rasulullah SAW itu dikelilingi cucunya, beliau dinaiki punggungnya gitu kan ketika sedang sholat. Wah kalau misalkan istilahnya itu sebut anak tantrum gitu ya, nggak tahu tuh kakeknya sedang sholat gitu kan, pasti sama Nabi akan dikibaskan dan jatuh tuh anak gitu ya. Tapi karena Rasulullah SAW itu adalah khairukum li ya, dia adalah yang terbaik untuk keluarganya gitu ya, ahlinya. Jadi memang beliau tuh dengan lemah lembut gitu. Jadi tidak dengan kekerasan verbal atau non verbal. Anak itu akan belajar terus gitu ya, sesuai dengan kadar umurnya gitu ya dan lingkungannya. Kemudian jadi tantrum zaman sekarang sih ya, yang kita kenal ya, kita kembali lagi ke tantrum yang dimaksud yang zaman now. Tantrum itu adalah luapan emosi anak yang ditunjukkan dengan meledak-ledak, mulai dari merengek, menangis, berteriak, atau bahkan menendang, memukul ya, atau juga mau apa, kepalanya di ke suatu tempat gitu yang membuat dia sebenarnya bisa cedera gitunya. Biasanya ini hal serius gitu ya. Tapi tantrum atau tidak ya, biasanya karena menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu gitu kan. Dan dia tidak bisa mengucapkannya lewat kata-kata. Keterbatasan stock of knowledge gitu. Jadi emang dia memang belum bisa bicara seperti orang-orang dewasa pada umumnya gitu ya. Halo? Ya. Masih terdengar Teh?
0: Teh? Alhamdulillah masih tersimak dengan baik, Teh Sasa.
2: Ya, ini anak-anak itu baru mulai belajar gitu kan, ingin mandiri gitu kan, ingin punya keinginan sendiri gitu kan, ingin berbeda dengan orang tuanya gitu. Jadi sesuai kadar umur ya, saya tidak bisa menunjukkan ini tantrum di usia berapa. Yang paling wajar sih memang anak-anak itu diperlakukan itu tetap dengan kelemah lembutan, karena mau tidak mau mereka itu belajar dari lingkungan gitu ya. Karena yang paling bahaya itu melukai diri sendiri ya. Nah, kemudian juga tidak tahu cara dia menyampaikan keinginan gitu, karena tidak pernah didengarkan gitu kan. Nah, dia maunya apa, kakak maunya apa gitu kan. Umi ngasih ini gitu kan, belum dikasih karena ini gitu. Jadi emang tidak ada kesempatan untuk dialog gitu. Rata-rata tuh main, ibunya juga main lempar barang atau bapaknya lempar barang. Jadi emang ada kekerasan juga sih dalam rumah tangga biasanya. Nah, jadi biasanya ya seperti itu ya, tidak bisa mengendalikan keinginannya, tidak tahu mana yang bisa atau belum, karena memang butuh diarahkan. Kemudian juga agak sulit berteman dengan lingkungan, karena dia memang di keluarganya juga diperlakukan tidak sesuai dan seharusnya umur misalkan ya. Nah, jadi yang terganggu kesehatan mental itu sebenarnya bisa jadi orang tuanya ya, bukan anaknya gitu. Jadi memang supaya kita bisa melihat gitu sebenarnya tantrum itu kenapa gitu kan. Makanya sebetulnya ketika anak itu marah, nangis gitu kan, ada merasa kurang diperhatikan, itu ditenangkan, didengarin gitu kan, atau dinasehatinya juga dengan umurnya ya. Ibu happy sebetulnya sih ya, lebih tepatnya dihibur gitu. Jadi bukan dinasehati yang kayak nanti turun ya kamu, jadi diancam ini, turun ya kamu, ditol gitu ya ngomongnya, turun kamu. Nah, itu ditol. Anak kecil misalkan usia pelajar SD, TK, balita, batita, SD, turun ya ditol. Itu bukan cara yang benar ya, tantrum tuh orang tuanya gitu kan. Jadi memang anak terus kemudian akhirnya, iya udah aku mau turun aja, gini, aku udah gak disayang. Jadi emang akhirnya anak itu tidak mendapatkan way out, karena orang tuanya juga tidak memberi way out. Ya, bukannya menjawab apa yang menjadi keinginan anak gitu ya, tapi malah mengalihkan kepada bentuk ancaman. Nah, ini berarti tantrumnya double nih, orang tuanya sebetulnya gitu ya, yang agak error gitu ya. Ini banyak sekarang nih di generasi, maaf ya, di generasi sekarang yang anaknya generasi Gen Z dan generasi Alpha dan Beta nih, orang tuanya bukan saya menuduh ya. Jadi banyak yang tidak sabaran ya kepada anak. Kemudian ketika anak itu memang bingung harus meresponnya gimana gitu ya, jangan sampai pakai metode misalkan, mohon maaf ya, saya tidak sependapat dengan suruh berdiri di ujung gitu ya, di pojok ruangan gitu. Ceritanya itu untuk dia merenung gitu. Aduh, merenung anak sebesar itu ya, mau TK, mau SD, mau balita. Justru orang tua harus memeluk, kemudian saling memberikan apa, luapan rasa sedihnya apa gitu didengar, bukannya jadi susana ya. Jadi metode seperti itu tidak ada diajarkan di Quran ataupun dalam hadis. Yang ada adalah fondasi disiplin time management, yaitu sholat gitu ya. Dengan sholat dia bersujud, dia berdoa, dia berzikir gitu, memohon pertolongan kepada Allah gitu ya. Jadi yang penting itu ada sholat ya. Kalau nggak ada sholat di umur balita, batita atau 7-10 agak sulit anak itu dipegang gitu. Tapi ternyata orang tuanya juga nggak sholat kadang-kadang gitu, sehingga anak juga lihat, ah orang tua aku juga kadang sholat kadang enggak. Nah itulah jadi awal dari disaster tantrum sekeluarga itu ya. Jadi memang di dalam Islam itu yang paling penting itu ada mau'izah hasanah gitu ya, mengingatkan dengan dialog yang menyentuh hati tanpa membentak. Ya misal cerita gitu ya, alhamdulillah ya dek, ayo makan dulu, ini enak banget nih, masih anget gitu ya, subhanallah nanti apa buat kekuatan dede di sekolah gitu ya. Jadi maksudnya ada semangat gitu, anak itu melihat hari itu dengan berdoa dulu ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah orang tuanya ada juga yang bekerja, akhirnya dia substitusi dengan orang lain. Tak masalah ketika yang menjadi apa orang yang substitusi itu adalah orang yang dia percaya gitu ya, bukan sembarang orang gitu. Karena khawatirnya zaman now tuh istri biasanya juga ikut berperan ya dalam ekonomi keluarga, karena ada hal-hal tertentu yang memaksa dia untuk keluar gitu ya. Karena rata-rata kondisi suami yang keuangan tertutup atau dia mengaku tidak punya padahal ada gitu. Jadi memang si istri bertahan untuk dirinya dan anaknya. Cuman anak sekecil itu gak usah dibilang juga, mama tuh cari uang tuh karena gara-gara papa kamu gini gitu. Itu gak penting juga. Itu juga tantrum juga tuh si ibu gitu ya. Jadi memang ada lagi yaitu selain nasihat ya, mauzah hasanah, terus kemudian juga untuk disiplin waktu yaitu sholat, yaitu konsisten untuk melakukan amalan yang rutin walaupun sedikit gitu ya. Bisa dengan tilawah gitu ya, ayat-ayat Quran nih, misalkan di jalan nih setel murattal gitu. Yang repot tuh gini, ibunya mau setel murattal, bapaknya mau setel lagu kekinian gitu. Jadi anak akan ngikut tuh yang gampang. Rata-rata hawa nafsu tuh kebawahnya yang mudah-mudah aja gitu. Nah kemudian ada juga yaitu cara untuk ngajak bicara dulu anak, bisa gitu ya, tapi bukan memusuhi gitu ya. Jadi hanya mengingatkan aja gitu ya, bahwa apa yang dilakukannya itu memang misalkan tidak seharusnya. Nah jadi untuk yang berdiri di ujung atau berdiri pojok ruangan, saya tidak menemukan dalilnya ya di Quran atau hadis. Meskipun ada yang berpendapat yaitu memberikan time out, dia berpikir ya, berpikir stock of knowledge di otaknya dia kan terbatas apa yang dia dapat hari itu. Nah pelajarannya apa memang bisa direview sama orang tuanya. Tapi kayak anak itu memang dijauhkan gitu. Harusnya ada attachment, ada pelukan gitu, saling memeluk lah gitu ya. Nah jadi subhanallah, manusia itu memang pengennya disayang, diperhatikan gitu kan. Maka anak juga sama gitu ya, dia mulai belajar hal-hal baru kan ya, dari hal yang paling sederhana sampai kompleks gitu ya. Dari mulai dia belum bisa mengetahui tangan kiri dan kanan, sampai dia tahu auratnya, sampai dia tahu siapa robnya ya, siapa rasulnya, siapa orang tuanya. Nah itu kalau Luqman itu contoh teladan untuk orang tua ya, tidak ada tantrum-tantruman Luqman gitu ya. Silakan nanti cek ya di surat Luqman ayat 12-19 itu, cek gitu ya, bagaimana caranya. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keikhlasannya, Ismail meskipun tidak serumah dengan bapaknya, ketika bapaknya ini memang ada dakwah oleh Allah disuruh meninggalkan keluarganya di padang yang tandus yaitu Safa dan Marwah, tapi tetap terhubung dengan Rob gitu. Jadi makanya untuk obat tidak tantrum itu apa? Takut sama Allah. Orang tua kalau lihat anak ya, kalau dia membuli anak, membuat anaknya jadi tantrum, tidak terselesaikan apa keinginannya, tidak dipahami gitu ya, itu malah dia menzalimi anaknya sendiri. Nah itu karena dia tidak ada perasaan mukhlis, ikhlas melakukan pekerjaan sebagai ibu, sebagai ayah gitu. Melihat anak itu sebagai beban. Coba lihat orang yang saya pernah lihat ya, ada adalah ini bukan nabi dan bukan rasul, juga bukan seleb gitu ya. Dia itu sekeluarga gitu ya, penarik ojol. Ada sih postingannya, anaknya dua laki-laki gitu. Ayahnya datang tuh semua pada meluk gitu ya. Kemudian bapaknya juga emang setia, dia pulangnya ke rumah gitu. Jadi selalu makan di rumah gitu ya. Dan istrinya juga masak apapun selalu nikmat gitu ya. Dengan biaya cuma 35.000 gitu ya. Tapi cara dia memang menyajikan dengan penuh cinta. Suami juga mencari nafkah ojol dengan cinta. Dan anak-anaknya pun juga dengan cinta gitu. Jadi enggak ada tuh misalkan kebetulan anaknya tuh tiba-tiba menjatuhkan makanan, terus si ibunya tuh kena marah gitu. Enggak, aja beresin aja bareng-bareng gitu kan. Nah, terus anaknya terjatuh dari kursi, enggak dibilang kamu enggak hati-hati, enggak juga gitu. Jadi kesabaran seseorang ya, enggak reaktif itu tidak akan mengakibatkan tantrum gitu ya, baik di orang tuanya ataupun di anaknya. Jadi ketahuilah batas toleransi anak Anda. Jangan paksakan anak untuk beraktivitas pada waktu dia butuh istirahat gitu. Anak juga butuh istirahat, itu butuh dipahami ya. Ketika dia sakit juga kan, cobalah mempertimbangkan permintaan anak. Jangan langsung menolak mentah-mentah. Ada anak yang suka di PHP, tiap kali lewat toko, ya nanti beli, nanti ya beli, sampai barangnya enggak ada gitu. Anaknya nanti tantrum pas nagih, pas lihat udah enggak ada gitu kan. Nah, ini kesalahan di mana? Kesalahan dari janji-janji orang tua PHP itu. Anak walaupun masih kecil tetap dia paham bahwa ini tuh akan dijanjikan, akan dibelikan. Apalagi misalkan dia berprestasi atau dia emang menjadi anak yang soleh gitu kan. Jadi tantrum itu karena keadaan orang tua yang katanya saya tidak punya keuangan. Ya bukan harus juga bilang nak kita mah keluarga miskin, nggak gitu juga caranya. Ya carilah alternatif lain gitu ya, yang membuat anak tetap semangat gitu ya. Kemudian bantu anak untuk mempelajari hal yang paling sederhana ya, tadi problem solving apapun ya, kasih way out caranya seperti apa, kasih gambaran bareng-bareng gitu ya. Dan juga mengalihkan sesuatu pada anak ya, ada gantinya. Misalkan anak yang tantrum nih mau minta sepatu, udah tahu sepatunya nggak ada ukuran dia yang model yang dia mau, pasti dia tantrum tuh. Misalkan, mau yang itu, yang itu, yang itu. Nah, akhirnya si ibu bilang, ya kalau ada nanti kita cari dulu nih. Tapi ternyata beberapa toko nggak ada. Nah, itu si anak nggak bisa ngerti juga. Ya nangis, ya tunggu aja sampai dia nangisnya beres gitu ya. Akhirnya pulang gitu. Nah, nanti pas di rumah ketika dia nanya, mana sepatunya? Belum ada yang sesuai kakinya kegedean gitu. Ya ceritainnya yang santai aja. Jangan sampai ini mah anaknya terus jadi marahin terus ya. Akhirnya dia tantrum beneran gitu ya. Nah, jadi emang tidak semua keinginan bisa dipenuhi itu karena memang berbagai alasan. Ada yang memang karena tidak ada barangnya, kalaupun ada juga belum waktunya, atau juga mau dikasih tapi memang anak ini minta sesuatu yang ya tadi belum waktunya gitu. Jadi emang orang tua juga harus punya alasan yang bukan mem-PHP anak, pemberi harapan palsu anak gitu ya. Ya, dan banyak cara lain, itu intinya komunikasi dengan tenang ya. Orang tua kalau mau cerita harus diajarkan sih dari kecil ya. Orang tua itu suka cerita itu. Anaknya jadi dengerin. Kalau sekarang kan sulit ya. Eye contact aja enggak ada, scroll aplikasi tertentu. Itu membuat rentang perhatian anak tuh sangat pendek gitu ya. Dan kemudian juga ketika anak lagi kecewa ya, ibunya validasi, oh anak lagi kecewa, ikut bersedih gitu. Anak ketika dia merasa sakit, ya ibu harus validasi sakit juga. Yang repot tuh kalau ibunya marah, anak kudu ngerti. Ya mama tuh marah, gini-gini. Kamu harus ngertiin, mah. Gitu kan. Anak juga bingung ya. Kok orang dewasa marah-marah terus gitu. Apalagi lempar barang terus. Atau pernah misalkan mengunci anak di kamar mandi. Nah, itu lebih parah lagi gitu ya. Jadi menjadi orang tua tuh harus konsisten. Di frekuensi tidak naik emosinya. Sekali aja naik emosi, anak tuh bakal menjauh sebenarnya ya. Ya bisa menjauh karena dia atau karena orang lingkungan. Yang penting adalah berikan anak pujian ya, bahwa kita memang mengapresiasi gitu ya. Jadi ketika misalkan minta ambil minuman nih, anaknya ambil minuman, pintar adek gitu, pintar kakak, makasih ya kak, ikut bantu-bantu cuci piring juga, alhamdulillah. Walaupun misalkan hasilnya banyak air kesana kemari ya gak masalah juga gitu. Ya gitu ya, jadi tantrum atau tidak tergantung konsep seseorang menganggap ini bahwa ini adalah tantrum yang masih normal ya, bukan yang tantrum yang karena langsung harus apa sih sistem sarafnya terganggu gitu kan, atau harus orang yang depresi gangguan kecemasan, itu mah orang dewasa ya. Kalau anak kecil sih rata-rata butuh ini aja sih, contoh teladan yang konsisten, yang sangat rahmah sayang cinta kasih karena Allah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair TSS atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, tadi menjadi materi pembuka diskusi kita pagi hari ini berkaitan dengan mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Kembali kami mengundang Anda, silakan yang ingin ikut berdiskusi, menyampaikan pertanyaan atau berbagi pengalaman juga inspirasinya terkait dengan tema tersebut, Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Masya Allah, Teh Sasa, ini memang menjadi fenomena yang nampaknya relate di zaman sekarang ya. Sangat dekat dengan kehidupan orang tua di era sekarang. Sambil kita sapa juga ya, Teh Sasa, sahabat MK yang sudah bergabung. Dan kali ini sudah ada hamba Allah Teh Sasa. Ini tidak menyebutkan nama, berbagi topik diskusi nih Teh Sasa. Sahabat kita pernah melihat anak tantrum di pusat perbelanjaan. Nah ini ada yang pernah dilihat anak tantrumnya dibiarkan, jadi mengamuk-ngamuk di lorong-lorong pusat perbelanjaan. Tapi di sisi yang lain pernah juga melihat bahwa ketika anak tantrum ini langsung ditenangkan, bahkan dibawa pergi begitu oleh orang tuanya. Memang kalau dilihat di sosial media, ini ada yang kemudian tantrumnya dibiarkan Teh Sasa. Kalau dalam Islam itu sebetulnya yang mana yang baik untuk mendidik anak supaya paham juga terhadap konsekuensi, karena ini bagian dari anak tidak dipenuhi keinginannya Teh Sasa. Silakan Teh.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga pernah lihat, benar-benar masih terekam di memori saya. Dan saya ingin menolong, tapi saya bukan siapa-siapa. Saya hanya bisa mendoakan, ya Rob, mudah-mudahan itu anak selamat gitu. Maksudnya, karena itu orang terdekatnya, itu ibunya gitu ya. Ada bapaknya, tapi bapaknya gak tahu satu mall ataukah dia emang lagi di sebelah mana ya. Karena waktu itu cuma ada ibunya. Dan memang anaknya ada dua. Satunya lagi si Kalbasa Sunda mah anteng, sibuk sendiri gitu ya. Yang satunya, yang kecilan ini yang nangis gitu sampai di lantai dia terbaring gitu. Kalau bahasa Sunda sih nggak goler gitu apa ya, tidur-tiduran di lantai gitu ya, dia nangis gitu. Si ibunya tuh biarin aja gitu ya. Memang untuk beberapa saat bagus dibiarkan supaya anak mengekspresikan kemauannya. Tetapi anak itu tuh sebenarnya butuh pertolongan. Jadi cobalah ibu merendah badan, jangan berdiri tinggi ya. Langsung ibu jongkok ke bawah, langsung samperin eye to eye, anak itu mata dengan mata dilihat, jangan dipototin. Kemudian karena anaknya perempuan ya, terus kemudian apa sih rambutnya dibelai, kemudian juga air matanya diusap gitu kan. Anak itu kan butuh pertolongan ya. Coba di mall yang sebesar itu dia berargumen dengan ibunya, ibunya lebih dewasa, lebih akalnya juga lebih luas gitu ya. Anak segede gitu harus misalkan memohon minta maaf sama ibunya di tempat umum misal ya, kalau kebiasaannya di rumah kayak gitu. Atau anaknya menjadi diam karena punishment orang tuanya yang membiarkan. Ada toleransinya. Yang saya lihat sih ada sih percakapan sebelumnya ya, anak itu minta apa, kemudian ibunya menolak, tapi terus akhirnya debat kusir itu anak sama ibu. Dari situ aja udah saya nggak merasa empati. Ini ibu belum mature, belum dewasa untuk punya anak gitu. Walaupun anak yang satu lagi sih santai-santai aja gitu ya, tapi anak ini memang kalau agak khusus gitu. Kenapa dia bisa guling-guling di lantai mall? Ya karena dibiarkan terus, kalau bisa gitu ya, setelah dia menangis kemudian ibu prun badannya, peluk orangnya, peluk anaknya, tatap matanya dan kasih sayang, dipeluk gitu. Yang saya lihat waktu itu tuh dia memang mama, mama gitu. Ya bayangkan anak kecil kan stock of knowledge-nya cuma mama, mama gitu kan. Nggak ngerti gitu, misalkan oh ini tuh nggak boleh atau apa. Jadi ya, setelah entah ya karena doa atau gimana, karena akhirnya ibunya juga akhirnya seperti itulah, dia turun terus memeluk, dia akhirnya ngomong, akhirnya berlalu lah, jadi tidak nangis lagi. Nah jadi memang selesai gitu. Nah itu kelamaan, itu dibiarinnya gitu ya. Entahlah apa dia mau ngukur waktu 30 menit kayak, atau 10 menit, 15 menit, kelamaan gitu nangisnya. Jadi emang harusnya peka gitu. Dan kenapa anak itu bisa begitu? Pasti karena ibu suka debat kusir dengan anak gitu. Kalau menjadi orang tua itu harus tahu kapan harus aulias mut, harus diam. Tuh. Tidak semua harus didebat anak kecil. Oh, kamu tahu apa? Oh, kamu minta ini padahal belum ada uangnya. Papa kamu tuh gini. Misal kok jadi melebar gitu ya. Atau apalah alasan-alasan yang tidak masuk realistis anak gitu ya. Atau papa ini banyak kerjaan. Papa tuh pusing di kerjaan gitu kan. Kamu aja gini. Nah itu omelan orang tua kepada anak kecil yang membekas. Dan itu membuat anak juga, ah saya juga mau begitu gitu. Ya sebenarnya dia itu ada miniatur ibunya gitu. Sebenarnya, atau miniatur dari dia pernah nonton apa atau melihat siapa gitu. Bisa juga menular sih. Misalkan bergaul nih, dia punya teman. Ternyata kayak gitu kalau menyelesaikan problem keinginannya. Nah, dia juga bisa niru gitu. Di usia-usia meniru bisa begitu. Jadi intinya tadi teteh yang melihat anak ada yang dibiarin, nah itu untuk sesaat dibiarin, tetapi menangisnya itu langsung dipeluk gitu, langsung disayangi lagi gitu. Karena emang masalahnya sih sebesar apa sehingga anak itu harus punishment seorang diri menyelesaikan masalah ya. Stock of knowledge-nya juga tidak banyak, ya harus diisi gitu ya. Maksudnya pengetahuan di otaknya itu ya, bahwa bagaimana kosakata saling menyayangi, saling memaafkan, mengerti bahwa oke nanti dibeliin tapi waktunya kita cari lagi, tapi jangan PHP gitu ya, yang pemberi harapan palsu. Itu ya walau alam bisawab.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas jawabannya. Dan ini kita sapa juga sahabat kita yang bergabung dari Bandung, ada sahabat Ibu Nisa. Teh Sasa ini berbagi atensi, anak zaman sekarang kan sudah banyak terpapar gawai Teh. Anak sahabat kita ini bisa marah besar, bahkan menangis atau sulit ditenangkan ketika waktu bermain gadget atau ponselnya habis. Pertanyaannya bagaimana Teh Sasa cara membatasi penggunaan gawai tanpa harus selalu berakhir dengan pertengkaran antara orang tua dan anak terkait gawai tersebut, Teh Sasa? Silakan Teh.
2: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya membatasi gawai atau gadget ya? Ini sebetulnya nggak bisa dikerjakan sendiri oleh anak itu ya, kecuali memang ibu punya komitmen sama bapak untuk saum gadget bersama-sama gitu. Misalkan mau jalan-jalan bareng, ya udah gadgetnya ditaruh dulu, dimatiin dulu sama-sama, semua tidak buka HP gitu. Atau mau makan juga semua matiin HP gitu. Kalaupun mau main bareng ya, misalkan zaman now sih anak-anak suka main game ya, main game lah sama orang tuanya gitu. Tapi misalkan catatan ya, abis sholat dulu ya gitu. Jadi memang anak juga ngerti, abis belajar dulu ya, akhir pekan dulu ya gitu kan. Nah ini waktunya jam berapa nih, mulai jam 10, oh selesai nanti kita setengah 12. Jadi tunjukin aja walaupun dia belum ngerti angka atau jam, dari jam ini sampai segini ditunjukin gitu. Jadi emang harus ada disiplin antar mereka gitu. Misalkan di luar teman-temannya enggak gitu, ya nanti balik lagi ke rumah kan gitu lagi sama orang tuanya. Jadi emang akan selalu ada tutup buka gitu. Kalau dengan orang tua seperti itu, lingkungan terdekat. Nanti kalau dengan sekolah ya biasanya disimpan di locker gitu kan. Atau dengan teman-temannya sih agak bebas, tapi juga tetap aplikasi apa yang di-download dan berapa lama dia main dengan temannya tetap dalam pendampingan ya. Wala alam bisawab.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas jawabannya. Dan kali ini kita sapa juga ada hamba Allah, seorang ibu yang juga mengurus pekerjaan rumah tangga, Teh Sasa. qadarullah nih, ketika sedang capek, kemudian anak rewel, marah-marah karena hal kecil, sebagai manusia terkadang sahabat kita ini juga ikut terpancing emosinya, bahkan sampai membentak. Tapi setelah itu sahabat kita sadar dan merasa bersalah, Teh Sasa. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar sebagai orang tua, ini khususnya ibu, bisa mengendalikan emosi ketika menghadapi anak yang tantrum padahal kondisinya juga sedang lelah begitu, Teh Sasa. Jazakillah khair. Silakan, Teh Sasa.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak dipungkiri bahwa seorang ibu yang ikut membantu pekerjaan di luar gitu ya, enggak hanya di rumah, itu pasti mengalami kelelahan. Tetapi makhluk kecil ini sangat menggemaskan gitu. Jadi, ubah dulu mindset bahwa ibu orang yang paling lelah, paling yang harus dipahami. Tapi ibu di sini adalah orang yang paling rahmah, paling kasih sayang, paling mencintai. Selelah apapun jadi ibadah ya. Lelah yang lillah gitu. Coba ibu tanamkan bahwa yang menilai ibu, yang memberikan pahala tak berbatas dengan kesabaran ibu ya, itu adalah Allah. Maka di situ semangat lagi gitu ya. Mau fisiknya lemah ya ibu tinggal duduk. Mau misalkan butuh minum ya minum dulu gitu ya. Atau ibu butuh wudu dulu, sholat duha, duha dulu gitu. Jadi cooling down ya. Selalu ingat ya zikir yang banyak, zikron kasiro. Dikit, begitu ada pikiran buruk masuk, istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Begitu ibu melihat anak, alhamdulillah anakku sehat gitu kan. Kalaupun dia membutuhkan sesuatu, aku paling terdepan yang akan menggardai dia gitu. Jadi emang akan memberikan fasilitator gitu. Jadi tumbuhkan rasa rahmah gitu, rasa kasih sayang gitu. Karena kalau tidak ada rasa rahmah gitu ya, kata Nabi bakal dicabut gitu ya. Ada ini seorang orang tua laki-laki, tapi ini ya, memangku anaknya dua gitu ya. Yang satu dipangku, yang satu enggak dipangku, yang satu dicium, yang satu enggak gitu ya. Nah, kata Nabi, Allah akan mencabut rahmah atau kasih sayang dari kamu. Kan serem juga ya, kalau udah Allah tidak ada di hati, kemudian kita menzalimi makhluknya gitu kan. Jadi ada perasaan dosa ya. Ketika ibu pernah membentak atau marah, istighfar, langsung memohon ampun pada Allah, dan jangan diulangi. Insya Allah bisa ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Terima kasih Teh Sasa. Ini menjadi pengalaman ya, ataupun juga bisa diikhtiarkan oleh para ibu di rumah. Silakan sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada yang ingin berbagi, masih kami nantikan di 0811-224-1027. Dan kali ini kita sapa kembali dari, masih dari Bandung, Teh Sasa. Ini ada sahabat kita yang berbagi, tidak menyebutkan namanya juga. Anaknya kalau marah ini suka memukul adiknya, Teh Sasa. Kadang melempar barang, bahkan seringkali justru membenturkan kepala ke lantai. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya sebagai orang tua bingung, apakah ini masih termasuk tantrum yang wajar atau sudah perlu penanganan khusus? Apa yang kira-kira harus dilakukan orang tua saat anak menunjukkan perilaku seperti demikian, Teh Sasa? Terima kasih. Silakan, Teh.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa ditangani oleh ahlinya gitu ya. Karena dicari tahu dulu kenapa ini timbul kebiasaan menyakiti diri ya, seperti tadi membenturkan kepala atau memukul saudaranya. Itu sebenarnya nanti bisa dicek gitu ya sama ya dokter bisa, psikolog bisa gitu ya. Tapi yang paling penting sebetulnya pahami dulu gitu ya. Dulu dia pola asuhnya seperti apa gitu. Apakah dibedakan dengan kakaknya gitu kan? Apakah kurang perhatian dari kakaknya gitu kan? Ataukah memang dia pernah bergaul dengan orang yang seperti itu sehingga dia meniru gitu ya. Jadi tanpa sadar sebenarnya dia distimulasi sebelumnya gitu ya, ada stimulan gitu ya. Jadi memang orang yang seperti itu, masa anak yang seperti itu memang butuh respons lebih cepat. Ibu halangi dia dari menyakiti diri ke lantai gitu kan, kepalanya itu. Jadi emang saya pernah melihat ini waktu zaman saya masih mahasiswa, saya KKN di sebuah tempat. Ini rumahnya Pak, aduh gak usah sebut deh, pokoknya ada ya di rumah penduduk gitu. Nah, saya baru ngerti kenapa ternyata memang ada stimulan. Si ibu ketika hamil gitu ya, dia depresi katanya gitu ya. Jadi cerita juga, oh ini kesalahan saya kali katanya, waktu saya hamil anak saya itu saya depresi gitu. Jadi sebenarnya hati-hati Bu, stimulasi sejak kehamilan ibu gak boleh depresi ya. Banyak-banyak berserah diri kepada Allah gitu kan, bergantung kepada Allah ya. Apapun masalah pasti ada jalan keluar ya, karena Allah itu tempat kita memohon perlindungan, pertolongan, al-wali ya. Allah tuh maha berusaha menolong gitu. Jadi ketika anak itu ada kebiasaan berguling-guling di lantai, menendang, memukul, melempar mainan gitu, atau mendorong orang, merengek, menangis, berteriak, meronta-ronta, bahkan tadi apa, membenturkan kepala, itu harus diselamatkan gitu. Jangan dibiarkan gitu ya. Kalau yang saya lihat itu si keluarganya itu membiarkan, aduh saya takut tengkoraknya rusak gitu ya. Jadi memang harus segera membutuhkan pertolongan itu ya, konsultasikan ke dokter atau ke psikolognya, apakah ada dia itu gangguan gitu ya di sarafnya gitu ya. Apakah ada ayan misalkan, kan kita nggak tahu kalau tidak datang ke ahli ya, ke ahlinya gitu. Jadi memang harus ada ahli-ahli attention deficit ADHD, ahli yang attention deficit hyperactivity disorder, namanya juga disorder, berarti ada gangguan ya. Kalau memang ternyata dapat anak yang seperti itu, biasanya dia tuh frustration, karena sulit delay speech. Kadang-kadang orang yang tuanya nggak ngerti, ternyata dia tuh belum punya kosakata bilang mau ini, gak mau itu, tolong. Itu harus diajak ngobrol sih. Jadi memang harus ada ahli speech delay. Apa delay speech, apa speech delay. Jadi intinya harus ditangani gitu secara menyeluruh. Apakah sarafnya ataukah speech delay-nya. Ya, dan itu udah harus datang ke terapis. Datanglah ke dokter anak ya, tanyakan ini kenapa gitu. Juga ke psikolog. Insya Allah mudah-mudahan cepat sembuh. Amin.
0: Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Terima kasih Teh Sasa. Dan kita doakan bersama ya sahabat MQ, untuk setiap orang tua yang sedang berikhtiar mendidik anaknya, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini ada atensi berbagi juga Teh Sasa dari Purwokerto, sahabat kita yang merupakan seorang praktisi juga di lembaga Biro Konseling Pusat Terapi Anak Berkebutuhan Khusus. Ini berbagi juga sebagai seorang terapis. Ini kalau menghadapi anak tantrum, memang sebagai orang yang lebih dewasa perlu untuk mengetahui alasan atau penyebab anak tantrum terlebih dahulu. Jadi kita tidak cepat-cepat menyuruh mereka untuk diam, katanya Teh Sasa. Dan kalau di sekitar kita ada anak yang tantrum, jangan dilihatin justru, karena orang tuanya juga sedang berusaha untuk menenangkan anaknya, dan anak tersebut juga sedang belajar meregulasi emosinya. Kecuali kalau kita sebagai orang dewasa ini mampu dan bisa bantu menenangkan anak tersebut, baru boleh untuk membantu atau mendekat ke keluarga yang sedang membutuhkan pertolongan. Seperti itu, Masya Allah. Disesuai ya Teh Sasa ya, seperti yang tadi kita bahas juga. Terima kasih sahabat dari Purwokerto yang sudah berbagi. Dan ya, Masya Allah.
2: Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah untuk masukannya Ibu dari praktisi ya, dari Purwokerto, alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Dan kali ini kita sapa juga ada hamba Allah berbagi atensi. Ini sedang mendidik anak, bahwasannya tidak setiap keinginan perlu diikuti atau dituruti. Nah, karena sedang mendidik, jadi memang tantangannya adalah tadi tantrum, Teh Sasa. Jadi kalau sahabat kita ini sudah buat perjanjian, katanya Teh Sasa, ini sharing juga ya, sudah buat perjanjian, misal kalau mau pergi ke pusat perbelanjaan, ini bikin perjanjian dulu dengan anak, anaknya usia 4 tahun, katanya Teh Sasa, Masya Allah. Jadi ketika mau sesuatu sudah disusun dari rumah, hanya boleh memilih dua hal dan sudah terpilih dari rumah begitu, tidak langsung tiba-tiba muncul di lapangan keinginannya. Nah ini mudah-mudahan jadi inspirasi juga untuk sahabat yang lainnya. Masya Allah, terima kasih sahabat MQ yang sudah berbagi. Nah kemudian kita sapa juga Teh Sasa, kali ini ada orang tua yang sering mengalami merasa malu juga kalau anak tantrum di tempat umum, apalagi kalau orang-orang sampai melihat dan mengomentari cara untuk mengasuh anak. Kalau kali ini pertanyaannya, bagaimana sebaiknya orang tua merespons sikap orang-orang di sekitar, Teh Sasa, ketika kita juga sedang berusaha untuk menenangkan anak tersebut, tapi banyak orang yang kemudian ingin ikut campur. Silahkan Teh Sasa.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masukan-masukan yang tadi, kalau ke toko katanya udah janjian mau cari ini, itu bagus. Itu sama ibunya juga harus fokus gitu ya. Jadi anak itu sebenarnya gambaran ibunya sih gitu. Jadi emang harus fokus. Misalkan sepatunya yang rusak, udah menganga, cari sepatu aja, jangan jadi belanja yang lain. Itu fokus ya, betul. Alhamdulillah. Nah sekarang tadi ada kondisi tantrum di depan banyak orang gitu ya, dihakimi orang, maksudnya dikomentari orang gitu ya. Ataukah bagaimana nih sikap kita? Nah sikap kita mah fokus aja dengan anak kita gitu ya. Apapun komentar orang, mereka kan tidak tahu masalahnya apa ya. Yang seperti dari Ibu Purwokerto juga kan sampaikan bahwa dalam praktisi itu memang diketahui dulu gitu, apa latar belakang anaknya seperti itu. Dan yang paling tahu kan orang tuanya gitu. Jadi ibu fokus untuk menangani anak ibu. Apapun komentar orang, kalau benar ikuti, kalau tidak, tidak usah dimasukkan ke hati, udah maafkan saja gitu. Dan yang paling penting ungsikan anak dari ruangan itu gitu, atau dari lokasi itu gitu, karena itu mah butuh penanganan hanya ibu dan anak saja gitu ya. Walau alami sawab.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas tanggapannya. Dan kali ini menyapa nenek dari Kopo, Teh Sasa. Ya, bertanya, bagaimana kalau bukan anak yang menangis, tapi sekarang karena sudah punya cucu begitu, cucunya nangis dan sedang mengambek. Sebagai nenek ini juga bingung, karena mau digendong anaknya tidak mau, maunya sama mamahnya, tapi mamahnya sedang bekerja begitu, Teh Sasa. Cara menenangkannya seperti apa? Apakah ada nasihat? Jazakillah khair. Silakan Teh.
2: Ya, Masya Allah, seorang nenek yang sedang dititipi anak atau yang dititipi cucu ya, karena anaknya bekerja. Nah, anak itu tidak mau mengikuti apa yang nenek kasih tahu gitu ya, karena dia membutuhkan ibunya yang sedang bekerja. Ya, kita ambil aja ini ya, apa sih? Ambil hatinya. Maksudnya dia mau cerita tentang ibunya. Nah, coba tanya gitu. Sayang ya sama mama gitu ya. Gimana sih mama

0: kasihan anaknya. Jadi biasanya memang pendidikan yang diterapkan oleh ibunya sama neneknya harus sama gitu. Kalau sama, insya Allah nanti si anak juga ngikut gitu ya. Nah ini ya, walau alam bisawab. Atau nanti si anaknya ketika datang kasih masukan juga si adik gitu. Ya tadi hari ini apa aja gitu. Aku kangen mama tadi, sama nenek gak boleh ini gak boleh itu gitu. Nah nanti kan didiskusikan tuh sama nenek sama anak di belakang cucu gitu. Sepakati mana yang bareng gitu. Jadi tidak saling menyalahkan nanti ya, walau alam bisawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas jawabannya. Mudah-mudahan dilancarkan nenek yang sedang mengurus cucu juga ya. Alhamdulillah. Kali ini kita sapa dari Ciparai Teh Sasa. Ada Ibu Teti. Masya Allah ini berbagi juga. Anak Ibu Teti yang bungsu saat berusia balita tantrumnya tantrum banget katanya Teh. Kalau keinginannya tidak dituruti bahkan sampai menggigit ibunya atau membenturkan kepala ke lantai. Dan sebagai seorang ibu tentu harus ekstra menjaga anak tersebut. Kerjaan rumah akhirnya dikesampingkan terlebih dahulu, menjaga anak ya kalau-kalau tantrumnya kumat. Dan tapi alhamdulillah kalau sakit atau kalau sedang tidak tantrum nih, anaknya anteng banget, tidak cengeng, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang anaknya juga sudah beranjak remaja. Bonus dituntun oleh Allah sedang menghafal Al-Quran Teh. Sekarang jadi baik dan lembut. Alhamdulillah, Masya Allah. Responnya
0: alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, barakallah ya Ibu, bahwa masa kecil pernah tantrum dan Ibu menjaga dengan baik ya. Ketika dia ingin membenturkan kepalanya ke lantai, karena ya dia entah ya ini apa delay speech yang tidak bisa bicara di umurnya, lambat bicara, ataukah karena dia frustasi ya pada saat itu ya, gitu, kalau flashback nih ya, frustasi keinginan dimengerti gitu. Ibaratnya kalau sekarang sih caper, cari perhatian gitu ya. Karena luapan anak usia 1,5 sampai 4 tahun itu sebenarnya ada keterbatasan bicara gitu sebetulnya ya, sehingga melampiaskan rasa marah, bingung gitu melalui fisik, biasanya gerakan-gerakan fisik gitu. Jadi emang dia apalagi pernah nonton, apalagi ya dia ada stimulan-stimulan depresi ketika ibu hamil, atau juga dia ya seperti orang lain pernah nonton gitu ya, jadi dia ngikut. Jadi luapan emosi usia 1,5 sampai 4 tahun itu ada keterbatasan berbicara ya, sehingga melampiaskannya itu dia tuh bingung gitu ya, dan biasanya melatih fisik. Alhamdulillah ibu bisa menjaga ya, sehingga anak ini sekarang alhamdulillah menjadi hafiz Quran gitu, Masya Allah tabarakallah ya. Nah itu ya yang menjadi apa ya, ujian ibu, dan insya Allah juga keberkahan ibu karena ibu tidak terbawa emosi gitu ya. Jadi sebetulnya yang pada saat seperti itu benar-benar butuh penampingan khusus gitu ya. Jadi jangan dibiarkan sendirian ya, walau alam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jadi inspirasi kita semua ya, sahabat MK, bagaimana emosional seorang ibu ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan mudah-mudahan Ibu Teti dilancarkan juga mendampingi anak yang sudah beranjak remaja. Amin, Allahumma amin. Itu menjadi atensi terakhir Teh Sasa di kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebagai penutup Teh Sasa, hal-hal yang perlu kembali diingat atau dikerjasamakan ya antara ayah dan juga ibu di rumah, khususnya ketika mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Silahkan Teh Sasa.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita balik lagi bahwa anak tantrum itu pastinya personal ya, tidak bisa di semua samakan, tapi sikap dari kedua orang tua yang penting tetap tenang ya, tetap tenang, jangan ikut marah, jangan ikut teriak-teriak, jangan ikut panik gitu ya, justru akan memperbesar dari luapan ketidakmampuan anak tadi untuk mengungkapkan ya. Sebenarnya tantrum di usia 1,5 sampai 4 tahun itu rata-rata ya karena delay speech ya, bicaranya belum seperti orang dewasa. Kalau bisa sih stimulasi terus ya di keluarga atau ke ahlinya. Kemudian lindungi fisik gitu ya, ketika dia itu harus dipeluk ya dipeluk, harus diusap ya diusap, sehingga dia merasa aman dan nyaman gitu. Nah, harus ada attachment gitu ya. Tapi juga ini misalkan ibu ke anak ajarkan juga aurat wanita gitu. Kalau laki-laki juga auratnya di mana, sehingga dia juga bisa melindungi fisiknya sendiri gitu ya untuk ke depan gitu ya. Jadi sering attachment untuk memberikan rasa tenang dan nyaman itu ibu dan ayah ya. Kemudian juga validasi gitu, emosinya dia tuh apa gitu, sedihkah gitu kan, mulai

0: ngambek kah gitu kan, atau ingin ingin disayang kah gitu. Jadi emang harus dengan tone, dengan suara nada yang lembut gitu, tidak bisa naik gitu seperti suara keledai gitu ya. Nah jadi emang biasakan dengan air wudhu, ajak sholat gitu kan, kalaupun belum di umurnya berikan sajadah gitu, dia ikut sholat di sebelah ibunya gitu, bapaknya, ajak ke masjid ya, hal-hal spiritual agama ya, maksudnya tuh tafaqquh fiddin itu dikenalkan, sehingga anak itu punya pegangan, ada Allah yang sayang aku gitu kan, ada rasa syukur, ada rasa sabar, ada kebesaran Allah di dalamnya. Dan ketika dia memang sedang membenturkan kepala itu, jangan dibiarkan terus, nanti dia akan jadi senjata. Jadi emang harus dicegah gitu, harus dicegah gitu ya. Kalau dibiarkan terus, nanti dia akan mengulang. Yang repot yang membiarkan gitu ya. Nah dan kapan harus ke psikolog atau ke dokter? Ya ketika dia cedera, benjol segala macam itu udah khawatir itu anak ya, harus benar-benar ditangani oleh dokter atau psikolog gitu ya. Orang tuanya juga harus sama juga ditangani juga, karena siapa tahu justru pemicu anak tambah tantrum itu karena orang tuanya tantrum duluan ya. Ada baperan caper selain kepada Allah gitu ya, harusnya baperan caper khusus kepada Allah aja. Ya, dan delay speech itu rata-rata sih dari sana juga ya. Ada khusus itunya, terapinya ya, ke ahlinya. Itu saja, mohon maaf apabila ada yang kurang. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan kita bantu ya diri kita untuk selalu stabil dengan wasta'inu bisabri wassalah ya, minta pertolongan kepada Allah dan dengan sabar dan sholat. Jadikan keluarga kita ku anfusakum wa ahlikum naro, At-Tahrim ayat 6 ya. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Sehingga anak adalah amanah, bukan sesuatu yang bisa tumbuh begitu saja, tapi kita harus berjuang ya bersama-sama insyaallah dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Saya undur pamit sahabat Syifa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai Tuhanku yang Esa.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu pagi hari ini baru saja kita simak bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana berkaitan dengan mengatasi anak tantrum dan emosi berlebihan. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk guru-guru kita, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Apakah dapat bersihkan diri?
1: Terima kasih sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah berbagi atensi, pengalaman, bahkan inspirasinya di pagi hari ini. Kami juga masih hadirkan peluang kebaikan untuk Anda. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Subur kembali ujian
1: Perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, sahabat MK, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan
3: 102,4
1: Palestina,
3: FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
3: sahabat sehat keluarga Anda. Dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit terjadi kena paru nya. Teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan ben dipayang gitu pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ya temeni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal di akun ten
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin ten deh ke opat kali nah tak iya nuju majang damang gitu kok itu mah baru nyeri tak iya nanti nuju damang hoyong iyan deh gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar deh tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit. Masa sih nya kontrol ka rumah sakit. Teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
0: Naon berada nuju nyeri?
1: Mun dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yeuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama takinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunan karosku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon. Pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saatas Propolis eta. Tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Ayo setahun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Opis, lawan tina Radio Opis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah Pak Atos Pak Popoli, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popoli.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun ka nu sanes ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean boh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat ngaldu.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: mendingan saha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa